0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat-sobat. Ternyata ini memanas ya. Sobat, aku tidak menyangka kalau misal ngomongin seputaran presiden yang lagi nyari dua calon wakil negara. Sob, ini komen-komennya pada rame nih. Aku bacain dulu ya, kita simak dulu sebelum kembali lagi ke topik utama. Sob, ini ada dari Mas Bowo di Lamongan Kota. Wah, kalau presiden cari dua wakil ya, saingannya pasti ketat tuh. Kira-kira kriterianya apa ya? Aku mau ngajuin diri nih, Lia. Waduh, Mas Bowo, kamu. Aku ikut, Mas Bowo. Luar biasa, sob. Kadang momen-momen tuh ketika warga, aku aja. Itu kadang adalah mereka yang udah mulai greget nih sama pemerintahan. Yuk, aku aja, gitu. Dan kemarin juga ngomongin soal ini. Sob, itu ada banyak kontra. Kalau misal ada yang nyepelein Pak Gibran, tapi juga ada yang aku gak milih Pak Presiden yang satu ini, tapi apa ya istilahnya, aku milih Pak Presiden, Pak Prabowo ini karena ada Gibrannya. Beliau ini sedang menjatuhkan harga dirinya katanya. Sob, ini hanya isu-isu ataupun komen-komen yang aku baca dari netizen ya. Karena sekarang momentum scroll itu gak cukup scroll aja, tapi ngecek komen buat ngecek lebih detail berita itu apakah benar apa enggak. Kemudian komen-komen dari netizen reaksinya pada gimana. Jadi ada komen yang pro, ini aku bacain yang pro dulu ya sob. Kalau yang pro itu, waduh cocok banget, padahal anak kemarin sore kok bisa jadi wakil negara, ada kayak gitu. Kemudian ada yang bilang dengan tanda kutip bahasa yang harusnya gak pantas disampaikan juga sob, menganggap bahwa Pak Gibran ini gak tahu apa-apa gitu ada. Tapi yang ini setuju kalau misal wakil negaranya diganti ya. Tapi ada yang wakil negaranya gak diganti, lebih setuju kalau misal sama Pak Gibran aja gitu istilahnya. Dan momen-momen kayak gini tuh netizen pada komen semacam, aku dulu pilih Pak Prabowo ini karena ada Gibran di sana. Ada juga yang bilang strateginya presiden tidak sebagus orang Solo. Ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi ngomongin soal ini, apapun itu nanti hasilnya tentu saja ya, lagi-lagi sobat, kita sebagai warga harapannya ya emang ini tujuannya untuk kebersamaan, bukan untuk pribadi gitu ya. Apalagi kalau ngomongin soal negara emang kompleks banget, bukan hanya kepentingan satu dua orang individu tapi satu negara, bayangin ya. Sobat, ini tadi selain Mas Bowo ada komen-komen lagi seputaran ini, itu dari Mbak Dewi di Paciran. Lagi sibuk ngurus anak sekolah, dengar berita soal calon wakil negara, bikin penasaran siapa ya yang bakal dipilih. Wah, itu tadi aku spill dikit. Mbak Dewi, kiranya salah satunya ada Kak Teddy gitu ya. Apapun itu, sob, tentu saja lagi-lagi semoga ini nanti tujuannya ya kesejahteraan warga gitu. Kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan individu. Sobat, sebelum itu ya, itu kita cukupkan dulu diskusi seputaran ini. Kita kembali lagi ke topik, sob. Ngomongin soal kondisi laut, kenapa kita harus ngecek lagi detailnya, karena di Lamongan juga banyak daerah pesisir ya. Ada Brondong, ada Paciran, Blimbing. Dan bukan hanya itu, sebagian besar rakyat kita, warga Lamongan utamanya, yang ada di pesisir Paciran, mereka ini tuh mayoritas sebagai nelayan. Jadi kita perlu antisipasi sedikit banyak, apalagi kalau kita udah bersinggungan barengan sama daerah pesisir di kota kita. Jadi kita perlu tahu gimana caranya biar kita antisipasi, jaga diri, ngecek dari segi cuaca, kapal, transportasinya, apakah sudah aman untuk dilakukan perlayaran, sob. Dan ngomong-ngomong soal ini, aku mau tanya ke kamu ya. Tapi kalau misal kamu selama nanti kita menuju jam 8 ya, selama kamu punya pertanyaan buat narasumber kita hari ini, boleh banget kamu bisa langsung kirim di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812 3021039. Dan jangan lupa pertanyaanku masih sama, sob. Kamu pernah naik kapal? Paling jauh kamu kemana? Kamu juga bisa kirim di WhatsApp yang sama, ataupun calling-calling, mana nih suara kamu? Aku mau denger. Gitu, aku tunggu ya sobat calling-calling dari kamu di nomor yang sama 0812-302-1039 sobat. Dan kamu jangan kemana-mana ya, aku bakal balik lagi setelah yang satu ini. Komen-komen kamu bakal aku bacain. Habis ini bakal aku sharing lagu dari New Jeans Super Size. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 7 lebih 10 menit. Oh iya, 11 sekarang. Sob, kamu yang belum bangun, ayo bangun. Mama udah siapin kamu sarapan tuh. Kamu yang kiranya hari ini lagi gerusa-gerusuk siapin bekal ya, ataupun lagi, waduh aku telat nih Lia, aku berangkat ke kantor nih, gak sempet. jangan sedih aku kalau misal kayak kamu kayak gitu. So, mending kamu, okay, kalau mau sekarang lagi gerusa-gerusuk, nanti dengerin aku lagi saat udah di kantor gitu ya. Kalau pagi itu emang momentum yang sangat-sangat hektik sobat, kalau lagi di rumah gitu. Tapi kecuali kalau anak kos ya, pagi-pagi itu pada relax, kayak mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, sarapan jam berapa, itu lebih tenang. Relate gak? Kamu yang kiranya anak kos boleh banget ikutan nimbrung, komen-komen aku tunggu di WhatsApp Radio Pertama Suara di 0812-3021039. Dan kalau udah masuk jam 7, ini gak afdal kalau kita gak calling-calling, update barengan sama Rasi Magetan sobat. Ini aku coba terhubung barengan sama Mbah Karso. Okay, masih coba terhubung barengan sama Mbah Karsonya sob. Masih coba
2: Rame terhubung. Rame telah mengandungan siapakah pagi ini.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Waduh, luar biasa dingin bakat sudah di sana.
2: Dingin sekali. Oh, ya.
1: Bakat sama mandi enggak pagi ini tadi?
2: Mandi dong. Kalau dia mandi gimana sih?
1: Waduh. Biasanya kalau momennya dingin gitu enggak mandi sobat pertama suara gitu ya.
2: Tadi saya pakai air hangat mandinya.
1: Waduh, udah kayak bocil aja nih bakat so.
2: Aku kan bocil, usianya baru 17 tahun.
1: Waduh, sweet 17 nih Mbak Katso. Nah Mbak Katso, apa kabarnya hari iya. ini?
2: Pagi ini kabarnya baik ya, tapi pagi ini Mbak Katso sedih.
1: Kenapa Mbak Katso?
2: Karena habis ini nanti jam 8 Mbak Katso harus meluncur ke hutan kota di Kabupaten Magetan.
1: Oh iya? Ikut? Kenapa tuh Mbak Katso?
2: Ada beberapa kegiatan dari kita, mau ada podcast, mau ada bikin profil Kota Magetan. Oke. Masih banyak lagi kegiatannya. Waduh. Pagi ini.
1: Waduh, jadi ini agak ekstra ya kegiatan hari ini Mbak Kerso.
2: Iya, karena kita juga mau memberikan informasi terkait Kota Magetan itu seperti apa gitu.
1: Iya, waduh luar biasa nih sobat ya. Nah Mbak Katso ngomongin soal nanti kan jam 8 ada kegiatan lain. Terus yang standby penyiarnya Rasi siapa? Kosong.
2: Nanti saya tak jadi dua.
1: Membelah diri gitu ya.
2: Ilmu membelah diri. Betul.
1: Luar biasa nih sobat Mas Farah. Emang multitasking ya Mbak Katso yang satu ini.
2: Iya, gimana untuk pagi ini Lamongan isunya apa pagi ini yang lagi rame?
1: Kalau Lamongan kemarin, lebih ke tepatnya kemarin sih, ini kan masih ada tragedi KM Virgo Mbak Katso. Itu ternyata ada ABK asal Lamongan yang meninggal dunia ditemukan.
2: Semoga khusnul khotimah ya, keluarga di
1: ketabahan. Dan udah disemayamkan kemarin. Ini masih dalam proses pencarian Mbak Katso. Update-nya ada kurang lebih 107 orang lagi. Dan tentu saja semoga segera ditemukan.
2: Iya, betul. Nah, ini juga Mbak Karsa punya kabar yang kabar update mengenai yang kemarin yang meliput Gunung Anak Krakatau. Okay. Alhamdulillahnya salah satu ABK sudah diketemukan ya. Ternyata itu diketemukan oleh warga sekitar terus dimakamkan ya kemarin itu. Terus dari laporan itu pihak dari pemerintah kepolisian langsung mengecek tes DNA. Nah, ternyata itu adalah salah satu ABK dari 5 wartawan yang kemarin hilang yang saat meliput di kawasan anak Gunung Krakatau.
1: Waduh,
2: begitu.
1: Waduh. Mbak Karso ngomongin soal yang satu ini tuh ternyata anak Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau. Wah, ini biasanya orang-orang tipu ya. Gunung Anak Krakatau itu udah turun untuk kondisinya udah di level waspada. Jadi udah lebih aman kondisinya.
2: Tapi katanya saya dengar karena sekarang ini kayaknya muncul lagi cucunya Gunung Krakatau, bener nggak sih?
1: Aku baru dengar tembakan siapa tuh?
2: katanya ada pulau kecil lagi muncul di dekatnya anak Gunung Krakatau. Ini lagi viral di beberapa media sosial loh.
1: Oh iya, aku taunya tuh ada orang yang iseng bikin gunung kecil-kecilan gitu di lantai hasil dari abu vulkanik. Apa itu yang dimaksud bakar sawah, bukan ya?
2: Bukan, ini beneran katanya. Ada muntul pulau kecil di dekatnya anak Gunung Krakatau begitu.
1: Aduh, nanti nama gunungnya apa tuh bakar sawah? Kalau bakar sawah
2: dikasih Cucu Krakatau.
1: Luar biasa, emang relate bakar sawah ya, ngomong-ngomong soal ini.
2: Iya, betul.
1: Bakar sawah tadi kan ngomongin soal Magetan itu ada hutan kotanya ya.
2: Iya, Magetan itu ada beberapa tempat yang dinamakan hutan kota. Di situ berbagai macam tanaman itu ada. Jadi supaya udara Magetan itu semakin sejuk, tidak polusi kayak gitu kan. Sekarang ini kan banyak penebang-penebang apa ya, liar kayak gitu ya kan, sehingga tidak ada untuk menetralkan udara dari asap-asap dan juga apa yang namanya knalpot itu loh, dari knalpot itu loh.
1: Karbon monoksida. Nah, bakat saya aku jadi penasaran nih, jadi pengen main ke Magetan nih. Nanti
2: nanti lihat aja ya review kita seperti apa. Nanti bisa dilihat di media sosialnya Resi Media.
1: Boleh. Nah, bakat saya mungkin itu ya untuk update sementara. Bakat saya ada update lainnya enggak?
2: Kalau sementara itu saja, cuma tadi beberapa informasi dari pendengar di Madiun bahwasanya saat ini polisi masih berjaga di beberapa titik di Kabupaten Madiun karena bentrok antara pesilat dengan pihak kepolisian kemarin masih berlanjut. Waduh, begitu.
1: Waduh, harusnya Mbak Kaso datang langsung nunjukin jurusnya.
2: Gitu. Oke, semoga damai-damai saja ya.
1: Amin, semoga segera baik-baik saja. Nah, Mbak Katso, nanti kan kegiatannya padat, jangan lupa minumnya jaga, makannya juga.
2: Ya, terima kasih perhatiannya.
1: Iya, soalnya nggak ada yang perhatiin nih, sobat Prameswara, kasihan Mbak Katso. Iya,
2: betul. Ya, salam buat teman-teman Prameswara dan juga pendengar Prameswara ya. Oke. Jangan lupa berbagi informasi dengan Radio Prameswara Lamongan.
1: Boleh pun buat sobat teman-teman di Rasi Magetan pula, jangan lupa update terus di Rasi Magetan. Gitu bakat saya ya.
2: Oke. Bakat saya. Oke, makasih.
1: Waduh, sobat Prameswara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Mbak Katso update di sana ya. Dan lagi-lagi, ini emang momentum musim kemarau barengan sama kondisi-kondisi bencana lainnya. Ada tadi update barengan sama Mbak Katso terkait ABK dari yang meliput Gunung Anak Krakatau. So pun ada update terbaru, katanya ada Gunung Cucu Krakatau. Nah, semoga ini, tentu saja kita pengennya gunung yang ada, kalaupun ada baru, semoga ini bukan gunung yang aktif ya, takutnya malah naudzubillah terjadi bencana-bencana tambahan lainnya di masa depan. Dan bukan hanya itu, sobat ya, tadi luar biasa ternyata di Magetan ada hutan kota, dan ini bikin aku makin interest. Kamu yang kiranya pernah ke Magetan boleh banget absen som. Jadi WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, masih ngomongin seputaran kondisi Hari Maritim Dunia ya, dan masih ngomongin seputaran kamu pernah gak naik kapal paling jauh kemana. Boleh banget kamu kirim jawaban kamu ataupun calling-calling kamu langsung di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan sob, ini aku bakal kembali lagi, tapi sebelum aku ciao ya, sebelum aku ada sponsor iklan lagu habis ini, ini aku mau nyampein ke kamu, kalau kita udah punya visual radionya, kamu jangan lupa download di Express Radio di Play Store kamu sekarang juga. Sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu, sambil nunggu kamu download aplikasi, habis ini bakal aku setelin lagi lagu dari Bertrand Putra Onsu ya. Ini Bila Memang Kamu, agak melo dikit, tapi jangan sampai hilangin semangatnya kamu di pagi hari ini. Gitu sobat. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby Happy
8: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Prames Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi saya lebih di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara,
7: Music and Information. Prameswara
8: 103,9 FM, Music and Information. Sobat, nah sobat, ini udah mau jam 8 aja ya, 7:30. Sob, kamu yang belum bangun tidur, ayo bangun tidur. Kamu sarapannya apa nih pagi ini? Kalau misal sarapan pagi di hari Kamis menuju hari Jumat itu biasanya enaknya momen-momen yang pedes-pedes, sob ya. Karena udah mendekati weekend. Weekend itu kadang kalau gak ngapa-ngapain gak apa-apa deh. Kalau misal besok aku bolak-balik ke kamar mandi gitu, rela gitu, sob. Dan ngomongin soal makanan pedes juga, ini kadang jadi itulahnya. Bahkan lidah kita sendiri, lidah Indonesia itu gak afdal kalau makan gak ada sambelnya, sob. Tapi tetap dalam porsi yang aman ya. Antisipasi juga, cek kalau misal kamu mau makan pedas, biasanya pedas juga jadi pelampiasan nih, sob. Misal kayak hari kamu lagi you have a bad day ya, kamu punya hari yang buruk, kemudian aduh aku mau lampiasin di makanan nih, aku mau makan pedas hari ini. Okay, tapi pastiin kamu tetap dalam kondisi aman dan udah punya perkiraan lah besok ada kegiatan urgent penting apa enggak. Jangan sampai kamu malah di momen-momen yang kamu harus hadir malah perut kamu enggak bisa diajak kompromi. Jangan gitu. Biasanya tipe-tipe yang kayak gini tuh juga sebisa mungkin bijak untuk mau makan pedas ya. Waduh Lia, ini kamu ngasih sudut pandang aneh nih. Masa bijak untuk makan pedas? Gak apa-apa, memang makan pedas itu bisa ngasih hormon endorfin yang bisa kamu ngerasain kebahagiaan sekilas, sob. Dan itu gak apa-apa. Jadi kalau misal kamu ternyata lagi pengen makan pedas ya, silahkan. Tapi sebisa mungkin coba cek resiko-resiko yang ada. Setelahnya kamu bakal bolak-balik kamar mandi gak? Kalau misal kamu bolak-balik ke kamar mandi, ada tanggung jawab yang kamu tinggalin gak? Kayak gitu. Jadi kamu punya perkiraan-perkiraan lain. Kalau misal, wah, Lia, aku malam Senin mau makan pedes nih, tapi Senin paginya ternyata kamu upacara. Jangan, jangan, ditunda aja dulu di hari Minggu depan. Nah, kayak gitu. Itu maksudku, sob. Jadi, makan pedas boleh kalau misal kamu pecinta pedas apalagi ya. Tapi jangan sampai kamu lupain dari sisi resiko-resiko lain. Itu resiko kalau misal punya kegiatan lain. Belum lagi resiko dari perut kamu. Kamu ternyata belum makan seharian, kemudian makan yang pedas, jangan. Daripada lambung kamu makin nangis gitu. Sob, jadi kayak perkiraan-perkiraan kayak gitu jangan sampai kamu ngorbanin dari sisi kegiatan ya. Apalagi dari sisi kesehatannya kamu. Gitu. Sob, masih ngomongin seputaran Hari Maritim Dunia. Ini tuh ada update seputaran Lamongan sendiri. Itu katanya kan juga bagian dari kota pesisir. Dan ngomong-ngomong soal ini tuh ada Blondong salah satunya. Kalau jam-jam pagi kayak gini tuh biasanya di kapal nelayan standarnya itu mengalami kondisi apa ya, kayak istilah mulai merapat. Mulai merapat ke dermaga ya setelah berhari-hari melaut. Bukan hanya itu, nanti biasanya di sampai jam 9 gitu bongkar muat. Jadi kayak ikan tongkol, ikan kerapu yang udah didapet itu dibawa ke sekitaran, ke daratan, nah kayak gitu. Habis itu lanjut ya lelang di tempat pelelangan ikan sampai di jam 10 dan ini biasanya terjadi di Brondong Lamongan. Kemudian yang biasanya Lamongan itu dekat banget sama yang namanya paciran, sob. Paciran ini lebih awal biasanya. Aktivitas kapal penyeberangan itu ada di jam 6 hingga jam 9. Dan ada juga kendaraan logistik ya, itu udah mulai loading di jam 6:30 sampai di jam 8:30. Waduh, aku mau bersin nih, sob. Bentar ya. Aduh, minta maaf banget dengan kendala yang ada barusan, sobat. Sob, ini aku lanjutin ya. Jadi di paciran itu ada aktivitas kapal penyeberangan di jam 6 hingga jam 9. Kemudian loading kendaraan logistik di jam 6:30 sampai 8:30 mendatang. Dan ada keberangkatan penumpang itu di jam 7:30 sampai di jam 9. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal paciran ini, emang momentum hasil-hasil buminya sangat luar biasa. Sob, temen aku orang Malang aja, ada dia yang main ekspor-impor ngambilnya dari paciran. Luar biasa paciran. Jadi kita perlu ngasih award ya, kayak apresiasi buat Lamongan. Lamongan itu gak kaleng-kaleng, sob. Kemarin juga ada dari PT BMI yang ternyata disegel beberapa udang fanami di sana. Bukan beberapa ya, tontonan di sana. Karena memang di Lamongan itu kondisi udang fanaminya juga sangat luar biasa. Teman aku petambak ikan, dia juga ada udang faname luar biasa. Aduh, aku kayak sampai makan udangnya itu puas gitu loh rasanya. Ini aku coba cari deh media sosialnya biar kamu bisa beli. Lia, kamu beli udang yang gemuk di mana? Nah ini aku spill ya. Ini ada di akun Instagram Izami Benih, CMA underscore Izami. So, di sana itu ada bibit udang dan ikan, tapi juga ngejual udang yang udah pada besar, udah pada siap konsumsi. Luar biasa, yuk. Ini aku cek lagi ya, Izami Benih CMA underscore. Yuk, kamu bisa cek langsung media sosial mereka. Dan sobat, aku masih tunggu komen-komen kamu seputaran kamu pernah gak naik kapal? Paling jauh kemana tuh? Aku tunggu jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, sob. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music is and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat. Jam segini tuh kalian pada ngapain, sob? Kalian udah pada sarapan pagi ini, sobat? Atau baru mau berangkat sekolah, berangkat ke kerja, ataupun berkegiatan lainnya, sobat? Apapun kegiatan kamu, tentu saja harapan aku semoga dilancarkan. Dan aku di sini masih nemenin kamu, sob, sampai di jam 8 nanti. Oh, sorry, jam 9 gitu. Dan sobat, kiranya kamu yang pagi ini sambil nyeruput kopi ya. Ini ada komen-komen yang masuk lagi nih seputaran Hari Maritim Sedunia. Ada Mas Fajar di Lamongan Kota bilang kalau pernah enggak waktu liburan ya, pas lagi naik kapal tuh kemana, kapan paling jauh, kemana aja gitu. Ini ada Mas Fajar di Lamongan Kota, pernah waktu liburan naik kapal laut dari Surabaya ke Kalimantan sih, Li ya. Perjalanan seharian penuh pengalaman seru tapi bikin kapok kalau gak siap mental. Real, benar-benar luar biasa. Jadi kalau ngomongin soal mental ya, antisipasi kalau kamu yang mabuk perjalanan laut, itu biasanya tipe-tipe yang kayak gini tuh cuma duduk aja di kursi-kursi. Tapi kalau misal udah mulai, wah ternyata pemandangannya indah ya, wah ternyata ombaknya tinggi ya, itu ada orang yang kepo-kepo udah pada keluar kemudian. Nah ini nih, ini momennya adalah kalau misal mentalnya gak siap, antisipasi, jaga-jaga gitu. Mas Fajar, makasih banyak udah ikutan komen. Mas Fajar, sukses selalu. Nah, ini ada lagi dari Mbak Siti di Brondong, sob. Jangan kan jauh, tiap hari keluarga besar saya di pesisir akrab sama perahu motor buat cari ikan. Wah, luar biasa nih. Jadi udah jadi kegiatan sehari-hari ya, Mbak Siti. Ada juga kalau misal, tapi kalau liburan pernah naik ke kapal, tapi pakai kapal penumpang saat itu ke Madura. Wah, luar biasa, sob. Ngomongin soal yang satu ini juga, kadang kapal penumpang itu ada resikonya ya. Dia mirip-mirip sama kereta api pula. Kalau misal kamu ketinggalan, ya udah itu resiko kamu. Dan ini juga dulu ada momentum yang bikin was-was, sob, ketika bus-bus pada naik ke kapal, kemudian kendaraan-kendaraan bermuatan tinggi naik ke kapal. Waduh-waduh, ini benar-benar kayak riskan gitu. Jangankan untuk perbatasan jembatan yang dipakai dari kapal ke daratan aja itu udah takut kalau misal jatuh. Belum lagi

Dari tim Tanjung Perak Surabaya, dan barengan sama beliau kita bakal ngebahas fokus seputaran perkiraan cuaca, kemudian antisipasi biar kita juga aman pas lagi perjalanan. Terus apa saja sih yang perlu disiapin sekitaran, kayak oh kalau momentum kemarau ini gak bagus nih kalau berlayar, kalau misal pagi jam segini tuh gak bagus buat berlayar, kayak gitu-gitu. Sobat, kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kita di hari ini, boleh banget. Kamu bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Aduh, aku gini ya, kiranya di bawah itu ada nomor gitu. Aku ulangi ya, kamu bisa catat di 0812-302-1039. Aduh, Lia, aku males nih buat ngetik nomornya. Kau bisa langsung ke WhatsApp, ke media sosial Prames Suara ya. Langsung klik di story bagiannya itu ada WA Prames. Langsung aja klik di situ, udah aku sediain. Kamu tinggal langsung chat-chat aja. Sobat, jangan lupa ya, kita udah punya visual radio. Sayang banget kalau misal kamu gak ikutan nimbrung di sana. Di Express Radio, download di Playstore kamu sekarang juga. Dan masih barengan sama kuliah, masih seputaran Hari Maritim Sedunia. Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku sharing lagu yang baru saja hype di media sosial TikTok. Ini dari Sienna Spiro, Great Expectations. Selamat mendengarkan, ini dia. Kamu jangan kemana-mana ya. Sobat, stay tune terus aja barengan sama aku, tentu saja di Prames Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi ya, habis ini bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Sugeng. Dan ini sangat luar biasa. Ngomongin seputaran keselamatan dalam proses berlayar itu emang perlu banget buat disiapin sobat, apalagi kalau misal kamu kiranya ada yang nelayan lagi dengerin siaran pagi ini. Ini mungkin jadi momentum yang sangat luar biasa kamu, biar kamu juga makin selamat ketika berlayar kapanpun dimanapun nanti gitu.

0: sobat ya. Dan ini dia, aku coba terhubung barengan sama Bapak Sugeng Widarko. Beliau merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Nah, ini kita coba terhubung ya. Masih coba terhubung, sobat. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, sobat. Kalau misal kamu mau tanya, boleh banget. Kamu bisa drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara, sobat. Oke, ini aku masih coba terhubung barengan sama Pak Sugeng. Selamat pagi, Bapak Sugeng.
1: Pagi, Mbak. Selamat Mohon pagi, maaf Bapak. Dengan siapa ini?
0: Dengan ya, Lia, Bapak. Dengan Lia.
1: Oh, iya.
0: Oke. Bapak Sugeng, apa kabarnya hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini, sobat, merupakan Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Luar biasa dari segi background ya. Jadi, sobat Prameswara, kalau misal kamu mau tanya seputaran gimana keamanan selama berlayar, boleh banget langsung aja terus di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Bapak Sugeng, sebelum kita mulai ya, bisa disapa dulu sobat Prameswara sama perkenalan diri. Silahkan, Bapak.
1: Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam kenal para pendengar.
0: Iya,
1: selamat. Radio Prameswari Lamongan ya?
0: Prameswara Lamongan, Bapak. Benar, Lamongan.
1: Prameswara. Oke. Lamongan ya. Ya, saya Sugeng Widarko, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Dan di sini juga baru sekitar mau 2 bulan.
0: Oke, Bapak. Tapi sungguh luar biasa nih. Sobat, aku juga sempat stalking Bapak ya. Jadi pengalamannya sangat luar biasa ini Bapak Sugeng. Nah, Bapak mungkin langsung saja ya, Bapak. Kita kan tahu bahwa ada tragedi kapal Virgo Transport 8 yang mengalami prosesi tenggelam. Nah, terkait ini kondisi laut, cuaca lebih utamanya di Jawa Timur saat ini tuh dalam kondisi bagaimana, Bapak?
1: Ya, kalau saat ini di Jawa Timur umumnya itu gelombang, cukup kalau untuk kapal kecil mungkin cukup tinggi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, antara 0,7 atau 75 sampai dengan 1,5 meter atau lebih sedikit lah.
0: Oke. Okay. Nah, kalau paling amannya ini dengan tinggi gelombang segitu itu dipakai dengan kapal nelayan ukuran berapa, Bapak? Atau perahu ya. Itu tidak bisa, Bapak ya? Kalau perahu udah mulai goyang gitu ya istilahnya.
1: Iya. Ya, sebenarnya kalau kami BMKG itu tidak memahamin hal tersebut. Okay. Maksudnya hanya menyampaikan informasi tinggi gelombangnya saja, berapa sampai berapa.
0: Ya. Nah, Bapak ngomongin soal ini juga, kita kan lagi di puncak musim kemarau ya. Kondisi anginnya juga di perlautan, perairan ini juga apakah masih tinggi, Bapak? Kencang gitu anginnya?
1: Iya, kalau angin ini memang cukup kencang ya. Rata-rata 15 sampai 20 knot. Itu atau sekitar berapa ya? 30-an, hampir 40. Okay. Hampir 40 km per jam.
0: Waduh, termasuk tinggi, Bapak ya. Jadi antisipasinya perlu banget nih, Sobat Prameswara. Bapak tadi kan disebutkan bahwa gelombang yang kondisi terjadi di perairan Jatim saat ini tuh terbilang cukup tinggi. Nah, untuk kondisi yang gelombang setinggi apa sih, Bapak, yang udah disebut berbahaya dan tidak diperkenankan untuk berlayar gitu, Bapak?
1: Ya, kalau untuk itu kami sebenarnya tidak begitu anu ya. Tapi BMKG itu punya... Iya. Punya SOP atau punya kategori, jika gelombang itu sudah di atas 1,25 meter, itu BMKG itu mengeluarkan peringatan dini. Okay. Namun 1,25 meter itu kan tidak untuk semua kapal berbahaya.
0: Iya, iya.
1: Dan mungkin dari pengguna kapal-kapal tersebut atau operator itu yang bisa memahamin, oh kapal saya berbahaya dengan tinggi gelombang segini atau enggak gitu.
0: Oke, jadi kalau misal Sobat Prameswara mau berlayar, dipastiin ngecek dulu kanalnya BMKG update baru gitu
1: ya,
0: Bapak ya.
1: Benar.
0: Nah, ngomongin soal ini tuh juga saya sempat update dari segi BMKG itu update setiap hari bahkan, Bapak. Apakah dari para pelayar kemudian nelayan juga ngeceknya pada setiap hari mau berlayar? Benar, Bapak ya.
1: Ya, mudah-mudahan. Ya, kami kan tidak bisa mengetahui sampai di situ ya. Cuma kalau Kalau di kami, kalau untuk ke stakeholder, misalkan apa ya, sah bandar, navigasi, atau dan yang lainnya, itu kami broadcast setiap hari.
0: Oke.
1: Kadang bahkan sehari itu dua kali.
0: Jadi
1: karena untuk update-nya.
0: Iya, jadi lebih update-nya lebih banyak, lebih sering gitu Bapak ya. Nah, Bapak ngomongin soal cuaca ini, perkiraan untuk tinggi gelombang itu bakal sampai di tanggal berapa? Apakah sudah ditemukan Bapak dari BMKG atau masih berkala?
1: Ya, kalau BMKG itu prediksi gelombangnya bisa sampai seminggu ke depan. Jadi kalau untuk kita mau berlayar atau beraktivitas di laut sampai satu minggu ke depan, itu bisa bisa mengetahui tinggi gelombang yang ada di perairan di seluruh Indonesia gitu.
0: Oke, luar biasa nih Bapak. Nah, Bapak kiranya terkait cek cuaca Bapak ya, biasanya ciri-ciri kayak awan mulai mulai cerah banget atau pekat banget, kemudian dari segi lain-lainnya yang kondisi di angin, pohon-pohon di tepian pantai. Nah, ini apakah juga menjadi bagian buat perlu dicek warga? Kalau misal kondisinya apakah baik untuk berlayar atau enggak gitu. Misal kita ngecek.
1: Ya biasa, ya bisa juga. Bisa juga itu sebagai acuan ya, apalagi kalau misalkan di pantai atau di pesisir itu anginnya sudah cukup kencang, itu kalau di tengah itu, di tengah laut, itu sudah dipastikan akan lebih kencang lagi karena areanya lebih terbuka.
0: Oke, benar-benar. Jadi kita mau ngecek dari sisi kondisi real di lapangannya juga bisa, Bapak.
1: Iya, kondisi real di lapangan. Kalau mau mengecek perakiran kami, ya apa, masyarakat bisa mengunjungi website kami. Itu yang ada websitenya bmkg.go.id, kemudian ada juga yang apa, websitenya Stamar Perak sendiri.
0: Oke, fokus di maritim
1: Tanjung Perak. Itu juga ada. Fokus di maritim Tanjung Perak, yang itu areanya seluruh wilayah Jawa Timur.
0: Oke, luar biasa nih Bapak. Nah, dalam konteks cuaca saat ini Bapak, sebelum pertanyaan penutup Bapak ya, apakah ada momentum yang perlu dicek lagi di titik-titik tertentu perairan Jatim yang lebih beresiko riskan? Misal titik-titik barengan sama Lempeng yang lebih perlu diperhatikan, itu apakah ada di Jawa Timur Bapak?
1: Kalau di Jawa Timur ya mungkin perairan Laut Jawa ya, itu yang cukup cukup relatif tinggi ya. Kalau sekarang ini lebih di atas 1 meter.
0: Oke, wah, luar biasa nih Sobat. Jadi kalau misal kamu mau berlayar di sekitaran Pulau Jawa, itu jadi momok khusus. Jadi kamu perlu ngecek lebih detail seputaran cuaca dan kondisi perairan saat itu. Nah Bapak, ini pertanyaan penutup Bapak. Bapak ada nggak himbauan untuk para nelayan ya di Jawa Timur, khususnya himbauan dari BMKG, misal nekat nih mau nggak mau, waduh ini udah waktunya untuk berlayar, tapi padahal kondisi cuaca buruk, gimana bisa pesannya disampaikan?
1: Kalau dalam melakukan aktivitas itu utamakan keselamatan dulu, karena itu cukup berisiko. Mungkin di situ diketahui apa, suatu titik yang banyak ikannya, namun kalau gelombangnya cukup tinggi kan juga akan berisiko terhadap apa, nelayan tersebut, dan itu akan apa, dampaknya juga akan rentetan. Misalkan kalau nelayan utamanya kan itu mata pencarian, kemudian dan yang mencari itu adalah apa, tulang punggung keluarga. Jadi kalau misalkan, mohon maaf, kalau nelayannya eksiden terus kemudian sampai meninggal, tentu akan yang berdampak ya anak, istri, dan seterusnya. Jadi cukup besar dampaknya gitu. Agar masyarakat berhati-hati memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG.
0: Lagi-lagi ini bukan hanya tentang keselamatan pribadi Bapak ya, tapi juga dampaknya ke keluarga ataupun sekitaran.
1: Dampak ke keluarga dan sekitarnya ya.
0: Wah, luar biasa nih Bapak Sugeng, sebelum mengakhiri mini talk sepagi ini, barangkali ada tambahan atau closing statement dari Bapak? Boleh banget disampaikan Bapak. Atau seputaran BMKG ya, itu tadi dari websitenya resmi, misal mau ngecek update.
1: Ya itu, BMKG dalam mengeluarkan informasi, utamanya informasi tinggi gelombang, informasi maritim, itu satu hari dua kali umumnya. Namun juga masyarakat juga bisa meminta ke kami langsung, bisa apa melalui WA kami atau kanal-kanal kami yang ada, dan itu bisa berdiskusi misalkan agak meragukan, sehingga di kami bisa memberikan penjelasan misalkan tinggi gelombang kira-kira pastinya itu berapa. Kalau di web kami atau di informasi yang sifatnya publish, itu biasanya peringatan dini kan hanya warna. Warna kuning. Warna kuning itu misalkan 1,25 sampai dengan 2,5. Dan kalau di kami bisa diketahui misalkan warna kuning itu berapa sih, misalkan 1,3-nya atau 1,25 atau 1,4 atau 1,5 atau 2 meter. Itu bisa diketahui lebih jelas.
0: Jadi lebih spesifik datanya, bisa langsung tanya langsung aja di pihak BMKG itu Bapak ya. Oke. Bapak, mungkin itu untuk mini talk show pagi hari ini. Bapak sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya di pagi hari ini. Bapak, mungkin kita ke depannya bisa kerjasama lebih, atau kiranya Bapak mampir-mampir ke kantor, atau nanti kita sesekali ke kantor Bapak gitu ya. Mungkin ini Bapak, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu Bapak Sugeng, terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini.
1: Sukses selalu juga, moga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Bapak.
1: Terima kasih kembali.
0: Waduh, Sobat Pramesh Suara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Bapak Sugeng. Dan lagi-lagi, kalau kita mini talk show barengan sama tim BMKG, tentu saja yang disampaikan adalah website resmi itu ada di info BMKG, Sobat ya. Dan jangan lupa, himbauan dari Pak Sugeng juga kamu bisa langsung kontak aja. Ini ada di website Maritim Tanjung Perak, Surabaya langsung. Seputaran kalau misal kamu mau tanya detail dari sisi tinggi rendahnya gelombang dari suatu perairan. Dan tadi Pak Sugeng juga ngehimbau ya, kalau di sana di data BMKG sendiri itu bisa lebih spesifik berapa-berapanya titik-titik belakangnya, misal 1 meter 1,2 atau 1,4-nya gitu. Jadi Pak Sugeng sangat terbuka buat kamu yang kiranya mau tanya langsung barengan sama admin dari tim Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Bukan hanya itu, Sobat ya, barengan sama Pak Sugeng juga ngehimbau kalau misal kondisinya nggak urgent banget, apalagi cuaca buruk, sebisa mungkin jangan suka nekat buat kamu yang kiranya para nelayan ya, atau yang suka masih kayak, aduh pokoknya aku mau berlayar, nggak peduli cuacanya gimana. Jangan, karena ini lagi-lagi bukan hanya di kondisi keselamatan kamu, tapi juga barengan sama keluarga, orang-orang di rumah, sekitaran gitu, Sobat ya. Pun tadi dihimbau sama Pak Sugeng, kalau misalnya di Laut Jawa itu emang beresiko, makanya dari sisi tragedi kapal Virgo ini menjadi momok yang termasuk apa ya, kayak makanya istilahnya itu tragedi. Jadi kondisi ini menjadi satu peringatan kalau kamu kiranya suka berlayar dan emang berlayar di Pulau Jawa, lebih berhati-hati gitu ya Sobat. Sobat masih barengan sama aku Lia, dan jangan lupa nanti kita jam 8:30 ya bakal ada mini talk show lagi di sesi kedua barengan sama Pak Irwan Tri Yunianto. Beliau merupakan dosen dari Teknik Transportasi Laut ITS. Dan ngomongin soal ini barengan sama Pak Sugeng, tadi kita ngebahas seputaran prediksi cuaca, kemudian cek perairan kondisi tinggi gelombangnya berapa. Barengan sama Pak Irwan kita bakal fokus di bagian transportasinya, kapal kamu, perahu kamu, apakah sudah aman untuk diajak berlayar gitu. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kedua kita, kamu boleh banget drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pramesh Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku Sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, Sobat Prames Suara masih barengan sama kuliah sob. Sobat, yuk yang belum bangun, sekarang udah mau jam 8:30 aja. Sobat, buat kamu yang belum bangun, yuk bangun ya. Duduk, kemudian cuci muka, minum mineral. Sob, kalau kamu lagi di jalanan, semoga perjalanan kamu lancar. Sobat ya, kalau misal kamu nemuin kemacetan di beberapa titik tertentu, boleh banget kamu bisa langsung send ke WhatsApp Radio Prames Suara. Nanti aku coba sampaikan ke Sobat Prames Suara lainnya di 0812-302-1039. Dan masih ngomongin seputaran Hari Maritim Sedunia, Sobat. Ini ada komen-komen masuk lagi dari Mas Andi di Blimbing. Paling jauh tuh ya, aku dulu naik kapal pesiar nih buat study tour waktu SMK ke Kepulauan Seribu. Waduh, ada ya SMK yang mainnya ke Kepulauan Seribu. Gila, mantap tuh. Biasanya kalau study tour SMK itu kalau nggak di Malang, Sob, atau Jogja, Semarang, itu sih. Kalau Kepulauan Seribu berarti udah mulai ini ya, udah mulai aware kalau misal nggak hanya di kota-kota tertentu untuk ngadain study tour. Bahkan udah bisa keluar daerah, ini luar biasa. Mantap tuh, Mas Andi. Dan ngomong-ngomong soal gimana kita punya pengalaman naik kapal, sob, itu kadang juga ada jadi momok ataupun ketakutan-ketakutan khusus. Kayak misal na'udzubillah, ketika kena angin ya kapalnya, kemudian kita udah was-was duluan, kita udah overthinking duluan. Kena angin dari laut juga kita mual. Waduh, ada yang kayak gitu, sobat. Nah, nanti aku bakal kasih tipsnya biar kamu juga enggak mabuk perjalanan selama naik kapal, sob. Tapi sebelum itu, jangan lupa, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran pertanyaan. Kamu pernah enggak naik kapal? Paling jauh kemana? Boleh banget kirim di WhatsApp Radio Prames Suara. Bukan hanya itu, habis ini, di 8:30, kita kan ada mini talk show barengan sama narasumber kedua, ada Bapak Irwan. Beliau merupakan dosen teknik transportasi laut ITS. Dan kita bakal ngebahas seputaran versi gimana caranya aman berlayar tapi dari sudut pandang transportasi yang kita gunain. Kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp yang sama. Aku ulangi ya, 0812 302 081-312-1839. Aku ulangi sob, 081-312-1839. Dan masih barengan sama kuliah sobat, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja.
5: Welcome back to Dance Stage USA. Our next song is Sia's Cheap Thrills. Have you heard the song?
6: Yes, I have.
5: And what do you think?
6: I think it's got a good beat and you can dance to it.
5: Sounds swell. Let's listen now.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah dan seperti janji aku tadi ya. Habis ini udah jam 8:30 aja. Kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Irwan, sobat. Dan ya, aku ulangi sobat ya, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Irwan. Beliau ini merupakan seorang dosen akademisi Departemen Teknik Transportasi Laut Fakultas Teknologi Kelautan ITS Institut Teknologi Surabaya. Dan bidang keahlian beliau ini di perencana sistem transportasi laut. Jadi barengan sama Bapak Irwan, tadi kan kita barengan sama Bapak Sugeng ngebahas seputaran gimana biar kita memprediksi cuaca aman buat berlayar, kemudian caranya biar kita juga makin aman berlayar dari sisi kondisi geografis yang ada. Tapi sekarang kita fokus ke transportasi, kapal kita gimana, perahu kita gimana biar makin aman berlayarnya. Dan ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Irwan terlebih dahulu, Sobat Prameswara. Ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Irwan terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bapak Irwan.
2: Selamat pagi.
1: Oke, Bapak Irwan apa kabarnya nih pagi hari ini?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Oke, luar biasa nih Bapak Irwan ya. Nah, Sobat Prameswara tadi udah aku singgung sedikit Bapak dari segi backgroundnya Bapak. Tapi Bapak bisa perkenalan ulang, bisa disapa dulu Sobat Prameswara sama perkenalan diri, silahkan.
2: Baik, selamat pagi. Salam kenal Mbak Lia dan yeah, salam hangat untuk seluruh peserta pendengar Prameswara FM ya.
1: Iya yeah, benar banget Bapak.
2: Perkenalkan saya Irwan dari dosen Departemen Teknik Transportasi Laut ITS. Mm-hmm. Saya ahli untuk perencanaan di bidang transportasi laut.
1: Waduh, luar biasa nih, ini relate banget ya sobat dengan tema. Nah hari ini Bapak, hari ini tuh hari maritim sedunia Bapak. Makanya ini spesial banget, hari ini kita fokus seputaran kondisi yang ada di laut yang perlu kita cek. Bapak mohon maaf videonya Bapak ini kejedah sekarang. Mungkin ada kendala Bapak di sana. Oke, sambil kita tunggu Pak Irwan, Sobat Prameswara ya. Kalau misal kamu mau punya pertanyaan buat Bapak Irwan, boleh banget dikirim di WhatsApp Prameswara di 0812-302-1039. Oke, Pak Irwan, kita langsung saja ya Bapak. Kemarin kan kita tahu kalau ada tragedi Virgo Transport 8. Kalau dari sudut pandang Bapak sendiri tuh, kondisi yang perlu diperhatikan dari tragedi ini tuh apa Bapak?
2: Baik, mungkin sebelum menjawab saya menyampaikan dulu turut yeah, berduka cita mendalam ya atas kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kemarin.
1: Yeah.
2: Mungkin kalau terkait kapal Virgo Transport 8, ya nanti mungkin kalau terkait penyebab tenggelamnya seperti apa, mungkin nanti hasil dari KNKT ya yang
1: menyampaikan
2: gitu ya. Mungkin beberapa menurut pendapat saya, yang pertama mungkin terkait jenis kapal gitu ya. Jenis kapal ini adalah kapal ro-ro yang mengangkut kendaraan sekaligus penumpang. Jadi kapal ro-ro ini mempunyai karakteristik geladak yang kendaraan yang panjang gitu ya, dari depan sampai belakang. Dan itu kalau ada air masuk, tentu saja akan air itu akan bisa bergerak kemana saja. Dan ini akan membuat stabilitas kapal sangat buruk ya jika ada air yang sampai masuk ke geladak kendaraan. Lalu kendaraannya juga ini perlu diikat, karena kalau sampai ikatan itu tidak kuat, lalu ada gelombang sehingga muatan itu bergeser, ini tentu juga akan menyebabkan kemampuan kembali lagi ya, momen pengembali kapal. Jadi ketika kapal terkena gelombang, kembali lagi ke kondisi awal itu akan menjadi lemah gitu ya, apa bisa jadi hilang gitu ya. Dan mungkin terutama sekarang dengan adanya odol gitu ya, yang truk-truk mungkin lebih tinggi, mungkin talinya sudah kencang gitu ya, tapi karena ada gelombang akhirnya truknya tidak bergeser tapi roboh. Nah ini juga menyebabkan stabilitas itu juga terganggu. Lalu kondisi perlu dicek, perlu dipastikan lagi. Lalu kondisi laut juga ini perlu diketahui juga sebelum kapal berlayar. Memang kalau KM Virgo Transport 8 kemarin kondisi gelombang dan angin kencang gitu ya. Nah, kondisi kapal Ferry Roro ini yang juga mempunyai bagian kapal yang besar gitu ya, dari depan sampai belakang. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap momen angin ya. Kalau angin kencang, ini juga angin kencang ditambah gelombang dari samping, itu membuat kestabilan kapal yang perlu diperhitungkan dengan karena mungkin berbeda dengan kapal-kapal barang yang mungkin bagian atasnya cuma ada di belakang ya, yang lebih kecil. Yeah. Nah, ini jadi perlu dicek lebih lagi.
1: Nah, ngomongin soal pengecekan Bapak ya, biasanya sebelum berangkat itu apa saja sih Bapak yang perlu dicek sebelum berangkat ya, dari sisi kapalnya?
2: Kalau dari sisi kapal, yang pertama terkait dokumen dan izin ya. Okay. Kita tahu bahwa membangun kapal itu kita tidak serta-merta bisa membangun kapal gitu ya. Meskipun kapal pada prinsipnya adalah tailor-made, jadi operator kapal maupun perusahaan pelayaran bisa membuat kapal dengan ukuran yang mereka inginkan. Nah, namun ada badan klasifikasi di sana yang menentukan apakah kapal yang didesain itu sudah aman secara konstruksi ketika nanti kapalnya berlayar di rute yang direncanakan. Okay. Gitu ya. Itu harus cek. Yang kedua adalah misalnya surat izin berlayar dari sah bandar, ini juga harus dipastikan bahwa kapal nanti dengan kondisi dan spesifikasi kapal itu akan aman untuk melakukan pelayaran gitu ya, dengan jumlah muatan yang ada. Jangan sampai nanti muatan kapalnya berlebih gitu ya, sehingga ini juga akan menyebabkan perhitungan stabilitasnya tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal. Dan tentu saja nakoda ataupun sah bandar ini wajib untuk melihat perkiraan cuaca selama nanti kapal ini berlayar gitu ya. Jadi perkiraan waktu di lautnya ini nanti kapan akan sampai di sana, gelombangnya nanti akan seperti apa, maupun angin gitu ya.
1: Oke. Nah, Bapak ini ngomongin soal tadi kan udah bisa berangkat dengan ada legalitasnya, udah cuacanya juga aman, dari segi kapal juga udah dicek. Nah, ini kalau misal kapal dengan jumlah angkutan itu kapal disebut aman buat membawa penumpang, itu biasanya kapasitasnya berapa, ukuran berapa gitu Bapak? Ada spesifikasinya ya?
2: Iya, ada. Ya, jadi memang secara resmi kapal aman itu dikatakan oleh itu ya, sertifikat kelayakan ya, sebelum kapal itu berangkat oleh sah bandar. Jadi memang kapal itu dengan spesifikasi yang ada, itu dengan nanti kondisi laut yang ada, dengan penumpang yang dibawa, itu akan aman untuk berlayar. Mungkin dari penumpang juga kita bisa ngecek ya, kapalnya penuh sesak atau tidak. Harusnya kita tahu kapal ini penumpangnya ya sesuai dengan kapasitas yang ada di kapal tersebut.
1: Iya. Kalau misal setara dengan Virgo Transport itu kapasitasnya berapa Bapak? Tinggi banget atau ya, gimana?
2: Ya, kita harus ngecek sih kalau untuk kapal Virgo Transport ya. Yang pasti kita bisa ngecek misalnya penumpang yang ada itu sesuai nggak dengan jumlah tempat tidur atau mungkin tempat duduk yang ada, ada nggak yang penumpang yang sampai dilarang, dilarang di tempat-tempat yang memang tidak diperuntukkan untuk penumpang. Nah, itu yang perlu kita cek. Kemudian kalau dari kapasitas kendaraan, sebenarnya kalau kita kendaraan di kapal itu ada dua yang perlu kita perhatikan, baik dari sisi space maupun dari sisi berat. Jadi meskipun space-nya ada gitu ya, ketika nanti beratnya itu sudah melebihi dari kapasitas yang memang direncanakan, berarti ya kapal tidak bisa dimuati lagi ya, harusnya begitu.
1: Harus sudah sesuai dengan SOP Bapak ya, nggak boleh nakalan gitu. Nah, ngomongin soal ini Bapak, kadang itu ada bagian yang kita itu miss, para nelayan itu lupa buat nggak ngecek ini, istilahnya kayak kondisi mesin sama badan kapal yang udah mulai rapuh itu dianggap sepele. Nah, apakah ini perlu juga menjadi sorotan khusus penting dicek ya setiap mau berangkat, mesin dan kondisi kapal dari segi kayak dari segi besinya, aluminiumnya ataupun bahan-bahannya itu apakah udah ada yang rapuh? Wah, itu perlu dicek juga Bapak ya.
2: Ya, ini sangat penting. Tentu saja ini juga harus yang paling dicek dan ini yang paling penting.
1: Okay.
2: Menurut saya, pertama mungkin kondisi mesin ya.
1: Yeah.
2: Mungkin saya ilustrasinya kalau mungkin kita naik sepeda ya, kalau kita berhenti gitu kan untuk bisa stabil susah gitu ya. Apalagi kalau di kapal, kapalnya berhenti lalu ada gelombang. Nah, itu yang membuat stabilitas kapal akan kapan lebih buruk lagi. Jadi kapal harus sebisa mungkin di laut itu bergerak gitu ya, jangan sampai nanti mesin itu berhenti di tengah laut, itu kapal terombang ambing dengan gelombang, apalagi gelombang dari samping, ini membuat kapal dalam kondisi berbahaya. Jadi selama pelayaran mesin kapal harus dipastikan bergerak, karena dengan bergerak itu akan menambah stabilitasan kapal.
1: Okay.
2: Lalu kalau terkait badan kapal ini adalah yang menjaga kapal untuk tetap mengapung di laut.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang perlu diperhatikan. Mm. Jadi kalau sampai ada bocor sedikit saja, ini akan menyebabkan kemampuan mengapung kapal akan sangat berkurang.
1: Mm.
2: Nah, ini yang perlu dicek. Dan juga terkait mungkin kalau kapalnya sudah berumur gitu ya, terkait tadi ketebalan plat, kemudian kekuatan struktur, ini harus dijaga supaya kapal bisa tetap aman, berlayar dan kuat gitu, aman gitu ya. Dan itu kapal harus rutin, terutama kapal penumpang ini harus setiap tahun dilakukan pengecekan oleh klasifikasi ya. Dan ini untuk memastikan bahwa memang kondisi kapal itu layak untuk nanti dioperasikan.
1: Bapak, biasanya masalah dari masyarakat kita ini kan kayak, aduh belum ada biaya nih buat mengecek mesin, memperbaiki, ganti baru. Kemudian dari sisi kapal juga kalau perbaikan itu juga pasti memakan finansial ataupun uang yang lumayan Bapak ya. Nah kalau misal mereka ini tipe-tipe yang nekat, gak apa-apa deh kan butuh uang gitu. Gimana Bapak? Gimana biar mengedukasi ini?
2: Iya, kalau itu jadi rasanya keselamatan nomor satu ya.
1: Iya.
2: Itu yang perlu kita ketahui bersama dan kita pegang teguh bahwa keselamatan itu menjadi tanggung jawab semua pihak gitu. Jadi operator tetap harus menjaga gitu ya, meskipun ya mereka harus berhitung gitu ya, dengan pasar yang ada, dengan tarif yang ada, mungkin dengan kompetitor juga. Bagaimana tarif itu bisa tetap menjaga bahwa kapalnya memang dari sisi perawatannya sesuai dan kelayakannya memang cukup untuk berlayar. Begitu.
1: Nah terkait ini Bapak ya, misal naudzubillah ternyata di tengah-tengah perjalanan berlayar itu kapalnya tiba-tiba bocor Bapak, itu minta bantuannya gimana Bapak? Misal ini jadi nelayan ya.
2: Ya, mungkin kuncinya kita perlu tetap tenang ya. Kemudian ikuti awak kapal, kemudian sesegera mungkin mencari pelampung gitu ya, atau memakai pelampung. Ini yang mungkin perlu kita edukasi bersama gitu ya. Artinya tetap tenang, mendengarkan pengumuman, dan mungkin hal sepele ya, kita misalnya pakai headset gitu ya, kalau apalagi mungkin kalau malam, kondisi kalau malam mikiran mau tidur. Nah, kalau ada pengumuman mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita hindari. Jadi memang kalau kita sebelum naik kapal juga kita perlu persiapan gitu ya, kita ketika sampai di kapal pun perlu kita tahu alat-alat keselamatan ada di mana.
1: Oke. Okay. Biasanya para nelayan juga udah antisipasi Bapak ya, di kapalnya udah ada siap sedia barang-barang darurat. Nah ngomongin soal ini Bapak, itu tadi dari sudut pandang nelayan ya. Sekarang penumpang, kita kan kadang pengennya selamat ya, ternyata kapal yang kita naik itu malah mereka udah nggak safety, nggak aman, ilegal bahkan. Nah apa yang perlu kita perhatikan Bapak, misal jadi penumpang sebelum naik kapal?
2: Ya kalau kita jadi penumpang, yang pertama mungkin kita harus beli tiket yang resmi dulu ya. Jadi kita beli tiket yang secara resmi, kemudian pastikan mungkin nama kita tercatat di manifest gitu ya. Terus sekarang dengan informasi sekarang kita bisa ngecek cuaca nih. Dengan misalnya di website BMKG kita mau berlayar lusa katakan ya, bagaimana sih kondisi perairan nanti kita akan berlayar di sana, ketinggian gelombang, anginnya seperti apa gitu ya. Dan mungkin juga kita bisa cari nih data terkait kapal ini, kapalnya ukuran berapa besar gitu ya. Nah, semakin besar kapal untuk bisa berlayar di gelombang yang lebih tinggi itu ada bisa lebih terjamin gitu ya. Jadi mungkin kita bicara, oh ini kapalnya besar, gelombang nanti sekian, oh ini rasanya masih aman. Dan kalau kita nanti di atas kapal juga kita harus dengarkan arahan terkait keselamatan di kapal gitu ya. Mungkin beberapa pengalaman saya sih naik kapal gitu, ketika naik kapal sudah ini pengin cepat-cepat aja ke tempat, karena kita sudah nunggu lama, pengin ke tempat kita itu, ke tempat tidur atau ke tempat duduk kita, tanpa memperhatikan alat-alat keselamatan ada di mana, kemudian arahan dari kru terkait nanti kalau terjadi keadaan darurat.
1: Oke. Gitu. Nah ini makanya penting banget buat penumpang ya, Sobat Pameswara, kamu kiranya jadi penumpang ngecek pintu daruratnya di mana, kalau misalnya ada kondisi-kondisi urgent, kita tahu melarikan diri kemana gitu Bapak ya. Dan biasanya ada tipe-tipe orang yang pas naik bus, busnya naik kapal nih. Bapak, mereka ini tipe yang gak mau keluar bus, aku tidur aja di dalam bus. Menurut Bapak ini Kak, apakah tindakan yang bagus?
2: Wah, ini tindakan yang sangat berbahaya ya. Okay. Ya, karena di geladak kendaraan itu tidak diperuntukkan untuk penumpang tinggal di sana. Okay. Jadi penumpang harus ke atas ya. Mungkin di sana ada, akan bercampur ya, ada truk, ada apa, mungkin di sana masih ada sisa gas dari waktu memasukkan dan waktu memasukkan kendaraan. Yeah. Nah ini akan berbahaya gitu ya, terutama kalau terjadi keadaan darurat, karena mungkin berada kendaraan ini ditutup, sehingga nanti kalau ada keadaan darurat akan sulit untuk mencapai titik kumpul misalnya. Yeah, seperti yeah. Itu.
1: Malah takutnya ada yang kekunci di busnya, nggak ada yang tahu Bapak ya. Jadi antisipasi mending keluar. Nah kalau ngomongin soal keluar, kadang beberapa itu dari pihak busnya tuh ngasih tahu barangnya ditinggal di mobil aja, aman kok. Apakah itu anjuran yang bagus juga atau dibawa aja Bapak?
2: Ya, mungkin kalau itu tergantung pada PO busnya ya. Memang kalau busnya dikunci rasanya akan aman juga. Mungkin kalau di kapal mungkin ada CCTV dan segalanya, itu akan membuat barang-barang yang ditinggal di bus mungkin juga akan lebih aman daripada membawa barang. Mungkin kalau pengalaman harus membawa koper gitu ya, naik turun tangga itu kan juga mungkin tidak berisiko.
1: Tapi at least barang-barang pribadi yang berharga tetap dibawa Bapak ya, karena kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya antisipasi. Betul. Aja. Nah Bapak ini masih ngomongin seputaran penumpang, kadang yang nakalan itu juga dari penumpangnya, ini terbalik ya Bapak, dari sisi ternyata awak kapalnya sudah sangat bagus, sudah sangat SOP-nya jelas, tapi ternyata penumpangnya yang nakal. Nah ini kebanyakan kesalahan penumpang itu apa Bapak yang terjadi di kapal selain tidur tadi, tidur di mobil, di bus?
2: Ya, mungkin seperti tadi ya, tidak mencari informasi terkait keselamatan jika terjadi kondisi darurat ya. Jadi misalnya tidak mau mencari tahu letak pelampung di mana gitu ya. Lalu tidak mendengarkan ketika ada arahan keselamatan. Jadi nanti, karena gini Mbak, kalau kapal itu kan bisa saja nanti kalau terjadi oleng itu kita tidak bisa berlari mencari yang titik apa yang dekat dengan laut gitu ya. Kita kan harus menjauhi di laut gitu ya. Jadi bisa jadi, dan kondisinya kita tidak tahu nanti harus lari ke kiri kapal atau ke kanan kapal. Jadi itu memang harus nanti perlu didengarkan arahan. Lalu membawa penumpang mungkin membawa barang bawaan yang terlalu banyak gitu ya. Sehingga jadi menutupi area untuk akses evakuasi gitu ya. Nah ini yang
1: perlu dicatatkan. Iya, benar-benar. Biasanya nakalan orang-orang bawa barang banyak, enggak mau egois gitu Bapak ya. Nah, ini yeah. Jangan sampai kamu menjadi penumpang yang nakalan di kapal. Nah, Bapak ngomongin soal ini juga kan masih relate kaitannya dengan kondisi laut yang cuacanya kiranya buruk. Apakah ada momentum emang udah ada peraturannya juga, siapa tahu di dermaga Bapak ya, ketika kapal enggak boleh berangkat itu apa? Udah ada kayak misal ternyata tidak jadi diberangkatkan semacam pesawat, kereta api. Apakah di kapal juga ada semacam itu, Bapak?
2: Iya, Mbak Lia, mungkin patokannya yang bisa kita jadikan adalah peringatan dari BMKG dan keputusan Pihak Bandar ya. Jadi kapalnya boleh berlayar atau tidak. Mungkin secara gambaran umum, jadi kalau kapal gelombang kecil gitu ya, mungkin kapal-kapal perahu, kapal-kapal nelayan itu sudah tidak boleh berlayar gitu ya. Namun kalau gelombang lebih tinggi lagi, kapal-kapal yang ukuran sedang itu baru tidak boleh berlayar. Nah ini yang harus jadi patokan ya. Dan kalau kita lihat dari BKI di klasifikasi kapal, jadi yang menentukan struktur kapal itu aman atau tidak, itu juga kapal itu dibuat sesuai dengan peruntukan wilayahnya untuk rutenya itu gitu ya. Jadi kalau kapal memang kalau dia antar benua gitu ya, nah itu harus dengan spesifikasi yang memang dia bisa untuk antar benua.
1: Jadi dipastiin Bapak ya, jangan sampai terlewat dari sisi SOP, kemudian peraturan-peraturan lainnya. Kalau misal tidak diperbolehkan, yaudah ikut aturan aja, jangan sampai nakal gitu Bapak ya. Nah Bapak, ya, mungkin ini pertanyaan penutup Bapak. Ada nggak pesan dari Bapak buat Sobat Prameswara yang kiranya mereka sering nih buat gunain transportasi laut? Apa tuh Bapak himbauannya?
2: Ya, mungkin untuk Sobat Prameswara ya, jadi transportasi laut itu sebenarnya aman gitu ya. Dan aturan keselamatan itu harus dijalankan bersama-sama, gitu. Tanggung jawab bersama, baik itu dari operator kapal untuk menjaga kapal itu tetap dirawat, tetap berlayar nantinya aman. Kemudian dari regulator juga, jadi regulator memastikan bahwa nanti selama perjalanan kapal itu akan aman. Dan untuk masyarakat atau penumpang juga sama, jadi harus aware terhadap jika nanti kondisi yang ada, karena kalau di kapal itu kan bisa jadi gelap kalau malam, kalau terjadi keadaan darurat, belum lagi kondisi yang terombang ambing gitu ya, ibaratnya kan ada gempa gelap, dan kalau kita tidak tahu alat-alat keselamatan ada di mana, tentu akan merepotkan. Jadi sebelum kejadian itu kita harus tahu ada di mana.
1: Waduh, luar biasa nih Sobat Prameswara ya, dari Pak Irwan nyampein seputaran kamu sudut pandang dari nelayan ya, antisipasinya gimana dari segi kapal, kondisi, dan jangan lupa kesehatan diri Bapak ya. Biasanya ada orang yang mual nih naik kapal, nah itu diantisipasi. Kalau misal kamu kondisi tubuhnya tidak memungkinkan, bisa ditahan dulu gitu. Nah Bapak, mungkin itu barangkali ada tambahan closing statement apapun itu Bapak, mungkin kiranya dari sisi teknik transportasi laut di ITS juga gimana, boleh silahkan.
2: Tetap gunakan angkutan laut, dan semoga kejadian KM Virgo ini menjadi yang terakhir gitu ya, dan kedepannya semakin baik lagi transportasi laut kita, karena negara kita adalah negara maritim.
1: Luar biasa nih Sobat, negara kita itu negara maritim, jadi mau gak mau kalau kita gak bisa bersinggungan, tapi kita bakal nemuin itu tetap momennya gitu Bapak ya, karena kita mau keluar daerah aja harus pakai kapal, misal keluar Jawa gitu, benar. Nah

Laut ITS. Dan sangat luar biasa sob ya, tadi kita udah kulik lebih detail barengan sama Pak Irwan seputaran gimana caranya kalau misal kamu jadi nelayan, buat antisipasi apa saja yang harus dicek selain cuaca. Dari segi transportasi kamu juga perlu dicek, mesinnya jangan lupa, perawatannya tetap rutin. Dan dari sudut penumpang, penumpang itu juga perlu tahu di mana lokasi pelampung, lokasi pintu darurat, biar kalau misal terjadi hal yang tidak diinginkan, udah tahu nih mau lari kemana. Gitu ya sobat. Sob, masih barengan sama kuliah, aku masih nemenin kamu sampai jam 9 nanti, dan masih ngomongin seputaran Hari Maritim Dunia. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram.

0: gram dan 1 gram iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.
2: Prime Suara 103,9 FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel-apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food
2: 103,9 FM Prime Suara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Prime Suara.
2: Music hits and information. Prime Suara.
12: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 ini sob. Dan rasanya cepet banget ya sobat, kamu yang kiranya pagi ini lagi pada sarapan ya. Selamat menikmati makanan kamu sob, semoga makan kamu selalu enak. Dan tadi barengan sama aku kita fokus ngebahas seputaran Hari Maritim Dunia. Dan kita juga udah ada narasumber yang sangat luar biasa, ada Pak Sugeng Widarko dari Kepala Stasiun Meteorologi Kelas Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Dan ada juga barusan ini Pak Irwan Tri Yunianto, dosen dari Teknik Transportasi Laut ITS. Wah. Sobat, kalau misal kamu mau cek lagi talkshow barengan sama kedua narasumber yang sangat luar biasa, kamu bisa langsung ke YouTube rameswara.com. Oh, Prameswara, iya Prameswara FM. Dan kamu bisa cek di sana karena itu udah kesimpan di bagian live streaming. Gitu ya sob. Dan barengan sama aku sedikit banyak kita udah belajar seputaran gimana kalau kamu jadi sosok nelayan, cara antisipasi perjalanan kamu biar makin aman dari sisi cuaca dicek, kemudian dari sisi kapal kamu sendiri, perahu kamu dipastiin juga tetap dalam kondisi prima dari segi mesin, bentukan ya semuanya. Bukan hanya itu, dari sisi penumpang, kalau kamu jadi penumpang di kapal jangan nakalan, barang-barang kamu juga amankan sebaik mungkin. Jangan tidur di bus ya sobat, karena itu beresiko. Dan jangan lupa kalau misal kamu jadi penumpang, jangan sampai kamu lupa buat ngecek ke dulu bagian-bagian tempat pelampung di mana, kemudian pintu darurat kemana arahnya, biar naudzubillah misal terjadi hal yang tidak diinginkan, kamu udah tahu eksekusinya gimana, biar gak merepotkan orang lain. Gitu ya sobat. Sobat, barengan sama aku udah aku update info lokal, nasional maupun internasional dan per internasional. Kamu udah tahu gak kalau misal berita seputaran ternyata Indonesia itu ada sebagai update dari ini. Bentar aku cek ya sob. Update dari kondisi Indonesia menjadi Asian Games ini masih terus berlanjut, dan tentu saja kita berharap negara kita bisa membawa banyak medalinya gitu, dan segera menyusul Cina di ranking satunya gitu sobat. Sobat mungkin itu, tapi sebelum aku tutup ya, aku mau ngasih mini tips buat kamu yang kiranya suka mabuk perjalanan ya. Biasanya di bagian perut itu bisa ditempel barengan sama Hansa Plus ya, itu biar kamu gak masuk angin. Kemudian antisipasi gunain P3K yang bisa kamu bawa ya. Kayak misal kamu kalau misal mabuk mual, kamu antisipasinya dengan fresh care atau dengan minyak angin khusus. Nah itu gunain bawa. Kalau misal kamu ternyata gak suka sama bau-bau yang ada di kapal, kamu bisa bawa masker ya. Jangan sampai kelupaan masker. Masker gitu ya, bukan masker wajah, masker penutup hidung dan mulut gitu sobat. Sobat mungkin itu sedikit banyak untuk tips biar kamu yang kiranya selalu mual ataupun sakit perjalanan di laut, biar kamu juga makin aman ke depannya. Jangan lupa yang paling penting adalah sekalipun kamu menjadi nelayan ataupun penumpang, jaga kondisi kamu selama transportasi laut, selama di pelayaran, selama di perjalanan juga dalam kondisi yang prima, kamu sehat gitu. Itu yang paling utama gitu ya sobat. Dan mungkin itu barengan sama kuliah. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan menimbrung, udah ikutan komen-komen. Tapi yang belum, aku masih nunggu calling-calling kamu ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi, tentunya dengan narasumber yang sangat luar biasa pula, dan tentu saja dengan topik-topik yang asik dan menarik. Sobat, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, habis ini bakal aku setelin lagu dari Charlie, See You Again, karena besok kita bakal ketemu lagi. Dan mungkin itu, terima kasih banyak. Mungkin itu barengan sama aku, Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brahma Suara.
8: Music hits and information. Brahma Suara
7: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promsnet, edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Novi Subandono, siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Pramuswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Lamongan. Isak tangis sambut jenazah korban KM Virgo tiba di Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramuswara Lamongan, Lia.
3: Baik sobat, kabar duka datang dari Lamongan. Isak tangis pecah saat jenazah salah satu korban KM Virgo Transport 8 tiba di rumah duka Rabu kemarin. Korban bernama Jumbrik, seorang ABK asal Lamongan. Jenazah tiba di rumah duka di perumahan Made Great Residence sekitar pukul 1 siang. Begitu peti jenazah diturunkan dari ambulans, keluarga dan kerabat langsung menyambut dengan tangis haru. Setelah disemayamkan, jenazah disolatkan di Masjid Darussofa, kemudian dimakamkan di TPU Sumberjo, Lamongan. Jumbri merupakan salah satu korban KM Virgo yang sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Dalam perkembangan pencarian hingga Rabu, Basarnas mencatat 28 orang meninggal dunia, 108 selamat, dan 107 masih dalam pencarian. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan serta ketabahan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio, silakan.
2: Lia, reporter Radio Pramuswara Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Ngawi, sobat. DLH Ngawi, cek limbah SPPG Karangjati. Pastikan tidak cemari lingkungan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Ngawi mengecek pengelolaan limbah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati. Pemeriksaan dilakukan menyusul keluhan warga terkait bau dari aktivitas dapur. Petugas memeriksa instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk memastikan limbah diolah sesuai baku mutu lingkungan. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH Ngawi, Yani Setiawati, menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan limbah SPPG telah memenuhi ketentuan.
5: Saya sampaikan, yang di SPPG Ngawi Karangjati tiga ini sebenarnya sudah mempunyai IPAL. Dan kemarin memang adukan itu adalah terkait dengan limbahnya, air limbahnya. Tapi sama SPPG ini dari grass trapnya itu sudah diduduk. Jadi bau-bau ini sudah berkurang signifikan. Dan itu kedepannya ini untuk IPAL-nya ini untuk dilakukan pemeliharaan agar nanti air yang keluar dari IPAL ini sudah
6: Air yang keluar sudah memenuhi baku mutu gitu, Mbak.
4: Ia meminta perawatan dilakukan secara rutin, terutama pembersihan gas trap agar endapan sisa makanan tidak menumpuk. Sementara itu, PIC SPPG Karangjati 2, Muhammad Maida Munshi, memastikan pembersihan dan pengelolaan limbah akan dilakukan berkala bersama pemerintah desa dan masyarakat. Demikian dari Ngawi, Erlinda,
2: reporter radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita bergeser ke Magetan. Belum ada laporan dari orang tua siswa di Magetan yang sempat membuang bayi di bawah pohon randu. Polisi, penyidikan masih berjalan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
7: Baik, terima kasih. Sobat, Polres Magetan masih menyelidiki kasus bayi yang ditemukan di bawah pohon randu di wilayah Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu. Bayi tersebut diduga dilahirkan oleh seorang siswi sekolah setingkat menengah atas yang masih berstatus pelajar. Humas Polres Magetan AKP Indra Supriyatin mengatakan polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui secara utuh kronologi kelahiran hingga bayi tersebut berada di bawah pohon randu. Menurut dia, penyelidikan belum terhenti pada penemuan bayi tersebut. Polisi masih mengembangkan informasi mengenai pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut, termasuk hubungan antara siswi yang diduga melahirkan dengan laki-laki yang menjadi pacarnya.
8: Dari teman-teman reskrim sendiri masih dalam proses penyelidikan. Penyelidikan artinya apa? Masih ada pengembangan dan juga masih dalam penyelidikan, masih dalam pengembangan. Artinya di sini kasus bukan berhenti sampai di sini permasalahannya. Jadi dari reskrim masih melakukan pendalaman.
7: Indra mengatakan, hingga saat ini keluarga belum membuat laporan resmi kepada polisi terkait kejadian tersebut. Karena itu, penyidik masih melihat perkembangan kasus dan respon keluarga terhadap kasus tersebut. Polisi juga belum menyimpulkan apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran bayi. Menurut Indra, kondisi bayi menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam melihat kasus tersebut. Bayi yang ditemukan diketahui masih dalam kondisi prematur dan meninggal setelah beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit.
8: Sekarang dari pihak keluarga memang belum ada laporan. Jadi tindak lanjutnya kita menunggu, artinya apa? Keluarga ini bagaimana terhadap respon keluarga terhadap kejadian tersebut.
7: Yang menambahkan, kondisi bayi dan tanggung jawab orang tua masih menjadi bagian dari pendalaman sebelum polisi menentukan langkah hukum selanjutnya. Polisi memastikan penyelidikan tetap berjalan dan meminta semua pihak menunggu hasil pendalaman sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, sobat. Langkah hukum Gus Ipul bakal somasi 3 penyebar fitnah terkait Muhtamar NU Jombang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Menteri Sosial yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bakal melayangkan somasi kepada setidaknya 3 pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan berita bohong atau hoaks mengenai pelaksanaan muktamar NU di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 23 September 2026. Ia menegaskan bahwa langkah somasi ini diambil sebagai bentuk tabayun dan klarifikasi resmi agar narasi penyesatan di media sosial tidak membingungkan masyarakat.
10: Saya terus terang sedikit konsolidasi terus setelah muktamar ini karena di medsos ya, berita-berita tentang muktamar NU itu simpang siur dan bahkan sebagian menyesatkan. Maka untuk itu kami sedang mempertimbangkan ini untuk menempuh jalur hukum bagi pihak-pihak yang menyebarkan fitnah, membangun opini tanpa bukti, ya, tanpa bukti dan sungguh-sungguh sangat menyesatkan. Ini sebagai bagian dari upaya kita untuk tabayun, untuk klarifikasi agar tidak terjadi salah paham.
9: Gus Ipul menepis bagian tuduhan miring yang beredar tanpa bukti di ruang publik dan menegaskan bahwa pelaksanaan muktamar NU di Jombang telah berjalan secara demokratis. Jika somasi yang dilayangkan tidak mendapat tanggapan atau itikad baik dari pihak-pihak terkait, ia memastikan akan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum pidana. Meski demikian, hingga saat ini Gus Ipul masih enggan membeberkan identitas maupun rincian 3 nama yang menjadi target somasi tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi, baru saja kita ikuti Lintas Informasi Pramsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono, beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andayani nomor 3 Surabaya.
1: Plus 3,9 FM, music hits and information.

0: Suara.
1: News hits and information. Prama Suara.
2: Halo, selamat pagi ya sobat Prama Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu di setiap hari ya, tentunya di jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prama Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Prama Suara ya, tentunya juga hal-hal atau berita-berita apapun itu ya, kontroversi apapun itu, pasti kita akan sharing dan share bareng kamu ya sob ya. Dan tentunya ya sob ya, di sini Shirley akan selalu setia nemenin kamu tentunya ya di Prama Suara. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, walaupun kamu yang lagi dengerin Shirley sambil di perjalanan ya, sambil nyetir ya lewat radio, kamu dengerin Shirley lewat radio mobil kamu, udah pokoknya hati-hati di jalan ya. Dan tentunya oh ya nih sob ya, kalau ngomongin soal Australia nih, di benua Australia nih, hal apa sih yang kamu pikirkan kalau udah nyebut Australia? Donald Trump? Bukan, kalau Donald Trump itu Amerika ya, beda ya. Dan tentunya terkait Australia ini ya, pasti pemandangan indah nya Australia itu seperti apa pasti udah kita bayangkan ya. Karena apa? Karena sebelum-sebelumnya kita kan ngebahasnya soal Indonesia mulu ya. Jadi terlalu penat pikiran kita itu kalau mikir negara Indonesia tok ya. Jadi aku mix ke negara lain juga ya. Kali ini juga dari Australia, yang tentunya Australia itu banyak sekali keanekaragamannya ya, dan tentunya apalagi pemandangan juga indah ya, tapi masih indahan Indonesia sih kalau menurut aku. Tapi setiap negara juga punya ciri khas tersendiri ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal Australia, pasti ada hewan nih, salah satu hewan yang biasanya itu menjadi ciri khas negara ini. Coba tebak apa? Nah, betul banget, kanguru. Kanguru itu semacam apa ya, semacam dibilang tupai ya, bukan, tapi dia loncat-loncat gitu loh, dan dia tuh punya kantung di depannya ini buat gendong anaknya gitu ya. Dan tentunya ada juga koala nih, koala kan gemesin kayak aku ya. Dan entah itu indahnya Great Barrier dan indahnya pemandangan yang lain ya, tentunya bukan soal kanguru dan koala aja, dan tentunya masih banyak yang perlu kita selidiki ya sob ya. Tapi hari ini aku juga mau bakalan ngebongkar ya sisi lain dari benua Australia yang ternyata apa ya, jeng, waduh, apa ini, jauh lebih mengerikan dari apa yang kamu dan aku kira-kira apa ya. Aduh, coba deh kamu komen aja kalau kamu tahu ya. Dan entah itu dari satwanya yang paling mematikan sampai kondisi alam yang lagi ekstrim-ekstrimnya, nanti kita bakal kupas semuanya di Prama Suara. Oke? Dan pokoknya buat kamu sobat Prama Suara, kalau kamu yang hobi traveling ya, apalagi travelingnya ke luar negeri ya, bukan ke Indonesia aja, ke luar negeri, atau kamu juga suka banget ya traveling ke Australia, jalan-jalan ke Australia, shopping ke Australia, atau kamu ngilangin penat kamu terbang ke Australia, udah kamu bisa sharing bareng Shirley di sini ya, karena Shirley belum pernah ke Australia. Jadi ya setahu aku ya ada kanguru itu dan pemandangannya indah, tapi kalau kamu udah pernah ke sana kan pasti punya cerita yang menarik tuh, atau kamu juga punya unek-unek, nggak apa-apa kamu sharing bareng Shirley aja di sini ya di 103,9 FM. Dan kamu juga masih bisa download aplikasi Xspace Radio di HP kamu kalau kamu belum download. Dan kalau kamu memorinya penuh di HP ya, udah kamu bisa lihat lewat websitenya pramasuarafm.com di Google, oke? Dan tentunya Shirley masih nunggu komen-komen dari kamu ya sob ya, terkait apa aja sih hal-hal yang mengerikan yang ada di Australia menurut kamu. Udah, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information. Setelah ini Shirley bakal kembali lagi.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat baru suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang bakal dan selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Australia ya, yang tentunya sangat mengerikan dibandingkan negara dan benua-benua yang lainnya ya. Dan tentunya saya juga masih nungguin komen-komen kamu ya Sob ya. Dan kita sambil nungguin komen-komen yang masuk ya, termasuk komen dari kamu, Shirley alihkan dulu ya terkait perkembangan arus lalu lintas yang ada di Lamongan per jam 10 lebih 27 menit ini ya. Kali ini dari simpang titik 0 nih. Nah, simpang titik 0 itu di mana, Sher? Nah, di pertigaan alun-alun yang mau ke arah pasar tingkat yang dekatnya pendopo itu loh, yang ada pertigaan. Nah, depannya MUI itu loh. Nah, di situ ya. Di sini terpantau sepi ya, apalagi kalau jam setengah 11 ini kayaknya anak-anak sekolah juga masih belum pulang ya, Sob ya. Tapi di sini terpantau lebih didominasi sama kendaraan roda 2, tapi enggak terlalu ramai sih, tapi ada beberapa kendaraan roda 4 juga yang melintas di sini. Dan buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ini ya, bisa dan jauh lebih berhati-hati karena ini pertigaan, dibilang pertigaan juga pertigaan tapi kayak perempatan ya. Di sini juga terlihat apa ya? Bukan terlihat sih, biasanya sini rawan buat kecelakaan ya. Dan tentunya buat kamu kalau mau nyebrang dan di sini tuh mandek dhisik, terus tengok kanan kiri dulu, ojo kok langsung nyelonong ae ya. Karena apa? Karena ini jalan umum, bukan jalanmu dhewe ya. Dan tentunya kita alihkan dulu ya. Kemana kita di sini aja deh, di palang pintu kereta api Kadut Suwoko ya. Di sini terpantau ramai lancar. Ramainya enggak terlalu ramai-ramai banget sih, apalagi yang dari arah Babat ke Surabaya ya. Ini lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4 dan truk pengangkut air juga ini baru melintas nih ya. Dan dari arah Surabaya ke Babat ya, lebih ramai dibandingkan yang dari arah Babat ke Surabaya. Dan tentunya buat kamu sobat Prab Suara ya, kalau ingin melintas di palang kereta api timur ya, Kadet Suwoko ini jauh dan lebih berhati-hati lagi ya, karena ini kan melintasi rel kereta api. Yang kita tahu kan kalau lewat rel kereta api ya, itu kan jalanannya agak miring ya, agak miring dan licin karena relnya juga, dan tentunya di sini juga jalannya itu bergelombang. Jadi kamu berhati-hati dan tetap dan wajib pakai helm ya. Kamu yang biasanya nyelonong-nyelonong gak helman iku lho ya, apa kok iso iku lho ya. Nanti kamu tak laporin Pak Polisi lo kamu kalau enggak pakai helm ya. Dan buat kamu yang pengendara ya roda 4 ya, gunakan sabuk pengaman ya biar aman tentunya ya. Biar kamu sambil senyum-senyum sambil dengerin Shirley itu biar tetap aman, enggak kemana-mana gitu ya, enggak kemana-mana kalau lagi nyetir. Dan tentunya walaupun kamu lagi senyum-senyum ya sambil dengerin Shirley, dan intinya kamu harus tetap fokus ke depan ya, karena jalan kamu itu di depan, fokus ke depan ya. Shirley hanya buat temenin hari-hari kosong kamu aja ya. Dan buat kamu yang mau melintas di palang kereta api timur Kadet Suwoko, hati-hati ya, pokoknya hati-hati. Kalau ada apa-apa, kalau kamu perlu bantuan, udah kamu bisa WhatsApp aja di WhatsAppnya Prama Suara ya, nanti aku bantu. Dan tentunya kita lihat lagi kemana nih kali ini. Kali ini di Simpang 4 Jalan Andanwangi. Nah, Simpang 4 Jalan Andanwangi itu di mana, Share? Di mana ya? Di ini loh, di dekatnya toko kue yang baru dibuka itu. Dan di sini juga ada di sini tuh ada sekolah SD sampai Muhammadiyah kalau nggak salah di sini ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di Simpang 4 ya, Jalan Andanwangi ini jauh lebih berhati-hati ya, apalagi juga ini perempatan yang rawan sekali. Karena apa? Kendaraannya tuh dari depan, belakang, kanan, kiri ada semua kendaraan ya, apalagi kalau kamu ngawur motoran nih, membahayakan. Nggak boleh ya, nggak boleh ngawur-ngawur, yang baik-baik aja, oke? Dan tentunya di sana juga ada yang selalu setia nemenin kamu dan membantu kamu sob kalau mau nyebrang. Coba tebak siapa? Nah, betul banget, Pak Olga tuh ya, dengan topi kesayangannya ya warna putih dan pakai baju hitam ini ya, yang selalu membantu warga Lamongan buat nyebrang maupun warga dari luar Lamongan yang berkunjung ke Lamongan ya. Dan itu ada mas-mas itu pakai kacamata hitam, enggak pakai helm itu loh kok isa itu loh. Enggak baik itu ya, buat kamu kalau mau kemana-mana wajib pakai helm ya, pakai helm. Apa sih salahnya pakai helm berat? Enggak ada kok yang ringan helm itu ya. Alasan kamu aja deh, banyak alasan kamu kayak si dia ya. Dan tentunya setelah ini kita juga akan beralih kemana dulu nih? Kemana ya? Nungguin ya. Nah, di Simpang 3 Tugu Adipuro Dapur ya. Yang biasanya naik bis, biasanya kalau mau turun kan dapur gitu ya. Dan di sini di Tugu Adipuro Dapur ini terpantau sepi, tapi nggak sepi. Jadi ya ada 1, 2, 3, 4, 5 kendaraan ya, roda 2 sama kendaraan roda 4 nih, hanya beberapa aja ya. Apalagi jam-jam setengah 11 ini kan orang masih kerja ya, masih ribet, riweh-riwehnya itu, nggak rap editan, nggak rap laporan apapun itu ya. Apalagi kalau udah memasuki jam 12 tuh wayahe wong ngantuk-ngantuk ya. Apalagi buat kamu yang jam 12 itu baru berangkat kerja, pokoknya hati-hati ya, hati-hati di jalan. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara yang ingin melintas di Tugu Adipuro Dapur ya, supaya lebih berhati-hati ya, karena keselamatan kamu itu jauh lebih penting daripada mikirin perasaan orang lain ya. Dan tentunya Shirley bakal kembali lagi ya, pokoknya stay tune terus aja di Sal 3,9 FM Music Hits and Information.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Ah,

0: 103,9 FM. Music is and information.
1: How was it?
2: It was fine.

0: and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Brava Suara!
2: Music Hits and Information, Brava Suara!
3: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya Sobat Brava Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan tentunya kalau ngomongin soal kesibukan ya, pasti semua orang juga sibuk ya. Tapi kalau soal prioritas, ya nggak semua orang itu kita jadikan prioritas ya. Tapi kalau udah ada prioritas tapi kamu masih sibuk sama yang lain, ya ini penyakit namanya ya, jangan ditiru ya seperti dia, oke? Dan tentunya buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil baru bangun tidur ya, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil ngantuk-ngantuk ya, sambil megangin kepala, sambil natap monitor, ini kenapa pusing banget nggak selesai-selesai, dijelasin tambah mumet, nggak dijelasin tambah mumet, ya gimana gitu ya. Dan tentunya buat kamu sahabat-sahabat suara ya, kali ini Shirley bakal ngajak kamu buat baca-baca komen dulu ya, biar nggak tegang ya, biar hidup kamu tuh relax sambil dengerin Shirley. Udah kamu nyimak aja ya, ini ada komen-komen yang udah masuk nih ya. Kali ini udah ada dari Mas Dimas nih. Coba kita dengerin ya. Baru tahu kalau ubur-ubur sama ular yang paling mematikan di dunia itu pada ngumpul semua di Australia. Waduh, iya kah? Waduh, gercep banget ya. Berarti Mas Dimas langsung searching ya di Google ya. Apa aja sih? Waduh, excited banget nih Mas Dimas kalau lagi dengan Shirley siaran ya. Terima kasih Mas Dimas ya. Kali ini juga ada yang dari Clara nih. Nyoba kita dengerin ya. Niat mau liburan ke Australia, langsung mikir dua kali pas denger daftar hewan berbisanya. Oh, nggak apa-apa kalau hilang, kalau hewan berbisa ya, kita patut hati-hati. Tapi kalau orang yang berbisa, kita bisa apa gitu loh ya? Itu lebih berbahaya daripada hewan berbisa ya. Betul nggak Clara? Nah, betul banget ya. Terima kasih Clara ya. Ini juga ada dari Fajar. Nah, Fajar ini bestie aku nih di kampus dulu ya. Waduh, gercep banget di Fajar nih. Coba kita dengerin dulu ya. Lihat koala imut banget, tapi begitu dengar ada stonefish sama box jellyfish, langsung paham kenapa harus ekstra hati-hati. Nah, ini spesies ubur-ubur lah ya. Ya namanya koala itu ya imut, imut kayak aku ya, imut dulu. Sekarang imutnya udah hilang karena aku udah berumur ya. Terima kasih Fajar. Dan ini juga ada juga dari Anissa Rahma. Waduh, Anissa Rahma ini kayak penyanyi nih ya, penyanyi dangdut nih. Australia ini vibes-nya berasa kayak main game survival di dunia nyata ya. Nah, betul banget Anissa ya, apalagi buat kamu yang hobi nonton atau hobi traveling, pasti tahulah Australia itu seperti apa. Kalau kamu nggak mau jauh-jauh ya, kamu sambil rebahan juga bisa lihat Australia seperti apa. Di mana? Di YouTube. Nah, lewatnya dari mana? Lewat Express Radio ya tentunya ya, dan website-nya Prama Suara tentunya, oke? Okay? Dan ini juga ada statement dari para pakar ya. Kali ini dari Dr. Mark Hutchinson. Nah, Australian. Nah, orang Australia nih. Jadi aku mencari statement-statement dari para pakar ya, karena sempat kemarin itu kan direndahkan sama Bapak Presiden ya. Tapi kali ini aku akan mengangkat para pakar-pakar untuk menambah statement-statement terkait topik-topik yang aku bawa ya tentunya ya. Jadi ya, walaupun direndahkan sama atasan, sama pemimpin kita, tapi saling sesama warga masyarakat ya, walaupun beda benua, kita harus saling menghormati ya sob ya. Dan statementnya dari dokter ini nih, Marx ini, nyoba dengerin dulu ya. Keanekaragaman hayati Australia berevolusi dalam isolasi geografis yang ketat, menghasilkan konsentrasi spesies endemik dengan tingkat dan mekanisme pertahanan diri paling ekstrim di planet lain. Waduh, kalau ngomong planet itu kayak berasa kita muterin ini ya, luar angkasa ya, luar angkasa. Ada Jupiter, ada Mars, ada Matahari, ada Bumi, ada Bulan, ada Saturnus, ada Neptunus. Waduh, banyak sekali. Next ya, bakal Shirley ajak kamu buat mengelilingi dunia angkasa seperti apa ya, Sob ya. Dan tentunya sumbernya dari pakar ini juga ya, dari Australian Museum Research Report. Nah, aku kan masih aku gak bisa bahasa Inggris ya, Sob ya. Tapi statement-statement ini aku dapatkan dari luar negeri ya. Namanya juga belajar ya, gak apa-apa ya. Walaupun salah-salah sedikit ucapan ya, mohon maaf karena aku gak bisa Inggris ya. Dan tentunya ya, Sob ya, buat kamu yang punya cerita-cerita menarik terkait apa yang kamu tahu soal Australia, udah kamu kasih tahu aku aja ya. Atau kamu yang lagi studi di Australia, atau teman kamu, atau saudara kamu, atau pacar kamu, kamu bisa komen-komen ya, sistem pendidikan di sana tuh seperti apa, sistem kesehatan seperti apa, yang tentunya jelas jauh lebih maju dibandingkan kita ya. Dan tentunya kita juga sedang berusaha untuk menjadi Indonesia yang maju ya, masih usaha, tapi ya kita lihat aja, oke okay? Dan tentunya jangan kemana-mana, dan buat kamu ya masih bisa nimbrung di aplikasinya Xpace Radio ya, udah kamu download belum? Kalau belum nanti download dulu. Dan kamu juga masih bisa nimbrung lewat websitenya pramasuarafm.com maupun lewat aplikasi Xpace Radio. Dan kamu juga masih bisa komen-komen di 0812-302-1039, karena setelah ini Sari bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penemuan suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya di jam-jam 10 lebih 54 menit ini ya, kebersamaan kita tiba-tiba udah jam 11 aja ya, gak terasa. Dan tentunya aku bakal ngajak kamu bacain komen lagi nih. Dan tentunya ya antusiasnya dari sahabat penemuan suara yang ada di sana.

Reza Hardiansa. Nah, meskipun serem dan ngeri, tapi pesona alam Australia itu tetap juara sih buat dijelajahi. Betul banget sih. Tapi aku jelajahinya lewat YouTube aja, soalnya aku nggak punya duit, belum punya duit kesana ya. Tapi kalau kamu mau ngajak ke Australia nggak apa-apa. Tapi aku juga ngajak temen ya, ngajak Lina tentunya ya. Dan tentunya ini juga udah ada yang komen ya dari Nabila nih. Katanya Nabila ini temennya Azra nih. Waduh, siapa Azra? Dah, kita begitu dah. Dan coba kita baca dulu komennya ya. Infonya bermanfaat banget nih. Jadi tahu hal-hal yang perlu diwaspadai selain cuma lihat kanguru. Oh, begitu ya Nabila. Ngomong-ngomong, Nabila ini temannya Azra dari SMP atau SMA nih. Udah, kamu komen lagi aja ya Nabila ya. Ini Azra ini masih ingat-ingat Nabila yang mana nih? Waduh, Nabila yang mana nih? Waduh. Tenang ya Azra, namanya Azra tuh banyak banget. Jadi kamu gak boleh baper Azra yang mana ya tentunya, oke? Oke, dan kali ini juga ada Yoga nih. Yoga ini kayaknya temen aku nih, tapi nggak tahu sih ya, aku kayaknya nggak punya temen yang namanya Yoga. Oh ada, aku dulu kan kuliah di Surabaya tuh ada yang namanya Yoga, kayaknya ini Yoga deh. Halo Yoga. Dan ini juga ada yang komen ya, penting banget buat kepoin info safety sebelum nekat road trip ke area pendalaman Australia. Nah, betul banget. Nah, sebelum kamu jalan-jalan, kamu cek dulu rutenya di mana. Ya, yang di sana itu ada apa aja di Australia, yang harus dihindari itu apa aja, yang harus dikunjungi itu apa aja. Jangan sampai kamu tiba-tiba ke Australia kamu bingung, kayak saya Inggris ya tambah bingung ya. Dan tentunya mau kemanapun kamu berada dan dengan siapapun kamu harus tetap waspada ya. Kamu boleh percaya tapi jangan sepenuhnya ya. Karena kalau udah percaya tapi kamu dikhianati, sakitnya minta ampun ya. Dan kali ini juga udah ada yang komen dari Mbak Intan nih ya. Warga lokal di sana udah canggih banget adaptasinya ya, share. Kalau kita dari Indonesia aja pasti kaget lihat laba-laba seukuran piring. Waduh. Bayangin ya, laba-laba tuh gede banget ya, gede banget segini. Laba-laba sepiring, piring aja bundar gede banget itu diameternya ya. Ya, mungkin ada di Indonesia juga ya di museum-museum, tapi juga pasti jenisnya juga berbeda. Iya enggak sih, Intan? Nah, tentunya buat kamu sobat Pramu Suara, kalau punya cerita-cerita unik nih kayak Intan ya, kamu boleh aja share. Sharing bareng Sally di sini ya. Kalau kamu juga mau request lagu boleh banget. Ya biasanya juga Mas Rian nih yang request lagu nih, tapi jam-jam segini kayaknya masih ngajar nih ya Mas Rian. Mas Rian, tak tungguin kamu ya. Dan tentunya ini juga ada statement dari para pakar ya. Kali ini dari Tourism Australia Safety Guidelines and Environmental. Ya, disitulah pokoknya ya. Statement pakarnya adalah, wisatawan yang berkunjung ke Australia wajib memahami bahwa batas antara kawasan perkotaan modern dan alam liar yang ekstrim di benua ini sangat tipis dan menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Dan sumber websitenya juga dari Tourism Australia Official Portal. Dan kamu bisa langsung searching aja ya. Oke, dan tentunya statement para pakar ini adalah penguat dari pembicaraan kita di pagi hari ini sampai jam 2 siang ya sob ya. Karena bagi aku para pakar tuh jauh lebih terhormat dan tentunya attitude-nya jauh lebih baik dibandingkan nah seperti itu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Perempuan Suara, kalau kamu masih punya unek-unek apapun itu soal pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, soal lingkungan, soal masyarakat, soal tetangga kamu yang suka gosip, udah kamu bisa tuangkan di sini ya unek-uneknya bareng Shelly di sini. Dan tentunya kalau ngomongin soal ekonomi yang terjadi saat ini juga masih gini ya. Dan tentunya apapun problem kamu, aku akan semampu aku akan aku bantu ya lewat Pramu Suara tentunya ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramu Suara, kalau dari masyarakat tidak ada keterbukaan, bagaimana kita akan bisa membantu kamu semua? Ya, begitu ya. Sebenarnya kita itu welcome. Memang welcome sekali terkait isu-isu, terkait problem-problem yang terjadi di tengah masyarakat Lamongan tentunya ya, maupun di luar Lamongan juga bisa. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini Sally bakal kembali lagi. Dan setelah ini ada lagu dari Tiara Andini nih, Kupu-kupu. Waduh, kupu-kupu, kalau ngomong kupu-kupu tuh cantik ya, secantik aku.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Tenang Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Syari di sini ya, yang hari ini tuh cuacanya kayaknya mendung-mendung panas ya. Iya nih, apalagi kamu udah tak bilangin mendung kok langsung ngeliat keluar sih. Berarti kamu memantau aku dan kamu memperhatikan aku dong. Iya. Dan tentunya buat kamu ya, kalau lagi gak enak badan, mending jangan dipaksa buat kerja ya. Karena kita juga butuh kesehatan mental yang baik. Kalau dipaksakan buat kerja terus, haduh ya, lesson. Ya walaupun kita juga masih butuh duit ya, tapi gimana lagi kalau keadaan kita lagi gak fit, dipaksa buat kerja juga nanti fokusnya kemana-mana ya. Dan tentunya buat kamu sobat Tenang Suara ya, di jam 11 ini ya, di jam 11 lebih 14 menit ini ya, di mana hawa-hawanya tuh ngantuk banget ya. Wes ngantuk, hawane rodok mendung. Terus panas lagi, mendung lagi, panas lagi. Waduh, berubah-ubah gitu sih kayak kamu ya, sikap kamu yang sekarang ya. Dan tentunya wajar sih kalau aku berubah, karena kamu juga akan pola ya. Dan tentunya buat kamu sobat Tenang Suara ya, yang lagi dengerin Shelly sambil mantengin HP. Waduh, serius banget ini. Apa ini? Kenapa? Ada serius banget ini, ada ini. Tuh, apalagi buat kamu yang lagi digiri Sherry sambil nyetir mobil nih, kayaknya serius banget sih. Kepo ya kamu, Sherry itu bentukannya kayak apa? Ya kayak gini lah, manis kayak gini ya senyumannya. Udah kamu download aja aplikasi Xpace Radio ya, biar kamu tahu nih visualnya Sherry itu seperti apa. Ya seperti ini ya, sederhana sekali ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal satwa nih Sob ya, kalau di Indonesia kan kita tahu itu paling akrab ya sama namanya kucing dan ayam kampung. Nah, ayam kampung itu biasanya ono-ono pasar-pasar itu ada yang jualan ayam. Tapi kalau kucing biasanya itu kita adopsi ya, beli yang umurnya 3 bulan, 4 bulanan itu kita adopsi ya. Ya biasanya kucing Angora, Persia, yang pesek-pesek gitu ya. Tentunya tapi ya lucu sih, lebih lucu itu dibandingkan kamu ya. Dan kamu yang di sana maksudnya, bukan kamu Sob ya. Dan tentunya ya, kan tadi juga kita udah ngebahas terkait benua Australia. Nah, kalau Indonesia kan identiknya sama kucing, ayam kampung, cendrawasih dan banyak sekali. Tapi kalau di Australia, hewannya itu beda level. Ya, memang beda sih ya. Kalau gini nih, bayangin ya, kamu lagi di laut Australia, terus kamu lagi berenang, terus ada ular inland taipan yang dinobatkan sebagai ular yang paling beracun di dunia. Ya walaupun itu ular darat ya, tapi kalau kamu habis berenang kan pasti menepi tuh. Menepi kan di darat, nggak mungkin menepi di laut ya, tenggelam ya. Dan tentunya ya, ular inland taipan ini sekali gigit itu bisa melumpuhkan puluhan orang dewasa. Waduh, kok aneh ya, hanya orang dewasa aja. Apakah kekebalan tubuh orang dewasa itu lebih menurun dibandingkan kekebalan tubuh anak-anak? Nah, kamu bisa komen nih ya. Menarik nih, menarik banget nih ya. Dan belum lagi ya, di laut Australia juga ada box jellyfish atau ubur-ubur kotak. Nah, bayangin ubur-ubur kan itu bulat ya. Biasanya ini kayak bening gitu ubur-ubur. Ternyata ubur-ubur itu menyengat ya. Kita baru tahu. Ternyata yang di film SpongeBob itu beneran ada. Ternyata semenyengat itu ya, kayak ucapan kamu. Nyelekit ya. Dan tentunya ya, sengatan dari ubur-ubur kotak ini yang ada di Australia, itu sengatannya itu bisa berakibat fatal dalam hitungan menit aja. Waduh. Kayaknya melebihin bius ya, obat bius gitu ya. Serta ada stonefish dan yang berkamuflase sempurna di dasar laut. Jadi buat kamu sobat Tenang Suara ya, yang suka berenang ya, entah itu kamu suka berenangnya di laut, di pantai, dimanapun, apalagi kalau pas kamu datang ke Australia, kamu berenang di sana di laut Australia, pokoknya hati-hati, apalagi di dasar laut juga banyak stonefish yang sedang berkamuflase. Apalagi juga ada juga ubur-ubur kotak yang sengatannya itu bahaya banget buat kesehatan ya. Jadi selain berbahaya juga pasti beracun juga sih ya. Kan sengatan itu kayak kesetrum gitu loh, kesetrum listrik ya. Dan tentunya ini udah ada komen juga nih dari Rizky Maulana. Coba kita dengerin dulu ya. Inline taipan itu biasanya mematikan banget sih, share. Bener-bener definisi indah tapi berbahaya. Waduh, betul banget nih ya. Kalau kamu udah punya hal yang indah ya di depan mata kamu, kamu gak usah mencari keindahan di orang lain ya. Ini juga sama, ini kan inland Taipan itu kan biasanya mematikan banget ya, semacam ikan atau ubur-ubur ini ya, yang memang terlihat cantik banget ubur-ubur ya, tapi berbahaya banget kalau kamu pegang ya, kena sengatannya ubur-ubur. Kayak ini kalau di film SpongeBob itu, kamu kayak SpongeBob lagi jaring ubur-ubur terus disengat itu loh, sampai ini ada rajanya ubur-ubur ya. Ini juga sama, pasti ikan juga punya raja dan ratu ya, gitu. Bukan soal kerajaan aja, tapi melainkan ekosistem di laut juga ada kerajaannya ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Dewi nih ya. Takut banget sama box jellyfishnya share, makanya kalau ke pantai di sana itu harus patuh sama jaring pengaman. Nah, betul sekali. Di sana tentunya juga ada pengawas ya, ada orang yang ngawasin di pantainya, di bibir pantai itu pasti ada yang mantau lah ya di sana. Jadi kalau ada tulisan, ada aturan dilarang A, B, C, D, itu diikutin ya, itu demi kebaikan kamu ya sob ya. Kan gak mungkin kita udah jauh-jauh ke Australia terus kamu liburan di sana bareng keluarga, bareng doi, bareng pasangan kamu, terus tiba-tiba di sana kamu kesengat box jellyfish ini ya, ubur-ubur ini, bukannya malah kita bisa menikmati kebahagiaan di sana, malah kita masuk rumah sakit ya karena tersengat tadi itu ya. Ya tentunya buat segi pengamanan juga, keamanan diri kamu juga jauh lebih penting ya dibandingkan kamu mengikuti keinginan kamu yang tentunya itu berbahaya, itu jangan, lebih baik tidak ya. Dan ini juga ada komen juga dari Randy Saputra nih. Aku baru tahu share ada ikan sejenis batu stonefish yang racunnya paling sakit di dunia. Waduh, aku juga baru tahu Randy, barusan ini aku lihat di Google, ternyata bagus banget ya, ya namanya juga sebagus apapun warnanya, seindah apapun itu ya, tapi kalau beracun dan menyakitkan buat apa gitu ya. Jadi udahlah, skip aja ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Syafira nih. Hewan-hewan yang mematikan ini bukti kalau alam Australia itu punya sistem pertahanan ekosistem yang luar biasa. Nah, betul banget. Apalagi kalau di Australia itu pasti benuanya, terkait kebersihannya apalagi ya, itu pasti sangat dijaga sekali, dan tentunya di sana juga peraturannya itu sangat ketat, berbeda sama kita. Nah, walaupun kita juga peraturannya udah ketat, tapi dari masyarakatnya sendiri ya yang masih bandel ya, gimana lagi, pemerintah juga tentunya perlu support dari masyarakat, tapi masyarakatnya sendiri juga kadang bandel ya, apalagi kalau ngebuang sampah itu sembarangan, buangnya di laut, di Bengawan, padahal itu minumnya juga dikonsumsi juga, tapi ya, ya namanya juga manusia ya sob ya. Dan kali ini juga ada statement dari para pakar ya. Kali ini dari Profesor Brian Frey ya, ini dari University of Queensland. Nah, statementnya coba ya. Toksisitas bisa dimiliki oleh reptil dan marine life di Australia maupun hasil evolusi predasi yang sangat efektif untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Dan maksudnya ya statement ini ya, jadi terkait hewan jenis apapun yang ada di benua Australia, di Indonesia ataupun dimanapun itu ya, pasti ada identiknya dengan ketahanan daya hidupnya, gaya hidupnya hewan itu sendiri. Jadi kalau ketahanan daya hidupnya memang tekanannya tinggi ya dari air laut, mungkin dari spesiesnya hewan itu sendiri juga pasti unik-unik sob ya. Tapi kalau ngelihat kayak ikan mujair, ikan lele, pasti kan ada dari ikan tawar, ikan asin, ikan ya begitulah istilahnya ya. Jadi kalau ikannya biasa-biasa aja ya pasti penanganan juga biasa, tapi ya tetap higienis lah ya istilahnya ya, itu kan buat santapan. Kalau ini kan hiasan ya, hiasan dan ekosistem di laut. Dan tentunya kalau ekosistemnya sudah terjaga, pasti juga terumbu karangnya juga di sana tuh sangat dijaga sekali, berbeda sama di sini, terumbu karangnya dirusak ya. Ya gimana ya, namanya ulah manusia juga kadang itu ya gak bisa mementingkan keadaan hewan dan ekosistem yang di sekitarnya, karena di dunia ini juga bukan kita aja ya, banyak sekali ada hewan, ada tumbuhan yang tentunya harus sama-sama dilindungi. Dan tentunya ya sobat penambah suara ya, kalau ngomongin soal hewan yang ada di Australia dan berbahayanya seperti apa, Udah, kamu jangan kemana-mana, setelah ini kita bahas ya lebih detailnya ya. Apalagi sekarang udah masuk jam 11:30 nih. Buat kamu yang ngantuk, dan beli kopi dulu ya, disambi ngopi, disambi ngerjain tugas-tugas kantor kamu ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan sambil dengerin Shirley, hati-hati di jalan ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
3: News Hits and Information. Prameswara.
4: Baik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Syari di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Australia ya, tentunya juga banyak sekali ancaman nih dari Australia ya. Ternyata ancamannya itu apa coba? Bukan hanya cuma ngomongin hewan ya, tapi terkait kondisi geografis dan fenomena alamnya juga nggak kalah ekstrim. Jadi kalau aku tadi ngomongin soal ancaman, itu bukan ancaman yang seperti gimana-gimana ya sob ya. Sebenarnya Australia itu banyak sekali hewan yang berbisa, itu maksudnya. Jadi membuat ancaman para wisatawan juga. Tapi tenang, di sana juga pasti akan ada pengawasan ya, jadi nggak perlu takut, oke? Dan buat kamu yang hobi surfing ya, atau main di pantai nih, wajib banget waspada sama yang namanya rip currents. Nah, itu wes bahasa Inggrisnya pokoknya ya. Yang tentunya arus balik air laut yang kuat itu bikin dan bisa menyeret kita ya, para perenang, ke tengah dalam sekejap. Jadi kayak ombak gitu loh ya. Dan belum lagi nanti ancaman dari cuaca ekstrim ya, yang memicu kebakaran hutan yang sering melanda saat musim panas tiba, apalagi di Kartula tuh akhir-akhir ini di Indonesia tuh ya. Dan tentunya udah ada yang komen nih kali ini dari Agung Wicaksono. Waduh Mas Agung, kali ini komenannya coba kita dengerin ya. Arus rip current ini di pantainya emang terkenal bahaya banget. Jadi arus ombak maksudnya ya, itu bahasa Inggris di sana ya. Emang terkenal bahaya banget sih, share wajib nurut sama papan peringatan di sana. Nah, betul banget Mas Agung. Tadi kan Sari juga udah menyinggung terkait peringatan-peringatan ya. Tentunya biasanya ada papan namanya, ada spanduk, ada tulisan lah. Pokoknya ada peringatan, warning, hati-hati ya. Jangan coba-coba sesekali melintas di sini atau banyak sekali hewan-hewan menyengat kayak ubur-ubur kotak tadi. Dan tentunya antisipasi ini ya, dari papan peringatan ini juga membantu para pengunjung juga saat berlibur di, betul sekali, di Australia kalau kamu lagi mantai ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Tiara nih. Mbak Tiara, coba kita dengerin ya. Di Australia itu ngeri banget sih share, makanya sistem pemadamannya juga udah canggih. Nah, walaupun banyak sekali hewan-hewan yang cantik tapi mengerikan ya, mengerikan juga, maksudnya mengerikan karena sengatannya, itu ya Mbak Tiara ya. Tapi terkait pemadaman kebakaran dan antisipasi dan pencegahannya itu sangat gercep sekali ya. Beda sama Indonesia ya, udah tahu kebakaran, masa diselesaikan sama selang air yang diameternya cuma segini doang. Ya kan gak mungkin kapan selesainya. Apalagi tuh sampai ada uteran-uteran pakai garam juga, yang sebelumnya katanya gak usah pakai garam lah, gak pakai apalah, pakai tepung lah. Gak dunung. Dan suka gemes aja ya sama beliau ini. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Eko nih ya. Nonton dokumenter kebakaran hutan di sana aja udah bikin merinding share, apalagi ngalamin sendiri. Waduh, jangan sampai ya. Jangan kan di Australia nih Mas Eko ya, di Kalimantan, di Sumatera itu yang kebakaran itu kemarin itu udah ini belum, apalagi di sana juga gambus ya, lahannya tuh gambus, gampang terbakar, di mana tanah itu bertumpuk-tumpuk, ketumpuk sama daun-daun kering puluhan dan ribuan tahun. Jadi makanya itu dinamakan sama lahan gambus karena ya mudah terbakar, apalagi kalau kamu ngerokok terus buah es enakmu dewe terus nggak ada kebakaran. Nah itu beda lagi ya, nggak sengaja, tapi ada yang sengaja kayaknya sih, itu kayaknya dibakar tuh, ada oknumnya ya. Tapi ya gimana ya, namanya lika-liku Indonesia ya, begitulah ya. Dan ini juga ada komentar dari Mbak Putri nih ya, makanya di pantai Australia galak-galak dan disiplin banget sih demi keselamatan juga. Ya betul banget sih Mbak Putri ya. Lebih baik itu kita jadi orang galak dan disiplin daripada kamu menjadi orang klemer-klemer juga buat apa ya. Klemer-klemer tapi kamu pinter ya gak apa-apa sih. Oke, okay. Kalau kamu klemer terus kamu malas ya buat apa orang malas. Kita kerja aja tuh butuh orang yang sregep ya, sregep. Ya masuk gak sregep-sregep ya, tapi seenggaknya kamu tuh bisa menyelesaikan pekerjaan kamu. Kalau kamu ya menuntut hak kamu, tapi kamu naik kerja gak donong-donong ya, kayak apa ya Mbak Putri ya. Dan tentunya terima kasih banyak ya buat Mas Agung, Mbak Tiara, Mas Eko sama Putri ya, yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Parmesuara. Pokoknya ada kamu-kamu semua ini yang komen-komen ya, membantu aku dan membantu Sobat Parmesuara di sana untuk apa ya, untuk sharing tentunya ya, untuk berbagi informasi dan menambah pengetahuan tentunya ya. Dan ini juga ada statement dari para pakar ya, kali ini dari Bureau of Meteorology, nah BOM Australia, nah itulah pokoknya ya. Dan ini statementnya pakarnya juga menjelaskan bahwa kombinasi antara dinamika pesisir laut yang kuat dan siklus kekeringan musiman menjadi faktor keselamatan fisik di alam terbuka sebagai prioritas mutlak bagi masyarakat Australia. Dan tentunya kalau ngomongin statement dari pakar ya, kurang lebihnya itu terkait kombinasi atau percampuran antara dinamika pesisir. Dinamika itu hal-hal yang suatu yang biasanya berubah ya sob ya, apalagi di pesisir laut ya, belum nanti anginnya, belum nanti ombaknya, belum nanti tekanan airnya dan lain sebagainya ya. Dan tentunya siklus kekeringan juga merupakan menjadi faktor keselamatan fisik di alam terbuka, kayak di hutan. Alam terbuka tuh kayak kita-kita gini loh. Dan tentunya sebagai prioritas yang mutlak ya, yang seharusnya bagi masyarakat di Australia. Jadi pemerintah Australia juga kayaknya safety banget buat warga-warganya ya, bukan kok malah menjatuhkan satu sama lain, apalagi menjatuhkan para pakar ya. Tentunya di sana juga kalau ngomongin soal tenaga pendidik pasti sangat dihormati sekali sih kalau di negara luar, beda sama negara kita. Nah ya gimana ya, apakah kamu menunggu Sherly jadi presiden aja sob biar pulih semua? Wah, boleh nih ya uteran-uteran begini. Atau dari kamu pengen jadi presiden sob biar Indonesia tuh makin maju dan gak kacau gini ya. Kalau aku jadi presiden sih ya, Pak Menteri, Pak Purbaya tuh tak suruh jabat lagi tentunya ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Parmesuara, kalau kamu punya unek-unek apapun itu soal pemerintah, soal ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, apapun itu ya, atau soal pariwisata juga boleh banget, atau kamu punya cerita-cerita menarik, boleh banget sharing bareng Sherly di sini ya, di WhatsApp-nya Parmesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Parmesuara, kalau kamu belum punya aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan di download dulu biar kamu gak penasaran nih senyuman manis dari Sherly itu seperti apa. Ya seperti ini ya. Dan kamu juga bisa mantau Sherly lewat websitenya parmesuara.fm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Tetap aja di setun terus di Sals 3,9 FM, Music is an Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
2: Asyap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Salam Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Sherry di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi hubungan di Brahma Suara. Dan tentunya di jam 11 lebih 48 menit ini ya, kebersamaan kita. Waduh, udah gak terasa ya, udah jam 11.48 menit ya. Jadi udah nemenin kamu dari 1 jam 48 menitan ya sob ya. Waduh, gak terasa banget ya, waktu itu begitu cepat banget ya. Dan kita beralih dulu ya. Kalau tadi kan kita masih ngomongin soal hal-hal yang ekstrim tuh yang ada di Australia. Kali ini ada berita ya dari pemerintah kabupaten Batang ya. Batang itu ada di Jawa Tengah, yang dimana terjadi kasus keracunan lagi, keracunan MBG lagi ya, yang tentunya ada 276 siswa yang mengkonsumsi makan bergizi gratis ini sampai keracunan ya. Dan tentunya dari kecamatan Bawang juga ya, Bawang Jawa Tengah itu telah ditangani juga. Dan dari Wakil Bupati Batang juga telah meninjau langsung kondisi para korban yang mendapatkan perawatan di RSUD Batang pada Rabu malam kemarin. Waduh, beritanya hangat banget nih, baru kemarin ya. Semalam malah. Ini totalnya bukan 276 ya, bukan 276 aja, itu masih banyak sekali ya yang keracunan MBG itu. Kalau di total itu berapa itu, kok bisa gitu loh. Tolonglah ya, ini tuh manusia, tolong kalau memberi makan dan masak itu ya yang mateng gitu loh. Joko karepe dhewe ya, ini nyangkut nyawa orang ini, banyak sekali ini 276. Kemarin berapa tuh? Kemarin lagi berapa tuh? Oh no, ay heran aku ya. Dan tentunya harus juga ada pengawasan lebih ketat lagi nih soal MBG nih. Kalau Bapak Presiden gak mau dikritik ya, tolong dilihat lah, ditinjau langsung tuh di tempat-tempat MBG-nya. Jangan kok apa-apa, gak apa-apa, perutnya sakit itu wajar. Cari sopo wajar, ya gak wajar orang makanannya aja modalan begitu. Ya wajar nih orangnya keracunan semua, gak, jangan asal dimasak dapat untung gitu loh. Jangan, ini nih kamu memanusiakan orang aja seperti ini gitu loh, gimana sih? Dan tentunya ya sob ya, terkait keracunan ini terjadi di 11 lembaga pendidikan penerima manfaat MBG di Kecamatan Bawang, yakni ada dari SDN 1 Bawang, SDN 3, TK Pertiwi, Sunan Kalijaga, MTS Sunan Kalijaga, dan beberapa sekolah yang ada di Batang, Jawa Tengah ini ya. Dan tentunya ya, dari operasional dapur SPPG yang menyediakan makanan tersebut juga dihentikan sementara nih. Wah bagus, sementara atau selanjutnya nih, bagus nih ya. Tapi lebih ke gimana ya, di sisi lain juga banyak sekali anak-anak kita itu yang mohon maaf, yang dari latar belakang keluarganya kurang mampu, tapi juga butuh makanan ini ya, makanan MBG ini. Tapi di sisi lain itu ya begitu gitu loh. Jadi ya gimana ya, ya tentunya ya dari kebijakannya Pak Presiden aja, gimana yang benar gitu aja ya. Dan tentunya ya dari pihak operasional dapur SPPG yang ada di Batang ini akan meminta keterangan dari koordinasi wilayah dan pengelola SPPG terkait untuk dilakukan evaluasi. Ya betul, bagus itu. Kenapa nggak dievaluasi dari kemarin-kemarin, ha? Gimana? Katanya Bapak Presiden ini mau memberikan makanan yang bergizi. Ini bukan makanan bergizi nih, keracunan semua ini, gimana sih? Ya apa sih Bapak? Oh, ya Allah, kok tega ini juga ya. Dan sementara itu juga dari Kepala Dinkes ya Batang juga memastikan kondisi pasien yang menjalani perawatan juga ya di RSUD Batang ini kian membaik dan gejalanya sudah berkurang. Dan tentunya Sobat Menama Suara ya, kita juga perlu antisipasi ya, bukan Shirley itu ini tidak membatasi ya, tidak melarang kamu dan anak-anak kamu atau adik-adik kita itu menerima MBG. Tetapi juga kalau sekiranya gimana ya kamu paham sendiri lah ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Perempuan Suara ya, dari total 276 siswa yang keracunan MBG ini di Batang, Jawa Tengah, mungkin ini menjadi salah satu peringatan lagi. Bukan ini aja, yang kemarin-kemarin juga peringatan lagi terus, tapi gak diubah-ubah nih sistemnya dan gak dievaluasi ya. Ya gimana nih, ya gimana gitu loh, negara kita mau SDM-nya mau bangkit dari keterpurukan ini, orang modalnya begini. Ya tentunya juga apa ya, sisi kemanusiaannya itu tolonglah Bapak ya, Bapak Presiden kalau mempunyai sisi kemanusiaan sama orang, ya dilihat dulu, ini anak-anak kecil juga nih, kasihan orang tuanya nih, kepikiran ya. Apalagi 276 itu angka yang besar, belum lagi ketambahan yang kemarin yang di sini di sana. Waduh, gimana Bapak Presiden ini ya. Dan tentunya kemarin juga ada berita kalau Wapres Gibran itu bakal diganti. Nah ada lagi, MBG belum selesai nih, diganti lagi ini. Ya gimana, sebenarnya yang salah siapa sih sebenarnya, bukannya di situ ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal kebijakan-kebijakan ya, tentunya harus dievaluasi dulu, dilihat dulu masyarakatnya seperti apa, ditindaklanjuti dulu. Jangan kok bikin program mulu tapi gak ada yang benar. Ya kan kasihan masyarakatnya juga. Masyarakat juga bayar pajak buat siapa? Ya buat negara. Negaranya gimana? Ya begini kan, gimana sebagai rakyat juga kan kesel gitu loh ya Bapak ya. Mohon maaf kalau saya memang kritis, karena ya gimana, perlu dikritisi soalnya ya. Dan tentunya masih bareng lagi sama Syari di sini yang bakal kita kupas tuntas terkait isu-isu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Lamongan maupun yang ada di manapun itu ya, bakal kita kupas di sini ya, tentunya di Brahma Suara. Dan tentunya buat kamu orang-orang yang kritis ya, buat kamu sobat teman suara yang suka hal-hal kritis, hal-hal yang tegas, dan tentunya kamu bisa bersuara di sini juga. Udah kamu komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya kalau kamu belum punya aplikasi X-Space Radio di HP kamu, kamu bisa download ya. Atau kamu juga bisa pantau Sherry lewat websitenya paramasuarafm.com. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini Sherry bakal kembali lagi tetap di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: CCTV On, pantau jalannya secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Apalagi sekarang udah jam 12 ya Sob ya. Waduh, gak terasa banget nih. Tapi terasa banget ngantuknya ya. Entahlah ini hari Kamis kok ngantuk banget di hawanya ya. Kayak hari Sabtu itu kayak muager gitu ya. Padahal ini masih hari Kamis loh. Kenapa ini jam-jam segini kok udah ngantuk gini? Apa karena lapar ya? Nah, apalagi buat kamu yang belum makan, belum sarapan ya, dan beliau maam dulu ya. Apalagi jam 12 gini kan waktunya jam istirahat. Tapi kalau kamu gak punya jam istirahat, gak apa-apa disambi-sambi ya. Sambil ngerjain kamu sambil nyemil, biar perut kamu itu gak keroncongan ya, dan tentunya kamu juga bisa fokus untuk bekerja. Dan kali ini kita mantau situasi arus lalu lintas lagi ya Sob ya. Kali ini dari Palang Kereta Api Barat, sebelah barat ya, dari Terminal Lamongan. Nah, yang relnya miring itu loh. Nah, itu ya. Dan di sini terpantau lancar ya, tidak terlalu ramai dan lebih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Tapi loh, kok rame banget ini dari arah Babat ke Lamongan ini ya, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan beberapa kendaraan roda 2. Dan dari arah Lamongan ke Babat juga didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2 juga ya. Dan tentunya dari dua arah ini yang tentunya ya sangat ramai sekali ya. Dan apalagi nih, palang pintunya mau ditutup nih. Nah, buat kamu yang nerobos-nerobos itu udah tahu ditutup pintunya, kok saya nerobos aja ini lo, ada mobil apa nih? Innova ini, Innova Ribbon ini. Ya, siapa nih warna silver ini ya? Nah, apalagi tuh ada mbak-mbak dua orang nih ya, dua sepeda motor nih. Kayaknya anak sekolah nih, SMK nih kayaknya nih. Nah, ini nih, ngadem kok kayaknya mbak nerobos palang pintu nih, bahaya nih. Modelan begini nih, bahaya nih, jangan ditiru ya. Nah, ditambah lagi ada mas-mas ini boncengan pakai helm biru sama helm hitam pakai motor Jupiter ya. Jupiter lah ini, Jupiter hitam ya. Iya, kayak supra-supra gitu loh. Nah, di sini nih. Nah, nggak boleh nih modelan begini nih, walaupun ngadem-ngadem di perlintasan kereta api ya. Apalagi tuh palangnya aja tuh di belakangnya, dia tuh udah ngelewatin palang pintunya. Bahaya nih begini nih. Nanti lek kereta api lewat ngeri apa? Bahaya nih modelan begini nih. Jangan ditiru ya Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara, jangan pernah meremehkan ya kalau palang pintunya udah ditutup. Walaupun hampir ditutup terus kamu nyebrang ya, sampai kayak nunggu di sini di pinggir jalan, apalagi deket banget tuh sama relnya, tuh nggak boleh ya. Kamu jangan melawan arusnya kereta api yang sekenceng itu ya. Walaupun kamu gopo kayak apapun ya nggak boleh. Kamu kan berhentinya harusnya di sini, bukan di sini ya. Ini nggak boleh nih, nggak patut nih. Tiga anak sih, satunya boncengan sama satunya pakai motor sendiri nih. Bahaya nih kalau berhenti di sini nih ya. Jangan diulangi lagi ya. Dan ada mas-mas juga nih, sama boncengan sama mas-mas juga ya. Mis angel kandanan ini. Angel. Dan buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api barat terminal ya, bisa berhati-hati dan patuhi tuh palang pintunya ya, dipatuhi. Kalau ditutup ya wes aja nerobos ya. Dan kamu kalau dari arah Babat ke Lamongan ya, kamu ikutin arah kamu aja, jangan nutupin sisi jalan yang lain ya buat pengendara lain itu. Kamu jangan serakah jadi orang ya. Dan barusan juga ada kereta yang melintas ya. Nah, iki lho wis nyebrang iki arah iki. Bahaya angel kandanan iki wis ya. Dan buat kamu sing tuturane angel ya wis, tidak aku wis kandani. Udah ngasih tahu kamu yang baik-baik ya, enggak boleh nerobos nih palang pintu kereta api ya. Dan kali ini kita lihat dulu di mana ya enaknya ya. Di Simpang 3 Sukodadi. Nah, di Simpang 3 Sukodadi buat kamu yang biasanya pulang atau pulang pergi ya lewat pertigaan Sukodadi ini, tetap berhati-hati ya, karena ini juga rawan kecelakaan ya, karena ini jalan besar. Dan terpantau dari arah Babat ke Lamongan ini padat banget ya arus lalu lintasnya, tapi kamu masih bisa buat ini sih, buat perjalanan lancar kok masih. Padatnya gak padat banget sih, jadi kayak ya sedengan lah gitu loh ya. Dan dari arah Lamongan ke Babat juga terpantau gak terlalu ramai ya, dibandingkan dari arah Babat ke Lamongan. Dan tentunya di sana juga terlihat ya, ada mas-mas pakai skupi warna putih, pakai topi, nggak pakai helm. Ini gimana ini? Nah, ada bapak-bapak juga ini bawa karung nih, gurine motor iki kang bawa helm sih san. Aduh, gimana sih? Ya tolonglah ya buat keselamatannya tuh ya dijaga. Udah tahu di jalan itu ya pakai helm. Tuh masih banyak tuh 1 2 3 4 5 yang kelihatan enggak pakai helm. Nanti kalau ditilang katanya ditilang. Lah dia juga melanggar kok, gimana sih ya? Dan buat kamu sobat Mana Suara ya yang melintasi simpang 3 Telon Sukodadi ya, entah kamu yang dari arah Paciran mau ke Babat atau dari Babat ke Surabaya atau kamu dari Lamongan ke Sukodadi, tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan gopo, jangan panik ya. Kalau kamu gopo, budalo sobo ya. Budalo sobo. Lek budalnya mene ke susu kabe, ngupui, membahayakan orang lain kan ya berabe nanti ya. Dan kita juga lihat ya, kali ini dari mana ya enaknya? Simpang 4 DPRD. Nah, di sini nih, dekatnya Pegadaian ya. Dan buat kamu yang mau melintas di simpang 4 DPRD ya, bisa berhati-hati karena ya tetap berhati-hati dimanapun kamu berada ya. Sekalipun kamu ada di jalan, selain kamu menjaga perasaan juga berhati-hati ya tentunya ya. Dan tentunya kalau kamu ingin melintas di simpang 4 Pegadaian ini, tengok kanan kiri dulu, jangan nyerobot dan jangan ngawur ya. Di sini banyak sekali rambu-rambu lalu lintas juga, dan tentunya juga banyak CCTV di sini. Kamu jangan ngawur, kalau kamu ngawur nanti tak ya. Dan tentunya buat kamu sobat Mana Suara yang sedang ada di jalan ya, sedang apa nih ya, sedang nyetir dong sambil dengerin Shirley ya, pokoknya tetap hati-hati ya, jaga keselamatan kamu. Walaupun kamu juga nyetir sambil nyetir dengerin Shirley sambil senyum-senyum sendiri, nggak apa-apa, yang penting fokus kamu itu tetap ke depan ya. Dan buat kamu sobat Mama Suara, jangan kemana-mana karena bakal Shirley kupas terkait apa aja sih yang ada di Australia ya, terkait binatangnya atau satwanya atau cuaca ekstrimnya ya. Dan tentunya di sana juga banyak sekali orang-orang cakep ya tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, pokoknya tetap aja di Salt 3,9 FM Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM Rama Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: I have something for you.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, sahabat Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara. Dan tentunya ya di jam 12 ini lebih 36 menit ini ya kebersamaan kita ya sob ya. Apalagi buat kamu yang baru aja sarapan ya. Seharusnya kan sarapan tuh pagi ya, tapi kali ini sarapannya siang ya sob ya. Waduh, kayak perutnya tuh rasanya kenyang gitu ya. Jadi kayak kembali semangat lagi. Jadi yang tadinya ngantuk kayaknya gak jadi ngantuk nih. Dan buat kamu kalau lagi ngantuk ya di jam-jam setengah satu ini, udah kamu ngopi dulu aja, cangkruan sih ya, nanti kembali lagi ke kantor ya, biar kamu tuh fresh, oke? Okay? Dan tentunya ya sob ya, kita bakal ini nih, terkait ada himbauan juga ya, himbauan dan antisipasi dari BMKG terkait prediksi awal musim hujan ya, tahun ini di sebagian besar yang ada di wilayah Indonesia ya. Dan tentunya prediksi ini tuh terjadi pada bulan November besok itu sampai Desember, namun cenderung lebih lambat daripada normalnya. Dan puncak hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 sampai Februari 2027. Waduh. Dan dari BMKG juga mengimbau dan mengantisipasi ya awal musim hujan yang tentunya diprediksi mundur ke bulan November, apalagi di bulan-bulan ini juga kemarau ya, banyak sekali yang kekeringan di beberapa wilayah di Lamongan juga. Dan masyarakat juga masyarakat dan berbagai sektor juga diminta bersiap untuk menghadapi potensi dampak hidrometeorologi ini dengan menyesuaikan aktivitasnya sehari-hari dan mengikuti informasi resmi dari BMKG ya sob ya. Dan tentunya informasi ini juga dari akun Instagramnya IDN Times ya, Times. Nah, udah kamu langsung cek aja ya. Dan tentunya juga ada yang komen itu di Instagramnya ya, kalau dari kata netizen itu perkiraan Allah sama perkiraan manusia beda. Beda sih biasanya, lihat aja nanti. Nah, ya gimana, walaupun memang perkiraan Tuhan sama kita itu memang beda, tetapi kan ini dari perkiraan manusia ya, tapi namanya juga memprediksi. Memprediksi kan belum tentu benar, tapi juga kita harus mengantisipasi ya, apalagi akhir-akhir ini juga sistem cuacanya juga panas, kadang mendung, kadang panas juga ya, apalagi kalau malam itu benar-benar dinginnya minta ampun ya sob ya. Dan tentunya buat kamu sobat Brahma Suara ya, tetap jaga kesehatan kamu, dijaga juga pola makan kamu, pola istirahat kamu ya, semuanya dijaga supaya kita juga safety dengan diri kita sendiri ya, sebelum kita memberikan apa ya, sebelum kita memberikan pesan untuk orang lain terkait kesehatan, kesehatan diri kita juga hal yang utama dulu, oke? Okay? Dan tentunya setelah ini seri bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap aja di Space Radio di HP kamu dan websitenya Brahma Suara FM, karena setelah ini seri bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap aja di 103,9 FM Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Prameswara ya, tentunya kali ini topik-topiknya dan isu-isunya juga pasti paling terupdate dan lagi panas-panasnya, yang lagi hektik tentunya ya. Dan kalau biasanya kita ngebahas soal warga Lamongan aja dan sekitarnya Indonesia, tapi kali ini aku bakal ngajak kamu keliling dunia ya, dunia internasional yang tentunya saya bakal ngebahas setiap siaran siang Shirley ya. Dan tentunya ya sob ya, ada pesan nih yang udah masuk ya. Pesan dari siapa? Nah betul banget, dari Mas Dika nih ya. Mas Dika, waduh, halo Mas Dika. Coba kita dengerin dulu ya pesannya apa nih buat sobat para suara nih ya. Penting banget nih buat kepoin info safety sebelum nekat road trip ya ke area pedalaman Australia. Waduh, betul banget nih ya Mas Dika ya. Pokoknya jangan nekat jalan-jalan ke outback ya atau pedalaman tanpa persiapan logistik, GPS satelit dan pemahaman medan yang matang. Apalagi kita ketahui juga kalau alam Australia itu tidak memberikan ruang untuk kecerobohan sekecil apapun. Jangankan di Australia, kadang di sini aja di Lamongan ya. Kemarin aku habis di acara nikahannya Mas Zaki itu ya, berangkat bareng Rina. Lah kok nyasar itu di sawah-sawah. Mesti ngerti sawah-sawah kan, kanan-kiri tuh sawah-sawah. Udah jalannya tuh sempit banget, kok iso GPS-nya ngomong belok kanan, belok kanan. Ya kok iso belok kanan. Sing Lina iki nyetir ya mbek dungo. Sing mbak ya ngakak air ngurona GPS ya Lin ya. Kamu masih inget gak Lin yang ini pas kita dek nikahnya Mas Zaki tuh loh, sinyal GPS hilang terus ngomong belok kanan, belok kanan. tapi aku ini sih sangat mengapresiasi ya keberaniannya Lina ya, yang naik motor bonceng aku ini dengan sinyal GPS yang mendut-mendut. Dan kalau ngomongin soal pengen ke kondangannya aja tuh kan memerlukan hal-hal yang ini ya, hal-hal yang ekstrim ya, apalagi udah enak lewat jalan yang udah diaspal tuh sama Pak Bupati ya, kita ngerasa-ngerasa nih. dan tentunya ya untungnya tuh walaupun 30 menit perjalanan ya dari rumahnya Lina ke rumahnya Mas Zaki, walaupun lewat sawah ngerasa-ngerasa ya, tentunya di sana udah ada jalan sebenarnya. Belum lagi setelah kita melewati sawah itu kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. jembatannya itu memang kecil banget sob, beneran nggak bisa dilaluin dua arah, bener-bener satu arah tuh merinding semua. Jadi kayak video viral kayak belok kanan, belok mana Nandi nyegur. Dan tentunya terima kasih banyak ya Lina ya, kamu udah mendengarkan instruksi dari aku, karena aku juga diinstruksi sama GPS ya, mau gimana lagi gitu loh, kita sama-sama nggak tahu jalan sampai kita tuh batin ya pas mau ke kondangannya Mas Zaki itu sob ya. Ini rumahnya di mana sih ya Allah, kok ngerasa nok jerone sawah ya loh. Tapi ternyata ada juga yang riwa-riwi di situ, tapi ya gitu ya, bayangin aja lewat sawah ya apa lo, sawah itu gak dicor lo ya, glodak. Dan tentunya kalau udah ada momen-momen yang lucu seperti ini tuh sebenarnya dinantikan kalau kamu gak bertemu aku lagi sih ya. Dan apalagi dan tentunya ya sob ya, pasti kamu pernah ngerasain dibohongin sama ini, sama Google Map ya. Bukan dibohongin sih, lebih diuter-uter-uter puteran-puteran apa aja tuh ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal pesannya Mas Dika tadi ya, kalau mau kemana-mana, mau ke Australia, kemanapun ya, pokoknya pahami dulu medannya seperti apa, dan tentunya persiapan logistik dan GPS satelitnya juga harus oke. Apalagi kalau nggak punya paketan, kamu berani-beraniin ke kemana ke Australia? Waduh ya apa kamu nanti ngehubungin kita-kita yang ada di sini, nanti kamu kesasar, bahaya nanti ya. Dan tentunya sopnya ini udah ada komen juga dari Mas Angga Pratama nih. Aduh kayak kenal nih namanya Angga Pratama itu kayak ini teman aku fotografer sih ya, orang Surabaya nih. Coba kita dengerin dulu ya. Informasinya daging banget share siang ini, seru dengerinnya. Waduh seru banget, apalagi kamu yang tak roasting dari tadi ya, paling seru pokoknya ya. Dan apalagi buat kamu yang dengerin Shirley sambil beli gacoan, waduh enak banget ini ya siang-siang makan gacoan. Dan tentunya sob ya, ini juga ada yang komen nih dari Mbak Fitri nih ya. Mantap rame suara, tema hari ini beda dari yang lain. Oh iya jelas, kan ada aku di sini ya. Yang sama itu udah biasa karena yang beda itu enggak ada bedanya. Enggak ada yang sama gitu ya. Karena apalah, kita ngambil yang ekstrim-ekstrim aja ya. Karena yang tidak ekstrim itu terlalu biasa, oke? Dan tentunya ini juga ada statement juga dari para pakar ya. Kali ini dari Australian Outback Travel Safety Association and Emergency Management Australia. Dan dari statementnya ini menjelaskan bahwa kunci utama keselamatan dalam menjelajahi wilayah terpencil di Australia adalah kepatuhan penuh terhadap protokol darurat dan persiapan peralatan komunikasi satelit yang memadai. Waduh betul banget nih ya, apalagi sumber websitenya juga ada juga dari Emergency Management Australia portalnya. Udah kamu langsung buka aja kalau kamu gak percaya terkait statement ini. Tapi juga ini realistis karena apa? Para pakar juga pasti mengambil peninjauan, juga meninjau kembali kondisi masyarakat gimana, wisatawan di mana, kayak gimana. Dan makanya bisa memberikan statement seperti ini ya. Dan tentunya buat kamu sobat Promes Suara, kalau kamu punya cerita menarik ya atau hal-hal yang ekstrim ya, entah itu kamu pernah pergi ke Australia, ke Hong Kong, ke Arab, waduh boleh banget kamu ya cerita-cerita bareng Shirley di sini. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi tetap di Promes Suara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawe Suara.
2: Baik lagi di South 3,9 FM. Music hits and information ya, sahabat Prawe Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal Prawe Suara, tentunya pasti kita akan ngebahas seputar dunia global. Nah, dunia udah dunia, global juga ya. Dan tentunya bukan isu-isu pemerintahan aja, tapi isu-isu terkait hobi apapun itu kita bahas semuanya ya, tentunya di sini ya. Dan buat kamu sobat Prawe Suara yang lagi dengerin Shirley sambil maem mie gacoan, waduh enak banget nih ya, apalagi siang-siang gini wayah ngantuk-ngantuk maem mie pedes jadi melek lagi ya dah. Oke, dan selamat makan ya buat adik-adik aku nih ya. Dan kalau habis makan itu nanti langsung bikin konten biar kamu enggak ngantuk ya. Penting gak apa-apa makmai ya, kayak penting kerjaannya mari kabeh ngono ae sih. Dan tentunya sob ya, kita tadi kan udah ada komen dari siapa tadi ya? Dari Mas Dika. Nah, kali ini datang dari Mas siapa ya?

ya yang tetap bebas hidup di habitat aslinya. Jadi aku pengen nyinggung nih yang di Kalimantan kemarin ya, yang terjadi kebakaran itu sampai ada suku yang ada salah satu suku ya yang di sana itu sampai kehilangan ini ya tempat tinggalnya juga, dan tentunya budayanya juga hilang ya, budaya aslinya yang secara turun-temurun nenek moyang udah berikan buat kita juga supaya tahu tuh adatnya apa aja, sukunya apa aja, malah terbakar tuh gara-gara oknum ya. Dan tentunya kalau melihat dari Australia sih kayaknya mereka tidak seperti itu ya, tidak semena-mena seperti seperti pemimpin kita saat ini ya. Dan tentunya ya kali ini juga disambung juga nih komentarnya dari Mbak Nadia. Nah, Mbak Nadia nih kok koncoku deh. Halo Nat, Nadia. Ya, dan ini juga komentarnya, kalau kita paham aturan konservasinya, share liburan ke sana itu pasti aman dan menyenangkan kok. Betul banget. Entah itu liburan ke Surabaya, entah itu liburan ke Lamongan, entah itu di Paciran, entah itu ke Babat, entah itu ke Australia, entah itu kamu keliling dunia kemanapun, kalau kamu tahu dan paham aturannya dari berbagai negara ya, di berbagai tempat juga pasti banyak sekali aturan-aturannya. Dan tentunya juga wajar ada aturannya juga, karena kan nggak ngawur, biar nggak kawur ya, namanya juga tempat yang dikelola pasti juga ada aturannya. Dan tentunya kita juga yang berkunjung ke sana, yang lagi liburan juga harus mematuhi aturan yang ada agar semuanya pengunjung di sana juga nyaman dan tentram ya sob ya, dan tentunya juga menyenangkan ya Nat ya. Terima kasih Nadia dan Mas Bagas ya, terima kasih banyak. Dan ada juga komenan lagi nih dari Instagramnya Wahyu Setiawan. Nah, konservasi alam di Australia emang patut diacungi jempol. Nah, patut banget ya, apalagi kalau ngomong soal konservasi pemeliharaan namanya, kurang lebih pemeliharaan lah ya, hampir sama dengan pemeliharaan alam gitu loh. Jadi apa ya, kalau kita melihat di Indonesia lahan yang dengan sebegitunya ayam-ayam aja ya dibikin gara-gara ya, sampai banyak sekali satwa-satwa yang dilindungi yang sudah hampir punah itu ya, makin punah gara-gara oknum itu yang bakar hutan kemarin ya. Aduh, sebel saya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Nadia Safitri nih, akun Instagramnya Mbak Nadia Safitri. Hewan liar dilindungi banget di sana share, makanya populasi mereka tetap terjaga. Betul banget. Walaupun bukan di Australia aja, di Indonesia juga ada cagar budaya, cagar alam ya. Ya tentunya di mana populasi hewan-hewan satwa liar yang memang itu hampir punah dan sudah punah, hanya beberapa aja yang hidup sekarang, itu juga memang ada sih perlindungannya, ada populasinya juga. Tapi ya terkadang ya dengan keserakahan manusianya itu sendiri yang membuat mereka itu gak bisa hidup nyaman di Indonesia ya. Kayak siapa nih. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Gilang Ramadan. Waduh, Mas Gilang Ramadan ini kayaknya temen aku SMA dulu nih, adik kelas aku nih, kok sama ini nama, jangan-jangan kamu nih Gilang ya. Salut sama aturan ketat pemerintahannya buat lindungi turis sekaligus alam. Waduh, respect ya Mas Gilang ya. Dan tentunya juga kita, aku dan kamu ya sobnya, pasti respect nih kalau aturannya yang ketat dari pemerintahan, dan tentunya ketatnya aturan tersebut untuk melindungi turis ya, apalagi wisatawan adalah merupakan tamu ya, tamu, apalagi kalau dari Indonesia ke Australia kan dijamu tuh dengan aturan-aturannya, dengan alamnya yang sangat terjaga ya. Ya mau gimana, kalau alamnya udah terjaga kan pasti kelihatan tuh pemimpinnya, berarti oke lah ya. Kalau alam sendiri nggak oke, berarti ya dilihat dulu pemimpinnya nih, modelannya gimana ya. Ya. Dan ini juga ada Mbak Maya Sari nih, dari akun Instagramnya Mbak Maya Sari nih. Informatif banget nih buat nambah wawasan geografi dan biologi kita. Waduh, terima kasih Mbak Maya Sari ya. Dan tentunya juga Sari juga masih banyak belajar kok ya terkait hal-hal ini juga. Dan tentunya juga masih dibantu sama orang-orang di belakang Sherly ya terkait hal ini. Dan gak mungkin apa yang informasi yang Sherly dapatkan ini juga cuma-cuma, karena juga banyak sekali masukan-masukan dari teman-teman, dari atasan, dari beberapa pihak juga yang membantu terkait informasi ini. Dan tentunya juga antusias mereka dan antusias kamu Sobat Mama Suara ya,
terkait isu-isu yang ada, juga membantu kita menambah

wawasan dan serta pemahaman sebenarnya tuh yang gimana sih yang terjadi. Jadi nggak ada salah paham di sini ya. Dan ada juga statement dari para pakar ya, kali ini dari lembaga Department of Climate ya, Energy and Environment ya, and Water Australia. Waduh maaf ya kalau bahasa Inggrisku siap belepotan ya. Jadi kamu bisa searching sendiri aja ya. Pokoknya ada di official portalnya Australian. Ya, di Australia. Udah kamu cari aja ya. Jadi statement para pakarnya tuh mengatakan bahwa pengelolaan suaka margasatwa. Nah, dan perlindungan ketat terhadap spesies endemik adalah pilar utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem unik Australia. Nah, maksudnya adalah pengelolaan dari suaka margasatwa itu dari beberapa satwa ya yang dilindungi secara ketat terhadap spesies endemik, spesies yang memang endemik atau non endemik ya, yang dijaga atau yang tidak dijaga, yang maksudnya itu yang mau punah maupun yang tidak punah juga tetap sama-sama dijaga. Agar kenapa? Karena pilar utamanya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekosistem unik di Australia. Jadi kalau ekosistem tumbuhan satwanya nggak dilindungi sekarang, nanti anak cucu kita tuh nggak tahu modelan burung cendrawasih itu seperti apa, ubur-ubur kotak itu warnanya apa, ikan mujair itu warnanya apa ya, apalagi ikan lele itu warnanya apa. Kan lele itu ada warnanya ada dua ya, warna hitam sama warna putih, ada yang namanya bule ya. Aku ya untungnya aku sedikit tahu ikan karena aku dulu juga jualan ikan hias gitu ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prima Suara, kalau kamu masih kepo ya terkait apa aja sih yang ada di Australia ya, yuk kita belajar bareng. Dan udah kamu nimbrung aja di WhatsAppnya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan kamu kalau belum download aplikasi Express Radio di HP kamu, dan di download dulu ya. Dan kamu juga bisa mantau Shirley lewat websitenya pramasuarafm.com. Dan buat kamu yang lagi mantau Shirley di sini ya, pokoknya ya semangat terus ya, walaupun hari-hariku dan hari-hari kamu lagi kacau, tapi kamu tidak boleh memperlihatkan kalau kita itu lagi kacau ya. Ya, intinya harus membenahi diri kamu agar jauh lebih baik, oke? Okay? Dan stay tune terus aja di 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Sugar. 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramesh Suara. Dan kalau ngomongin soal kapal ya, kali ini ada informasi nih terkait kapal nih. Nah, betul banget. Dari akunnya Jatim Viva ya, adanya pelibatan ya warga Lamongan dengan PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Waduh, keren banget nih ya. Dan tentunya dari PT PAL Indonesia ini bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu juga nantinya bakal ada galangan kapal yang berlokasi di mana coba ayo. Nah, betul banget di Kecamatan Paciran. Nah, buat kamu yang tepatnya rumahnya di Paciran ya, pasti tahu nih terkait isu ini nih adanya pembangunan kapal perang tanpa awak. Jadi, aduh, keren banget ya Indonesia ini ya. Jadi mempunyai kapal-kapal yang biasanya kan ada tuh kapal selam yang beberapa tahun lalu juga memakan korban ya. Apalagi KRI Nanggala itu ya. Nah, itu. Tapi ini kan tanpa awak, jadi lebih aman ya, lebih aman, jadi bisa dikontrol dari darat gitu. Jadi lebih keren nih, lebih canggih nih, keren banget nih ya pemerintah juga dan dari PT PAL Indonesia ini, keren banget pokoknya ya. Dan tentunya berlokasi di Sidokelar, Kecamatan Paciran. Dan tentunya kegiatan ini juga melibatkan masyarakat setempat sob. Jadi mereka itu ya kolaps lah sama wong Pacirane dhewe ya. Dan pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Dan selain itu juga dari perusahaan ini juga menangani perbaikan kapal komersial. Nah, apa itu kapal komersial? Apa ya? Ya, kapal-kapal yang pada umumnya itu sih ya. Dan dari ketua tim PMN PT PAL juga sendiri mengatakan ya, pengembangan fasilitas tersebut juga merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Nah, betul sekali, kalau ngomongin soal maritim ya pasti ada di laut. Nah, kalau nasional berarti mencangkup semua hal ya tentunya ya. Dan kalau ngomongin soal kapal nih ya, kita udah punya berapa kapal selam tuh Indonesia. Ini ada lagi kapal lagi nih, tapi tanpa awak kapal. Aduh, keren banget ya. Jadi kalau kita main mobil-mobilan pakai remote itu, dibayangkan itu adalah kapal, terus kita adalah nahkodanya di sini ya. Nahkodanya cuma pakai remote aja udah gerak sendiri. Aduh, keren. Apalagi ini adalah kapal perang. Waduh, keren banget sih. Keren. Respect banget nih. Aduh, aku mendukung banget nih kalau ada begini-begini nih buat ketahanan dan keamanan Indonesia juga ya di bagian maritim nasional tentunya ya. Dan tentunya ya sob ya, bukan hanya itu aja, kondisi itu juga dinilai mendukung pengembangan fasilitas juga, termasuk untuk menangani kapal yang berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Waduh, kalau ngomongin bawah laut ini kayak apa ya, kayak lumba-lumba. Kalau lumba-lumba kan itu loncat-loncat ya, lucu, comel ya. Tapi aku udah pernah sih lihat lumba-lumba ya di laut. Pernah, dulu saya cilik ikut dek. Mana ini namanya? Tanggupan Perahu. Nah, di Tanggupan Perahu itu aku naik perahu waktu dulu sama mama. Dulu itu kayak ada lumba-lumbanya gitu sih. Gitu loh. Lucu lumba-lumba itu kayak kamu ya. Dan tentunya ya sob ya, kita juga patut berbangga ya, karena ini juga pembangunan kapal perang ini tanpa awak juga, dan juga adanya ingin membangun juga kapal selam ya, ini merupakan salah satu bentuk kecintaan kita juga terhadap Indonesia ya, walaupun dengan simpang siur ya problematiknya seperti apa, tapi juga ketahanan dan keamanan negara juga harus perlu dipertimbangkan dan dipikirkan. Nah, salah satunya ini dari PT PAL ini siap membangun kapal perang tanpa awak dan kapal selam. Dan tentunya ya, kita juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat Lamongan harus sama-sama menjaga alam kita, entah itu ekosistem di darat, di laut, di udara, ya, karena kita juga hidup nggak sendiri, karena juga banyak ekosistem dan makhluk hidup lainnya. Dan kita juga tidak boleh merendahkan satu sama lain. Jangan ditiru pemimpin kita yang mempunyai sikap arogan, ya. Dan tentunya ambil sisi positifnya apa, dan jangan ditiru hal-hal yang buruknya, tapi lakukan hal-hal yang baiknya, ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini saya bakal kembali lagi tetap di X-Space Radio dan websitenya Pramasuara fm.com, dan mana? Di radio mobil kamu. Pokoknya stay tune terus aja di Pramasuara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sepres dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Rame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, sobat Prama Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan dia, Prama Suara. Dan kali ini kita beralih dulu ya di segi kesehatan ya. Kali ini ada kali ini aku dapat info nih bahwasanya ya kasus ISPA di Lamongan itu naik 2549 pasien dalam 6 pekan. Waduh, banyak banget ini ya. Apa sih itu ISPA? Yuk kita selidiki dulu ya. Kasus ISPA adalah merupakan kasus infeksi saluran pernafasan akut. Nah, dan tentunya kasus ISPA ini mengalami peningkatan dalam 6 minggu terakhir, sob. Dan dari Dinas Kesehatan juga ya, Dinas Kesehatan Lamongan juga mencatat ada kasus mencapai 2549 pasien dalam 6 minggu terakhir. Waduh, banyak banget nih. Totalnya 2000 ya. 2500-an. Waduh, gila. Banyak banget nih. Dan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ya, dari Dinkes Lamongan juga, dari Dr. Yani nih, mengatakan peningkatan kasus tersebut terpantau dari data Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Faskes di seluruh wilayah Lamongan. Oh, dari kasus 2549 itu adalah cangkupan dari keseluruhan dari yang ada di wilayah Lamongan, sob, gitu ya. Dan terkait data update-nya dari Faskes juga ada kenaikan sekitar 200-an per minggunya. Waduh, ya Allah, banyak sekali ya. Dan mayoritas keluhan pasien adalah ISPA, yaitu tadi infeksi saluran pernafasan akut. Nah, gitu itu kata Mbak Yani, kata Dr. Yani ya. Dan ini juga infonya sering didapatkan dari detik Jatim nih. Udah kamu langsung lihat aja ya websitenya nih ya. Dan tentunya sob ya, berdasarkan data juga yang dihimpun dari Dinas Kesehatan Lamongan, jumlah penderita ISPA pada pekan ke-31 ini tercatat sebanyak 2218 pasien. Dan tentunya angka itu kemudian turun menjadi 2071 pasien pada pekan ke-32 dan ada 1970 pasien pada pekan ke-33. Tapi ya, kasus ini nih, kasus ISPA ini kembali mengalami peningkatan pada pekan berikutnya. Jadi di pekan ke-34 yang tercatat 2950 pasien, yang kemudian naik menjadi 2319 pasien. Dan pada pekan ke-35, dan jumlah tersebut juga kembali meningkat pada pekan ke-36. Menjadi 2549 pasien. Nah, itu total akhirnya ya, 2549 pasien. Dan apalagi ya, kalau ngomongin soal kesehatan ya sob ya, apalagi kondisi cuaca yang lagi kering kayak gini ya, selama kemarau panjang serta paparan debu ya, aduh, banyak banget itu menjadi salah satu faktor yang diduga memicu meningkatnya gangguan pernafasan pada masyarakat Lamongan ya. Ya, walaupun meski terjadinya peningkatan pada jumlah pasien, dari pihak rumah sakit juga dari Dr. Yani nih memastikan kondisi penderita yang ditangani fasilitas kesehatan sejauh ini juga masih dalam kategori umum dan belum menunjukkan perkembangan menjadi penyakit paru gitu ya. Dan tentunya ya sob ya, pokoknya buat kamu ya, kita kan udah tahu nih, pokoknya safety sendiri lah ya. Dan kamu dulu dengan keluarga kamu ya, tentunya terkait kesehatan itu hal yang utama. Kalau kesehatan kamu menurun, kamu nanti kerja itu gak fokus kemana-mana ya, itu soal kesehatan. Belum lagi soal perasaan, ya udah mending kesehatan aja, mental aja yang dijaga ya. Kalau perasaan nanti-nanti lagi ya, karena udah dipikirin juga pusing, udah lebih baik kita fokus ke kesehatan kita dulu ya, supaya pekerjaan kita, problem-problem kita itu terselesaikan dengan baik ya. Dan tentunya kalau udah cuacanya panas kayak gini, kadang mendung, kadang dingin ya, itu kamu harus banyak-banyak minum air hangat ya. Air-air hangat, air jahe, teh hangat gitu ya, ojo es teh. Ya boleh sih es teh beberapa kali, cuma jangan keseringan ya. Dan tentunya minum air putih juga sangat penting sekali, apalagi kalau bangun tidur harus wajib minum air putih ya. Supaya apa? Supaya sehat, oke? Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini juga masih Shirley nemenin kamu ya sob ya. Ada 30 menit terakhir nih ya, di sesi akhir ini ya. Pokoknya sehat terus aja di 103.9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Baik lagi di Sounds 3,9 FM Music Kids and Information ya, sama Brahma Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Cherly di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Apalagi sekarang udah jam 1 lewat 40 menit ya, kurang 20 menit lagi aku nemenin kamu. Waduh, gak terasa ya. Dan kalau ngomongin soal isu nasional ya, kali ini ada dari Pak Wakil Presiden. Ayo, siapa coba? Betul, Gibran Raka Buming ya. Dan ternyata ada kronologi terkait ijazah Gibran yang digugat di MK, Mahkamah Konstitusi, dan jadwal persidangannya nih. Waduh, gimana ya kronologinya ya, coba kita selidiki dulu nih ya. Terkait polemik keabsahan ya atau keaslian ijazah Wakil Presiden Gibran ini kembali mencuat ya, kembali viral ya ke ranah hukum setelah Denny Indrayana DKK ini ya resmi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan terkait gimana kronologinya dan lengkap sidang jadwal sidangnya, udah kita coba lihat dulu ya. Kamu dengerin aja, oke? Okay? Permohonan yang terjadi ya, yang teregistrasi ya. Permohonan yang sudah ada nomor perkaranya nih ya, ini mempersoalkan terkait pemenuhan syarat pendidikan SLTA. Nah, SLTA itu apa? SMP ya? Sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2026 tahun lalu ya, dengan meminta Majelis Mahkamah Konstitusi ini membuka ruang pembuktian atas dugaan kejanggalan dalam proses penerbitan dokumen penyetaraan pendidikannya. Dan tentunya udah terjadi sidang perdana juga yang digelar pada hari Senin kemarin ya, tanggal 21 September ya. Dan merupakan menjadi babak awal dari proses hukum yang berpotensi menyeret sejumlah pihak nih. Mulai dari Komisi Pemilihan Umum hingga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu ya, untuk memberikan keterangan resmi terkait ini. Ini kenapa nih kok moro-moro ono uteran-uteran gini? Kemarin dari Pak Purbaya tiba-tiba dipecat, tidak hormat tuh begitu loh ya. Tiba-tiba langsung ada pas posisinya rapat tuh beliaunya ya, Pak Purbaya ya, moro-moro ditelepon terus dipecat. Gimana? Ternyata pemecatan itu juga berlangsung juga tuh pelantikan. Nah ini juga ada lagi nih, uteran-uteran lagi nih. Aduh, gimana Pak Presiden ini ya, banyak sekali uteran-uterannya nih. Kita tuh masyarakat tuh pengennya yang tenteram, bukannya pusing gitu loh ya. Dan juga terkait adanya gugatan juga ya, terkait ijazahnya Pak Wakil Presiden ini ya, Pak Gibran ini ya, kayaknya apa karena ini ya mengkritisi soal MBG? Ya, halo. Ya mungkin ya, atau seperti apa juga nggak tahu. Ada kemungkinan kesana sih ya, karena Pak Gibran juga ngomong soal MBG juga beberapa hari yang lalu ya. Apa karena itu tuh? Terus dibawa disangkut pautin kemana-mana nih. Emang toksik banget nih kalau punya pemimpin yang modelan seperti ini ya sebenarnya ya. Tapi ya gimana lagi ya, kita juga jadi masyarakat juga geram, geramnya tuh gemes-gemesnya gemes banget ya. Dan tentunya sobat Rumah Suara ya, kalau kamu menjadi seorang pemimpin punya jabatan, jangan semena-mena lah. Kamu juga dipilih juga dari rakyat. Dan tentunya juga posisi wakil presiden, menteri juga membantu kamu dalam proses menjadi Indonesia yang maju itu loh. Kok ya geleng-geleng nih saya ya. Dan tentunya ya terkait persoalan hukum yang kini terus bergulir ya di MK, Mahkamah Konstitusi juga justru berpusat pada tahap pendidikan sebelum Gibran itu masuk ke MDIS, atau terkait apakah masa studinya di Singapura, Australia itu tersebut mencakup atau sudah cukup untuk memenuhi syarat setara dengan lulusan SMA dan sebagaimana diwajibkan bagi calon wakil presiden ya. Dan tentunya ya ada titik krusialnya nih dalam sengketa ini. Apa coba tebak-tebak? Nah, betul banget terkait surat keterangan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa Pak Gibran ini telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 12 ya di UTS atau UTS ini, InSearch ya, pada 2006 dan dinilai memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia. Tapi problematiknya banyak sekali ya. Gimana nih para pakar ya, monggo bisa memberikan statement terkait hal ini ya. Dan perlu dicatat juga ya bahwa persoalan mengenai pendidikan luar negeri ya dari wakil presiden ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena sebelumnya juga sempat muncul keraguan publik terhadap keabsahan gelar universitasnya di Singapura. Dan tentunya ya terkait bagaimana lika-likunya nanti terkait sidang kedua, ketiga, keempat, kelima dan sampai terus selesai itu gimana? Udah kamu nimbrung aja ya di Prameswara, bakal tak update tuh nanti terkait seputar info-info ini ya. Apalagi terkait kronologi ijazahnya Pak Gibran ini yang digugat sampai ke Mahkamah Konstitusi dan udah sidang pertama tuh, sidang perdana tuh ya hari Senin kemarin. Sekarang hari apa ini? Hari Kamis. Aduh. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kita masih akan ngebahas terkait Australia dan keanekaragamannya dan hal-hal yang apa ya? Apa deh? Udah kamu komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Udah kamu komen-komen aja, kita akan ngebahas apa ya. Tentunya di menit 14 menit lagi aku membersamai kamu. Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penemuan suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Pramesh Suara. Dan tentunya kali ini juga udah ada komen nih yang masuk nih ya, dari Mas Arif. Waduh, Mas Arif nih, kalau tak lihat tadi story-nya selesai sidang ya kayak. Waduh, gercep banget nih ya, masuk mobil terus dengerin Shirley lewat radio deh ya. Coba kita dengerin dulu ya komenannya ya. Paling keri denger ubur-ubur kotak sama buaya muara di sana, share. Ukurannya tuh bener-bener enggak ngotak banget besarnya. Barusan aku lihat di ini di Google katanya. Oke. Gercep banget ya, habis selesai sidang di PN ya, terus langsung ini sersing terkait materi siaran aku hari ini ya. Aduh, terima kasih ya Mas Arif ya. Dan betul ya sob ya, apalagi kalau ngomongin soal buaya muara nih. Nah, buaya muara itu bukan hanya ada di Indonesia aja, tapi tepatnya itu di wilayah-wilayah tropis. Nah, termasuk juga di Australia. Nah, Australia Utara tepatnya ya. Dan terkenal juga sangat agresif dan teritorial. Teritorial itu lebih ke kawasan-kawasan tertentu gitu ya. Dan tentunya ya, makanya kenapa papan peringatan itu dipasang di hampir setiap sungai dan rawa-rawa yang ada di wilayah Australia maupun di Indonesia juga banyak tuh buaya muara ya. Apalagi di Bengawan tuh kayaknya ada buaya putih dari situ. Terkadang ada buaya putih, ada buaya juga, tapi harus hati-hati ya sob ya. Dan tentunya peringatan-peringatan itu untuk mengingatkan kita akan tetap waspada walaupun itu kawasan ini ya, kawasan lindung ya, kawasan hutan lindung maupun rawa-rawa kan ada yang dilindungi tuh. Nah, di situ juga pasti banyak sekali satwa-satwa liar di Indonesia maupun di Australia maupun di negara lain juga pasti ada ya. Kali ini juga ada komen dari Mbak Nadia nih ya, coba kita dengerin dulu. Buaya muara Australia tuh memang ukurannya besar banget sih, share kayak monster. Waduh, gede piro nih monsternya nih ya. Waduh, Mbak Nadia nih kayaknya pernah jalan-jalan ke Australia nih ya. Waduh, keren banget ya Mbak Nadia. Kapan-kapan ngajak Shirley dong ke Australia, pengen tahu nih cuaca dingin dan tropisnya di sana seperti apa ya. Apalagi ngelihat buaya muara Australia itu ukurannya emang semonster ya. Dan ini juga ada dari Mas Ramadan ya. Kali ini dari Mas Ramadan nih, coba dulu nih ya. Papan peringatan di pinggir sungai itu memang harus banget dipatuhi sih, share. Jangan nekat cuci tangan sembarangan. Waduh, betul banget. Kalau kamu mau cuci tangan tuh jangan di kawasan sungai-sungai begitu. Kita kan nggak tahu di dalamnya ada apa ya. Nanti ada ikan atau ada racun atau ada apa ya, karena kan kita nggak tahu tuh limbah-limbah apa aja yang tercampur sama air sungai di situ ya. Apalagi kan sungai sekarang tuh hampir semuanya tercemar ya, ya karena ulah manusianya sendiri sih ya. Dan betul banget nih, kalau mau cuci tangan juga lebih baik kamu ke musola atau ke tempat-tempat yang memang ada sedia untuk cuci tangan, atau kamu juga bawa sendiri tuh tisu basah seperti itu kan bisa banget ya buat apa ya, antisipasi gitu lah ya. Dan ini juga ada komen dari Mbak Maya Sari nih. Waduh, ngeri banget share, tapi seru juga sih buat dipelajari karakteristik hewannya. Ya seru dong, gimana lagi kalau nggak seru kalau bukan sama aku di sini ya. Dan kalau ngomong soal karakteristik hewan, pasti punya karakter sendiri ya, karena hewan juga bermacam-macam ya. Entah itu ya, ada yang bertelur, beranak ya, ada yang menyusui, ada yang ngangkermi kayak ayam, kayak bebek gitu ya. Kan karakteristiknya hewan-hewan beda-beda, apalagi karakternya manusia juga beda-beda gitu ya Mbak Maya ya. Dan ini juga ada dari Mas Bobby nih. Waduh, Mas Bobby ya. Aduh, Mas Bobby ini setia banget nih kalau Shirley siaran ya. Makanya turis dilarang keras berenang di sembarang perairan terbuka, share. Ya betul banget sih Mas Bobby ya, karena kalau larangan ini kan kalau dilarang pasti nggak boleh, apalagi sampai keras, larangan keras berarti kan nggak boleh banget, ojo sampai ngeloin sinannya. Dan tentunya kalau kamu pengen berenang, dilihat dulu kamu berenangnya di mana, jangan asal berenang aja, bahaya nanti ya. Nanti kalau ada ular air tawar, ular darat, nah kan kita nggak tahu, apalagi ada buaya-buaya tuh ya. Buaya-buayanya bukan buaya-buaya yang suka ngomong-ngomong manis ya. Ini di sini ada beberapa buaya tuh di sini. Ya mungkin mantan buaya lah ya, yang ada beberapa buaya yang sudah menikah tentunya ya. Dan tentunya setelah ini Sari bakal kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Xspace Radio di HP kamu dan lewat radio mobil kamu juga bisa. Dan pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini Sari kembali lagi ya, tetap stay tune terus aja di Rame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Penuh Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang sekarang ya, apalagi lo sampai menit sampai lebih 4 menit ya. Aduh. Cek. Aduh. Maaf ya sob ya, dan tentunya kalau udah ngomongin soal udah jam 2 ini waktunya Shirley pulang ya, karena yang di rumah ini nungguin, mamaku nungguin anaknya kok gak pulang-pulang. Apalagi kalau kamu nungguin balasan chat dari aku ya, dari 90 chat numpuk tuh ya. Gimana rasanya? Ya begitulah ya, kan yang merasakan kan aku, soalnya kamu kan yang menyelingkuhi aku, jadi ya gimana ya, ya nikmati aja itu ya. Dan oh ya nih sob ya, sebelum Shirley pamit undur diri ya, kita masih akan membacakan beberapa komen dulu ya, karena sungguh dan jujur aku tuh gak mau meninggalkan ini ya, meninggalkan kantor ini ya, tapi ya gimana, wayahe mule ya mule ya. Kali ini ada komentar dari Ibnu nih, Mas Ibnu ya. Kalau dari Mas Ibnu sendiri nih, siap Kak Shirley, tetap tak dengerin kok kamu sampai selesai, sampai besok lagi juga HP ku gak mati ngelihat Express Radio terus. Loh ya apa ini Ibnu ya, aduh ya, ya ini dulu ya, gak apa-apa sih sambil dengerin musik, tapi kan aku siarannya dari pagi sampai siang aja gitu loh. Kalau kamu mantengin terus ya, kamu nanti aduh bahaya nanti. Tapi gak apa-apa sih kalau kamu nyaman sama, memang musiknya Prameswara tuh enak banget buat didengar ya, tentunya apalagi buat nemenin kamu di perjalanan maupun kamu lagi tidur juga enak banget didengerin ya. Dan ini juga ada komen dari Mas Zaki nih ya, baik Kak Shirley, stay awesome ya terus ya. Waduh, terima kasih ya Mas Zaki ya. Dan tentunya juga ini ada komen juga dari Puspa nih, sampai jumpa besok jam 10 pagi di Prameswara ya Kak Shir. Waduh, terima kasih banyak ya. Waduh, kata-kata ini yang membuat aku semangat tiap hari ya, walaupun hari-hariku belakangan itu lagi kacau balau dan pusing ya, tapi kalau ada dari Sobat Prameswara yang komen begini tuh aku jadi semangat lagi gitu ya. Terima kasih Mbak Puspa. Dan ini juga ada dari Mas Randy nih, terima kasih ya siarannya Mbak Shir, hari ini tuh sangat menghibur dan berilmu banget. Waduh, sama-sama ya Mas Randy ya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan aku dan kamu juga ya. Dan yang terakhir ini ada dari Mbak Siti Zubaidah nih, sukses dan sehat selalu buat tim Prameswara. Waduh, terima kasih banyak ya. Dan tentunya sukses juga buat kamu yang tim editor ya, semangat terus walaupun maamnya banyak ya, yang penting editannya juga berjalan secara lancar. Oke? Tenang, ada mbakmu di sini ya. Dan tentunya juga ada statement penguat ya dari pakar ya sebagai penutup kita. Konsistensi penyajian program siaran yang berkualitas tinggi adalah kunci utama dalam membangun loyalitas pendengar jangka panjang. Waduh, betul banget nih ya, ini dari statement dari Association of Radio Broadcaster ya Indonesia. Waduh, terima kasih ya para pakar yang sudah memberikan statement-statement dan ilmu-ilmunya buat aku dan para sobat Prameswara di sana ya. Dan tentunya ya sob ya, terima kasih banyak buat kamu atas kebersamaannya bersama aku dari pagi tadi ya sampai jam 2 siang ini ya. Enggak terasa ya. Waduh, apalagi sekarang jam 2 lewat 8 menit nih. Waduh, kayaknya aku gak mau meninggalkan kamu, tapi kayaknya kamu yang malah mengkhianati aku ya sob ya. Hanya kamu kok, gak semuanya ya. Dan tentunya besok kita bakal kembali lagi dengan topik-topik yang gak kalah seru loh ya. Kalau kemarin kita ngomongin Pak Purbaya mancing, kalau hari ini kita ngomongin Australia, kalau besok kita ngomongin apa ya? Kamu penasaran? Sama, aku juga penasaran ya. Pokoknya topik-topiknya itu gak kalah seru dan secara detail informasinya juga aktual, tajam dan terpercaya ya. Dan pastinya daging banget buat isinya, isi topiknya ya. Pokoknya have a great day dan tetap senyum ya buat kamu, dan tetap semangat dan selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal positif ya sob ya. Terima kasih banyak, dan buat kamu dan di-download dulu aplikasi Express Radio ya, biar kamu bisa mantau aku terus ya dari sini. Oke? Dan kamu juga masih bisa lewat websitenya pramaswarafm.com juga bisa ya. Kalau kamu pengen tahu virtualnya atau wajah aku seperti apa, antara di websitenya Pramaswara bisa, atau di aplikasi Express Radio juga bisa banget ya tentunya. Tapi kalau dari radio mana? Radio mobil kamu ya, mungkin suara aku aja, mungkin juga bisa ada gambar aku di situ ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini juga masih banyak sekali ya lagu-lagu, musik-musik yang enak didengar banget buat kamu nyantai-nyantai sampai jam pulang ya, pulang kerja nanti. Pokoknya terima kasih banyak ya, dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan

0: SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Trames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Trames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Prameswara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhasil.

0: hati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Brahma Suara,
8: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita ikuti Lintas Informasi Promesnet edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, 4,3 juta kilogram beras bantuan disalurkan ke warga Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, penyaluran bantuan pangan berupa beras di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Perum Bulog Cabang Madiun mencatat sekitar 4,3 juta kilogram beras telah diterima warga atau mencapai 86,30% dari total alokasi 5,025 juta kilogram. Saat ini distribusi masih berlangsung di Kecamatan Karangjati dan Mantingan. Bulog menargetkan seluruh bantuan rampung disalurkan sebelum akhir September sesuai arahan pemerintah pusat. Pimpinan Cabang Bulog Madiun Agung Saryanto mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi 167.506 keluarga penerima manfaat.
3: Oke Mas, untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri sejauh ini sudah sampai mana, target terakhir kapan nanti?
4: Alhamdulillah untuk bantuan pangan alokasi Juli atau September untuk Kabupaten Ngawi sendiri itu sudah mencapai 86,37%. Nanti yang terakhir itu di Kecamatan Mantingan. Alhamdulillah insya Allah tanggal 22 September ini sudah clear. Dan target sendiri untuk penyaluran ini adalah tanggal 30 September. Kalau kita masih punya sisa waktu lah, lebih cepat daripada target yang ditetapkan pusat.
3: Sudah sampai berapa ton ini yang disalurkan kurang lebih?
4: Alhamdulillah dari total 5 juta ton yang nantinya akan tersalurkan, seperti saya sampaikan tadi, per hari ini itu sudah tersalurkan sebanyak 4.340.040 kilogram. Jadi 86,37%.
2: Ya. Masing-masing penerima 10 kg beras setiap bulan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Penyaluran bantuan pangan di wilayah Geneng juga mendapat pemantauan langsung dari anggota DPR RI Budi Sulistiono. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, jenazah jubrik ABK KM Virgo asal Lamongan dimakamkan usai tragedi perairan Kalteng. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Jenazah jumrik 52 tahun, salah satu ABK KM Virgo asal Kabupaten Lamongan yang gugur dalam tragedi tenggelamnya kapal di perairan Kalimantan Tengah, resmi dimakamkan di TPU Desa Sumberjo pada Rabu 23 September 2026. Jenazah tiba di rumah duka Perumahan Madi Great Residence Desa Madi sekitar pukul 13 WIB pasca proses identifikasi medis di Kalimantan Tengah. Menurut

0: Ketua Masjid Darussofa, Hanifah Krudin, almarhum sempat menelepon sang istri sebelum musibah untuk mengeluhkan sulit tidur serta meminta doa sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berdasarkan pembaruan data Basarnas, dari total manifest 243 penumpang dan kru KM Virgo, sebanyak 128 orang telah ditemukan, 108 selamat dan 20 meninggal dunia. Sementara 115 orang lainnya masih dalam pencarian intensif. Selain Jumri, dua ABK asal Lamongan lainnya yakni Wakid dan Arif Yuniarto berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Warga setempat mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang ramah serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungannya. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat TKD dipangkas, Dinkes Magetan prioritaskan obat dasar untuk kelayanan kesehatan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD berdampak terhadap dukungan anggaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Magetan. Dinas Kesehatan Magetan kini memprioritaskan penyediaan obat-obat dasar untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rohmat Hidayat, mengatakan pengurangan anggaran membuat pihaknya harus menyesuaikan pemenuhan kebutuhan obat. Obat untuk penyakit yang menjadi prioritas tetap disediakan, sedangkan obat yang bersifat suportif dikurangi. Menurut Rohmat, obat untuk sejumlah penyakit dan layanan kesehatan prioritas tetap menjadi perhatian, diantaranya hipertensi dan diabetes. Sementara kebutuhan obat yang sifatnya mendukung pelayanan dikurangi untuk menyesuaikan kemampuan anggaran.
3: Dari sisi kebutuhan obat memang berkurang, ya. Kurang, sehingga ya kami lebih memprioritaskan obat-obat yang sifatnya dasar, yang penting-penting. Jadi misalnya dalam rangka di dalam CKG, hipertensi, penyakit diabetes itu tetap kami sediakan. Sedangkan obat-obat yang sifatnya suportif itu juga kami kurangi.
2: Rohmat memastikan pemangkasan TKD tidak menghentikan kegiatan posyandu di Magetan. Pelayanan posyandu tetap berjalan setiap bulan di masyarakat dan telah terintegrasi dengan konsep integrasi layanan primer atau ILP. Yang menjelaskan, posyandu saat ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak, pelayanan mencakup masyarakat berdasarkan siklus hidup dan terintegrasi dengan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dalam sektor kesehatan, kegiatan posyandu lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif. Masyarakat dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan, penyuluhan serta layanan yang terintegrasi dengan program kesehatan lainnya.
3: Di sekarang kan posyandu itu tidak hanya kesehatan saja, jadi ada 6 SPM. Yang kesehatan, pendidikan, sosial, hukum, pekerjaan umum, dan perkim. Jadi, ya kalau bagi kami tetap berjalan seperti biasa.
2: Rohmat mengatakan pelayanan posyandu kini juga diarahkan untuk melayani seluruh kelompok usia, tidak hanya balita dan ibu. Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan, Rohmat mengakui pemangkasan anggaran dapat berdampak pada jumlah kegiatan pendukung posyandu yang berada di tingkat desa. Menurut dia, beberapa kegiatan yang berpotensi mengalami penyesuaian antara lain pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil serta dukungan transportasi atau insentif kader posyandu. Dinas Kesehatan, kata Rohmat, tetap memberikan dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus DAK non-fisik. Namun nilai dukungan tersebut juga mengalami pengurangan dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Kegiatan-kegiatan KN dan di posyandu selalu masih tetap berjalan. Kami ada support anggaran dari DAK non-fisik. Ya meskipun jumlahnya juga berkurang, tapi ya bagaimana lagi intinya ya tetap kami laksanakan.
2: Rohmat menegaskan pengurangan anggaran tidak menjadi alasan bagi Dinas Kesehatan untuk menghentikan kegiatan posyandu. Pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan mempertahankan layanan yang dinilai paling mendasar bagi masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, libatkan warga Lamongan, PT PAL siap bangun kapal perang tanpa awak. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
4: Baik Sobat, Indonesia telah bersiap membangun kapal perang tanpa awak. Dalam pembangunan itu nantinya ada galangan kapal yang berlokasi di Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dan juga akan melibatkan masyarakat setempat. Pengembangan teknologi pertahanan ini termasuk kapal perang tanpa awak itu meliputi kapal perang dalam permukaan air dan kapal selam. Selain itu, PT PAL juga menangani perbaikan kapal komersial. Ketua pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya PT PAL memperluas kapasitas galangan kapal sekaligus menjawab kebutuhan industri maritim nasional. Menurutnya, lokasi di pesisir Sidokelar dipilih setelah PT PAL melakukan survei di belasan wilayah di Indonesia, mulai Batam, Kalimantan, hingga sejumlah daerah lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa di Sidokelar memiliki sejumlah keunggulan, antara lain pernah digunakan sebagai kawasan galangan kapal dan memiliki kedalaman laut yang memadai serta garis pantai yang panjang. Kondisi tersebut juga dinilai sebagai pendukung pengembangan fasilitas galangan, termasuk untuk menangani kapal berukuran besar maupun kebutuhan pengujian peralatan bawah laut. Selain kapal komersial, PT PAL juga membuka peluang pengembangan kapal untuk kebutuhan pertahanan. Salah satunya kapal perang tanpa awak yang dapat dikembangkan dan dibangun dengan memanfaatkan fasilitas di Lamongan. Pengembangan tersebut juga berpotensi melibatkan masyarakat lokal, terutama dalam mendukung kebutuhan tenaga kerja, keahlian teknis, hingga berbagai kegiatan penunjang operasional galangan. Dan tentunya potensi pasar jasa perbaikan kapal di Jawa Timur juga masih sangat besar. Berdasarkan data PT PAL, terdapat sekitar 22.891 kunjungan kapal ke Jawa Timur setiap tahunnya. Sementara, kapasitas galangan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 984 kapal atau sekitar 4,29%. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
5: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
6: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Kami, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Hai Sobat Prameswara, selamat sore ya dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi dengan Rahil sampai jam 8 malam. Dan buat kamu ya, karena sekarang tuh jam-jamnya orang pulang kerja sih ya. Jadi Rahil bakal ngajak kamu ngobrol yang santai aja, gak usah berat-berat sih. Karena Rahil tahu kamu tuh capek gak sih. Jadi buat kamu yang mungkin lembur di tempat kerja, ya udah ya, semangat deh. Dan sambil dengerin Rahil, supaya kamu lebih semangat lagi tuh kerjaannya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, yang masih berkendara, fokus aja berkendara. Dan jangan lupa ya, patuhi rambu lalu lintas, karena masih ada keluarga yang menunggu kamu pulang dengan selamat gitu. Dan kalau kamu yang lagi rebahan mungkin ya di kamar, atau yang lagi scroll TikTok, atau mungkin kamu lagi nunggu chat dari dia sih yang gak ada balesan, waduh kok aku gak dibales-bales ya, atau kamu lagi nunggu jawaban dari seseorang yang tak kunjung pasti ya, daripada kamu bingung soal itu ya, daripada kamu menunggu seseorang yang gak pasti, mending kamu ngobrol-ngobrol sama Rahil aja, tentunya di Prameswara 103,9 FM. Dan tentunya selain ngehadirin topik yang menarik, yang relate sama kamu ya, Rahil bakalan update mulai dari berita lokal sampai nasional. Dan selain itu, seperti biasa, Rahil bakalan muterin-muterin playlist lah yang bikin mood kamu tuh stabil, pokoknya bikin kamu tuh sing alone lah. Dan ngomongin soal topik hari ini, kira-kira topik kamu apa, Hil? Gitu. Jadi topik ini sangat relevan dengan semua orang, hampir semua orang bakalan pernah mengalami fase kebingungan ini. Jadi ya sekarang tuh kan udah usum-usume wisuda. Berarti kalau udah selesai wisuda ada fresh graduate tuh. Lah kalau bahas fresh graduate pasti hubungannya sama lowongan kerjaan. Lah ngomongin lowongan kerjaan, banyak banget kan ya lowongan kerja di Lamongan. Di luar sana tuh banyak guys, banyak sob ya lowongan kerja. Tapi kenapa pencari kerja itu juga masih banyak? Kenapa orang itu masih merasa kesusahan dapat kerja, padahal nyata-nyata di depan mata itu lowongan kerjaan tuh banyak. Ini kira-kira kenapa ya? Lah nanti di situ tuh Rahil bakal ulik, bakal ngebahas soal hal ini. Makanya kamu gak usah kemana-mana. Tapi ya sebelum itu, sebelum Rahil membahas lebih dalam lagi nih ya, ngomongin soal pekerjaan, menurut kamu ya, kamu kalau mau ngelamar ke sebuah perusahaan atau sebuah instansi lah ya, impian kerjaan kamu, yang paling penting orang tuh lihat skill kamu dulu atau ijazah kamu dulu. Coba kamu kirim komentar, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: baby, I'm a rock star.
1: Drama Suara. Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: 103,9 FM, Drama Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke sob, ya masih dengan Rahil di Ngetime sore kali ini. Dan masih ngomongin seputar topik yang udah Rahil spill. Jadi kenapa lowongan kerja di luar sana banyak, tapi pencari kerja atau orang yang masih cari kerja itu juga banyak. Banyak yang ngerasa susah dapet kerja, padahal kalau dilihat lowongan kerja itu tersedia banyak, apalagi sekarang kan dunia digital tuh, kamu tinggal klik-klik di Instagram, di TikTok, sekarang juga ada LinkedIn, terus banyaklah website-website untuk mencari lowongan kerja, dan itu banyak banget sob ya. Dan buat kamu ya yang lagi cari kerja atau mungkin kamu tuh baru lulus tapi masih pusing harus kerja di mana, tenang-tenang, kamu gak sendirian ya, karena masih banyak orang di luar sana yang berusaha untuk mencari pekerjaan yang diinginkan ya. Rahil pun juga masih berusaha mencari-cari sampingan nih. Jadi buat kamu nanti kalau ada info loker ya, kamu bisa tuh kasih tahu Rahil di Prames Suara tentunya di nomor 081-2302-1039. Sob, gini ya, coba aja kamu bayangin, kamu tuh ada di posisi udah ngelamar, kamu udah buat CV tuh ya, terus kamu udah ngelamar, kamu udah kirim lamarannya di email, terus waktu kamu cek emailnya, ih kok belum ono panggilan ya, kamu udah di interview tuh, tapi kok merasa, aku kok gak dipanggil-panggil, apa aku tidak lolos ya. 2 hari kemudian belum ada, ditunggu seminggu kok gak ada-ada, masih belum ada kabar. Akhirnya mulai tuh kan ya muncul pertanyaan, sebenarnya aku iki kurangnya apa ya, apa ya sing digelai perusahaan cek aku iso lolos, kok aku gak lolos-lolos sih, aku udah daftar sana, daftar sini, tapi kok belum dapet-dapet. Lah emang beberapa orang itu mikir kayak gitu ya. Dan tentunya kalau kamu ada di fase itu, kamu gak sendirian, tenang mas. Memang banyak orang di luar sana yang pernah di fase itu, Rahil pun juga ngalami di fase itu. Tapi sob ya, belum tentu masalahnya itu ada di kamu. Emang ya, dalam proses pencari kerja ada beberapa hal tuh yang harus di, yang harus bisa dipenuhi tuh. Mulai dari jumlah pelamar, kebutuhan perusahaan, ada pengalaman, ada skill, ada pendidikan, sampai kecocokan tuh antara pelamar sama perusahaannya sendiri. Jadi yang cari jadi mencari kerja itu enggak hanya soal lowongan kerja itu ada atau enggak. Dan Rail mau kasih tahu ya, sebenarnya kalau dilihat dari data Lamongan tuh ya, peluang kerja itu memang banyak sob. Berdasarkan Disnaker sendiri yang udah dipublikasikan tuh waktu September 2026 masih baru ya, itu tercatat 1200 sekian pencari kerja. Bayangin 1200 sekian pencari kerja. Sementara ada 260 sekian perusahaan tuh yang buka lowongan kerja, dan total lowongan kerja yang dibuka itu 420 sekian. Kalau dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya, ini masuknya peningkatan, karena tahun 2025 itu di Lamongan sendiri tercatat 100 sekian perusahaan yang buka lowongan dengan total 180-an. Lah, kalau dibandingin 2026 sama 2025, ini kan mengalami peningkatan. Artinya, kesempatan kerja itu emang banyak yang tersedia, sob. Tapi memang ada tantangan-tantangan sendiri tuh supaya mempertemukan antara kebutuhan perusahaan sama pelamar gitu. Jadi mungkin di situ ya permasalahan-permasalahannya. Jadi kalau emang cari kerja itu susah enggak? Ya emang susah. Tapi kenapa kok lowongan kerja di sana lo banyak? Kenapa ya kok kamu enggak dapat-dapat? Ya mungkin memang kamu belum cocok aja, atau kamu gak masuk sesuai apa yang diinginkan perusahaan yang kamu kirim waktu itu lamarannya. Gitu ya sob. Dan masih ngomongin soal pekerjaan nih, Rahil lagi-lagi mengingatkan kamu supaya kamu tuh kirim komentar. Menurut kamu ya, kalau kamu lagi ngelamar di suatu perusahaan, instansi atau manapun lah, yang dilihat itu yang paling penting itu ijazahnya dulu atau skillnya dulu. Kasih tahu Rahil tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: Music hits and information. Promes Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke Sobat Promes Suara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu. Ya karena sekarang jam-jamnya orang pulang kerja ya, jadi rawan tuh macet. Tapi apakah macet ya? Coba Rahil lihat ya. Jadi Rahil mau cek rute lalu lintas di mana ya ini? Ini di Simpang 4 DPRD. Lah tadi Rahil, di Simpang 4 DPRD tadi itu ada demo kayaknya, tapi Rahil masih belum tahu nih info demonya itu demo apa. Tapi yang tahu coba kamu kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081-2302-1039. Jadi tadi tuh masih ditutup, tapi sekarang sepertinya udah dibuka ya, karena pengendara dari sana boleh tuh lurus. Rahil tadi ditutup sob, jadi harus puter balik tuh. Dan di situ didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4. Dan buat kamu Sobat Pramen Suara ya, karena di situ enggak ada Pak Oga, enggak ada yang nyebrangin ya, hanya rambu lalu lintas ya. Kamu harus menempati rambu lalu lintas. Kalau hijau ya gas aja, kalau lampu kuning ya hati-hati, tapi kalau lampu merah ya berhenti. Kadang tuh ya orang-orang itu entah negara mana ya, pokoknya gak negara Indonesia sih, kalau lampu kuning itu ya bukannya malah dia pelan-pelan tambah digas buanter iku. Soalnya aduh kisah lampu abang rek, aku harus cepat-cepat gitu, padahal lampu kuning kan hati-hati ya. Kebanyakan gitu ya, tapi bukan negara Indonesia kok. Rahil jamin bukan, negara lain sepertinya. Dan buat kamu Sobat Pramen Suara ya, jangan lupa untuk memakai helm buat yang roda kendaraan 2. Tapi buat roda kendaraan 4, ya pakai sabuk pengaman. Jangan dibalik ya, yang pakai mobil pakai helm, yang pakai motor pakai sabuk pengaman. Ya nggak masuk akal dong. Nah, sekarang Rahil mau lihat di Simpang 3 Sukodadi. Lah di situ kan itu ya pertigaan. Dan terpantau arusnya lumayan padat. Jadi di situ didominasi sama 50-50 ya, roda kendaraan 2, ada roda kendaraan 4 juga banyak, sesekali mobil besar, truk gitu. Dan di situ padat ya sob, jadi kamu harus hati-hati. Kalau kamu mau belok ya reteng, retengnya itu jangan langsung reteng, jadi pelan-pelan ya ke tengah gitu, alon-alon. Tetap lihat situasi kanan dan kiri kamu, perhatikan belakang depan kamu, jangan sampai kamu terlalu ngelamun, ngelamuni sopo sih kok sampai bahayani awak. Jadi kamu jangan melamun ya sob, harus hati-hati. Ingatlah ya, di rumah itu masih ada teman kamu, ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, suami, istri, pacar ya, yang menunggu kamu pulang dengan selamat. Jadi kamu harus sayangi diri sendiri gitu ya. Dan buat kamu Sobat Pramen Suara yang belum komentar-komentar ke Rahil, Rahil tetap menunggu karena Rahil orangnya setia sih. Jadi aku setia menunggu kamu walaupun kamu belum ngasih komentar aku. Jadi tentang kalau ngelamar kerja tuh, yang paling penting itu kalau dilihat itu skill dulu, apa ijazahnya dulu. Coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
1: 103,9 FM, Prama Suara.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 Prameswara FM.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Prameswara 103,9 FM.
14: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
15: Apa aja tuh yang bikin happy?
14: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
16: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
17: Gak penting.
14: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
15: Pencinta dangdut nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
14: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
15: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 20.

0: Suara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music hits and information. Oke ya, masih dengan Rahil yang akan selalu menemani kamu sampai jam 8. Dan tentunya sob ya, buat kamu yang masih menonton aku tanpa berkomentar, silakan komentar. Aku lagi bahas ini. Jadi menurut kamu nih, kalau ngelamar kerja yang paling dilihat itu skill dulu atau ijazah dulu? Komen di sini tentunya di 081-2302-1039. Dan sekali lagi, kalau Rahil tanya tuh ya, kamu harus jawab di WA, jangan jawab di hati saja, karena Rahil gak pernah tahu apa isi hati kamu gitu. Jadi komentar-komentar ya di 081-2302-1039. Dan ngomongin soal pekerjaan nih ya, lowongan itu emang banyak sob, tapi emang belum tentu cocok aja tuh sama skill kamu. Maksudnya skill kamu itu masih belum dibutuhkan di perusahaan tertentu. Ini yang sering kita lewati. Jadi ada lowongan kerja itu bukan berarti semua orang tuh bisa langsung masuk tuh. Misalnya ada perusahaan yang butuhin seorang admin yang dia itu kriterianya harus bisa Excel gitu. Sedangkan kamu masih belum ada kemampuan Excel, ya enggak bisa kan? Sementara pelamarnya tuh ya mungkin ijazahnya sesuai, tapi skillnya enggak ada. Jadi mungkin problemnya juga di situ. Misal ada orang yang membutuhkan lowongan nih, penyiar radio lagi buka lowongan nih ya. Terus skill yang harus dikuasai itu kan minimal public speaking, PD. Sedangkan yang ngelamar mungkin public speakingnya masih belum. Rahil gak ngomong gak ada ya, tapi masih belum. Lah itu mungkin di situ. Jadi masih belum ada kecocokan antara kebutuhan yang dibutuhin di perusahaan dengan kemampuan pencari kerja. Jadi problemnya kadang-kadang ada di situ. Lah tapi kalau ditanya skill atau ijazah dulu, kalau Rahil sendiri jawabnya skill dulu lah ya, karena ijazah itu kan hanya kertas, hanya tinta hitam di atas kertas gitu ya. Itu adalah sebuah tanggung jawab dari apa yang Rahil lakukan selama ini waktu kuliah. Itu bentuk tanggung jawab Rahil ketika ijazah Rahil itu ada dan bagus. Tapi memang ada beberapa perusahaan yang kadang itu melihat pelamar itu di level awal. Jadi kayak ada beberapa lapisan gitu ya. Jadi di awal tuh dilihat ijazahnya dulu tuh emang pertama. Misal kalau dia di top 3 langsung kayak wah menarik ini, dia dari top 3, ya udah diambil dulu, baru tuh dicari-cari tuh skillnya gimana. Tapi kadang ada juga kok, banyak juga perusahaan yang menomorsatukan skill daripada ijazah. Karena ijazah, misal kamu dari top 3, terus skillnya gak ada, kalah dengan skill dari universitas mungkin yang bukan top 3, pasti jadi pressure sendiri, jadi tekanan. Karena anak yang lulusan dari top 3 itu pasti punya ekspektasi besar di orang luar sana. Jadi misal Rahil melihat teman Rahil lulusan Universitas Indonesia, mungkin kayak pasti Rahil punya ekspektasi, wah dia pasti diterima tuh di PT-PT yang besar. Dan ternyata dia gak keterima. Akhirnya Rahil kayak, loh kok gak keterima? Lah itu yang bikin dia pressure mungkin ya, karena harus menerima ekspektasi orang di luar sana, karena membawa nama almamater juga kan. Lah tapi kalau misal dari universitas biasa-biasa aja ya, di daerah mungkin kayak Rahil gini, waktu ngelamar di perusahaan-perusahaan tertentu atau instansi tertentu, pasti Rahil punya rasa minder dong, kayak aduh aku ku duduk teko universitas yang top 3 atau top 3 Jawa Timur lah ya minimal. Tapi aku ku wis insecure sih dengan para-para temanku yang juga dari lulusan ternama. Tapi ketika Rahil enggak diterima, itu enggak terlalu punya pressure setinggi orang yang dari top 3. Tapi lagi-lagi ya, itu pendapat pribadi Rahil, itu hanya menurut Rahil. Kalau kamu punya pendapat sendiri, silakan kamu kirim komentar ya, tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu sobat Prameswara ya, yang masih mantengin aku dari luar tanpa berkomentar, silakan kamu kirim komentar. Menurut kamu yang dilihat kalau ngelamar kerja itu skill dulu atau ijazah dulu tuh. Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.

0: Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, saya masih dengan Rahil ya di sore kali ini. Dan sebelum Rahil mau geser ke topik lagi nih, Rahil mau kasih kamu informasi terkait terkait tropis. Ini ada dari BMKG. Apa sih kok tropis-tropis? Jadi buat kamu ya yang tinggal di wilayah pesisir atau lagi punya kerjaan atau aktivitas di laut, ada informasi yang kamu harus perhatikan. Ini dari BMKG. Jadi saat ini ada tuh namanya siklon tropis Surige sedang berkembang di wilayah laut Filipina. Lah tepatnya itu di sebelah utara Papua. Lah siklon ini tuh sebelumnya itu berkembang tuh dari bibit siklon tropis 91W dan udah mencapai di intensitas siklon tropis pada hari Rabu 23 September pukul 7 malam. Lah BMKG ini memantau adanya potensi tuh peningkatan gelombang laut akibat aktivitas siklon tersebut. Apa Hil kok siklon-siklon aku gak paham? Ya udah, pokok intinya ini ada peringatan dari BMKG bahwa ada gelombang tinggi, kemungkinan gelombangnya tinggi. Jadi buat kamu yang punya rumah di pesisir atau punya kegiatan atau aktivitas di laut harus terus waspada karena ketinggian gelombang itu diperkirakan bisa mencapai 1,25 sampai 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan. Dan beberapa wilayah yang perlu diwaspadai ya di kondisi ini tuh antara lain ada di Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, serta sejumlah wilayah Samudra Pasifik di utara Maluku ataupun Papua. Jadi buat pramuswara yang lagi beraktivitas sebagai nelayan ya terutama atau pengguna transportasi laut atau emang udah punya rencana nih mau berpergian lewat jalur laut, jangan lupa buat selalu ngecek kondisi cuacanya sebelum berangkat karena kondisi laut itu bisa berubah ya sob, dan keselamatan tentunya tetap yang utama. Dan BMKG juga terus memantau perkembangan ini. Dan buat kamu sobat Prameswara ya, terus ikuti aja perkembangan informasi ini tentunya di kanal BMKG resmi gitu ya sob. Dan buat sobat Prameswara yang belum janjian komentar Rahil seputar topik, kalau mencari kerja itu dilihat dari skill atau ijazah dulu tuh yang penting. Kasih tahu Rahil tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Prawe Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil tentunya di Ngetime sore kali ini. Buat kamu sahabat Prawe Suara ya, yang masih baru aja pulang kerja nih, masih aja baru melangkah kaki di rumah, ya kamu bersih-bersih aja dulu ya. Bersih-bersih dulu, makan dulu, istirahat sebentar, tarik nafas, hembuskan lah. Lalu kamu ketik tuh Express Radio dan dengerin Rahil tentunya. Dan mungkin buat kamu sahabat Prawe Suara ya, yang dari tadi cuma scroll TikTok ya, bingung mau beli apa, check out Shopee. Daripada kamu bingung-bingung seperti itu ya, bingungmu itu nanti dulu aja setelah Rahil siaran. Sekarang waktunya kamu dengerin aku gitu. Oke, balik ke topik ya. Jadi tadi Rahil ngebahas soal lowongan ada ya, tapi belum tentu cocok. Sekarang masuk tuh, sebenarnya skill dulu atau ijazah dulu sih yang dilihat. Karena kalau udah masuk ke pertanyaan kayak gini tuh ya, kelihatannya gampang dijawab, tapi ada beberapa orang tuh ya yang bilang kalau yang paling penting itu ijazah, soalnya pendidikan itu kan dasar, Hil, gitu. Tapi ada juga yang bilang, sekarang perusahaan itu lebih ngelihat kemampuan sih daripada cuma sekedar ijazah. Kalau menurut gini-gini, sebenarnya keduanya itu punya perannya masing-masing tuh, tapi ya lagi-lagi pendidikan emang bisa tuh buat menunjukkan latar belakang kamu dan bidang apa sih yang kamu pelajari. Dan sementara skill itu nunjukin apa sih yang bisa kamu lakuin waktu kamu kerja. Jadi pertanyaannya bukan cuma punya ijazah atau enggak, tapi sebenarnya apa sih yang bisa kamu tawarin ke perusahaan supaya perusahaan ini mau ngerekrut kamu gitu. Ngomongin soal ijazah dulu nih, kita bahas soal ijazah dulu lah. Ijazah itu kan emang menjadi salah satu hal yang penting buat lowongan pekerjaan biasanya, karena ada persyaratannya. Biasanya beberapa perusahaan itu ada yang membutuhkan lulusan SMA, ada yang persyaratannya minimal harus D3 atau S1 tuh untuk beberapa posisi tertentu. Jadi kalau emang lagi sedang cari kerja ya, jangan nganggep pendidikan tuh gak penting ya, sob ya. Ha, ijazah aku gak kanggo, yang penting ku skillmu, gak usah kuliah, gak usah sekolah. Itu salah ya, no, sobat Prawe Suara ya. Jadi pendidikan itu menjadi salah satu pintu lah buat kamu ngelamar pekerjaan dengan posisi tertentu. Karena kalau kamu lagi ngelamar di sebuah perusahaan besar atau instansi tertentu dengan posisi tertentu ya, apalagi posisinya tuh lumayan tinggi, pasti persyaratannya tuh harus D3, minimal S1, minimal berapa tahun pengalaman gitu. Lah, setelah memenuhi syarat-syarat pendidikan itu, biasanya baru tuh ada layer kedua tuh biasanya yang dilihat itu apa? Skill, begitu. Lah, ngomongin soal skill, skill itu sederhananya apa sih yang kamu bisa lakuin? Ada tuh skill yang teknis. Skill teknis itu kayak desain, kamu bisa editing, kamu bisa ngoperasiin komputer, Word, Excel, kamu bisa berbahasa Inggris atau bahasa lainnya, akuntan, atau kemampuan menggunakan software tertentu ya. Misal kalau anak IT itu ya, dia bisa ngoding dan lain sebagainya. Ada juga tuh skill non-teknis. Lah, skill non-teknis ini berarti kayak komunikasi, kerjasama dalam tim, kemampuan kamu problem solving, kemampuan memanage waktu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu lagi cari kerja nih ya, ya kamu tanya aja tuh ke diri sendiri, sebenarnya kamu tuh punya skill apa sih? Apa yang kamu bisa tawarkan di diri kamu kepada perusahaan yang mau kamu lamar? Dan kadang memang orang itu ngerasa kayak, aku gak punya skill, Hil. Aku bingung, aku kudu ya apa, kan aku ngerasa aku gak punya skill. Padahal sob ya, semua orang, Rahil yakin, pasti punya skill. Tapi memang skill setiap orang itu berbeda-beda tuh, antara yang satu sama yang lain. Skill Rahil pasti juga berbeda dengan skill teman Rahil. Dan kalau kamu memang masih belum nemuin skill kamu, coba kamu cari-cari dulu. Jadi kamu mencoba sesuatu hal yang baru, apapun itu. Dan nanti seiring waktu kamu udah mulai coba-coba tuh, pasti kelihatan sebenarnya kamu tuh lebih cocok di mana, lebih enjoy di mana, kamu lebih maksimal itu waktu ngerjain apa, komunikasi kah, kamu suka ngomong kah, kamu suka fotografer atau kamu suka ngajar lah gitu. Pasti menemukan kok sob, karena setiap orang gak mungkin gak punya skill, cuma belum ketemu aja. Tinggal gimana kamu bisa mengenali diri kamu sendiri dan ngembangin skill itu gitu ya sob. Dan buat sobat Prameswara ya, lagi-lagi soal ngomongin skill, ijazah, Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi menurut kamu, kalau kamu ngelamar kerja, hal yang paling penting untuk dilihat di perusahaan sendiri itu skill dulu atau ijazah dulu? Kalau Rahil tadi kan udah jawab nih, Rahil jawabnya skill dulu. Kalau kamu jawabnya apa? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Dan buat kamu sobat Prameswara yang lagi bingung otaknya ya, masih bingung cari lowongan kerja, gak dapet-dapet, ngelamar, gak kepanggil-kepanggil, mending kamu dengerin lagu yang satu ini supaya kamu tuh fresh otaknya gitu ya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke Sob ya, ini mau-mau maghrib nih, tapi Rahil mau bacain komen dulu nih sebelum masuk ke lebih lanjut topik yang Rahil tadi bahas ya. Ini ada dari Kak Farah ya ini. Jadi Kak Farah nih tanya, Kak mau nanya nih terkait pembahasan. Kalau skill ada, ijazah juga ada nih ya Kak. Ternyata rata-rata tuh pakai jalur ordal Kak. Gimana tuh? Dan itu banyak banget Kak di perusahaan besar tuh. Meskipun ya tetap yang namanya adain CV atau tahap wawancara dan lain sebagainya, tapi tuh yang terpanggil jalur paman sendiri. Wow, ini lumayan. Pasti banyak yang relate ya dengan kasus Kak Dahlia ini. Dan ya memang. Tapi ya kalau kasusnya emang kayak gitu Kak Farah ya, jujur emang selalu menjadi dilema ya buat para pencari kerja. Karena kalau udah punya ijazah, ngerasa udah punya skillnya, udah bikin CV tuh ya sampai semalam, sampai begadang, udah siap nih ikut wawancara, ternyata ada kandidat tuh lebih dulu yang diprioritasin. Karena apa? Karena dia punya koneksi ternyata, karena dia mungkin sepupunya, ternyata dia pamannya atau apanya. Wah, ini yang mungkin ngerasa gak adil ya. Tapi di sisi lain ya Kak Farah, harus dibedakan dulu sebenarnya ya, buat Sobat Prames Suara, harus dibedakan dulu sebenarnya orang yang direkomendasikan perusahaan sama orang yang memang langsung keterima tanpa ada lolos, ada tahap seleksi. Misal nih, Rahil punya temen Kak Farah ini. Lah, Kak Farah ini punya informasi lowongan kerja. Di pekerjaannya membutuhkan seorang misal asisten manager. Terus ngerasa Rahil punya skill di situ, akhirnya Rahil yang direkomendasiin ke perusahaan itu. Berarti kan it's okay, yang namanya direkomendasikan berarti Rahil masih harus memenuhi persyaratan-persyaratan di perusahaan, misal tahap wawancara, tes ya, seleksi dan lain sebagainya gitu ya Sob. Dan buat Sobat Prames Suara ya, tentunya jangan kemana-mana, tetap di 081-2302-1039. Rahil, tunggu komentar kamu.
5: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her kingdom.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
9: Kamu tahu gak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prabu Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke, Sob, ya, masih dengan Rahil di malam kali ini. Tapi ya, sebelum masuk ke topik lagi nih, Rahil mau mengingatkan kamu buat pendengar-pendengar setia Rahil untuk sholat maghrib dulu kalau kamu belum sholat maghrib, ya, Sob. Dan kalau emang kamu ada di kendaraan, lagi di perjalanan pulang, kalau memang estimasi waktunya tidak mencukupi buat sholat maghrib di rumah, ya mendingan kamu menggersek ya ke masjid atau musala terdekat, karena menunda sholat itu tidak baik ya. Dan tentunya kalau nunda sholat itu hati pasti kayak gak tenang, kayak ono sing ganjel ngono, jadi gak enak ya. Mending daripada kamu gak tenang hatinya, lebih baik kamu ini aja sholat maghrib ya. Dan tentunya ini ditujukan buat orang Islam ya. Oke, dan buat sahabat Rame Suara, ini Rahil bacain komen lagi yang masuk dari Kak Dahlia. Ini hampir mirip ya jawabannya, pertanyaan sama Kak Farah tadi. Jadi kalau misal CV-nya ada, udah nyiapin CV, tapi skill-nya juga ada, udah ada, ijazahnya udah ada, lah kok kalah ambek wong sing jalur ordal. Ya lagi-lagi ya, harus dibedakan nih, orang yang direkomendasikan dengan orang yang langsung lolos tanpa ada seleksi. Kalau misal Rahil direkomendasikan, itu berarti ada kemungkinan Rahil punya skill, punya persyaratan-persyaratan yang di ya yang bisa mumpuni untuk masuk ke perusahaan tersebut. Tapi beda lagi kalau misal Rahil nih ya punya paman seorang CEO, misal amin ya amin. Punya paman seorang CEO, terus Rahil mau ngelamar tuh, ya udah langsung ngelamar, langsung lolos tanpa adanya seleksi dan lain-lain. Wah, itu yang enggak adil banget. Dan memang ini selalu terjadi di dunia kerja ya. Di mana-mana kalau enggak dapat orang dalam itu emang susah. Dan Rahil akui itu, tapi kita enggak bisa tuh langsung menyamaratakan kalau semua perusahaan itu menetapkan hal yang seperti itu. Kalau memang kamu ketemu atau kamu punya pengalaman di situ ya, it's okay. Mungkin rezeki kamu enggak di situ ya. Tapi Sob, ya lagi-lagi walaupun ada peristiwa itu tidak menutup kemungkinan kamu harus mengembangkan skill yang kamu miliki. Jadi jangan karena sudah ada peristiwa kayak jalur ordal, kamu nganggap ijazah enggak penting, skill enggak penting, ah enggak usah, enggak penting, toh yo kalah mbek wong jero. Jangan gitu. Jadi networking itu memang sangat dibutuhkan ya kalau di dunia kerja. Lah, networking itu bukan berarti kamu punya relasi terus kamu tiba-tiba lolos aja tuh tanpa adanya seleksi. Karena networking itu ditujukan untuk mencari apa ya, menghubungkan dengan orang, relasi kan. Jadi kalau kamu sewaktu-waktu punya informasi mau cari kerja, itu pasti punya informasi dulu nih, keduluan kamu daripada orang lain, karena kamu udah punya relasinya. Jadi orang lain belum tahu ada info lowongan kerja, kamu bisa aja tuh tahu dulu karena kamu ada networking atau relasi. Dan tentunya kenalan kamu itu membawa kamu karena merasa kamu punya skill. Kecuali ya sendiri rekomendasikan ini tidak punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya ngapain nek menguntungkan dia sendiri hanya karena dia adalah keponakannya si perusahaan atau si direktur. Itu kan gak bisa ya Sob ya. Jadi upgrade skill itu perlu, dan networking juga perlu. Jadi networking ini dibangun biasanya dari kenal-kenalan orang, kenal-kenal ya, ikut komunitas ya, ikut komunitas. Ojo angger kenalan wong ndok tengah dalan langsung, "Halo, nama saya Rahil ya." Tengono ya, dikira wong gendeng kamu rek. Jadi ikut komunitas, lewat komunitas, kegiatan atau ikut kegiatan seminar-seminar lah ya, yang bisa menghubungkan kamu dengan orang-orang yang punya apa ya, punya pengalaman-pengalaman yang banyak gitu. Dan kamu jangan malu kalau mau tanya informasi soal lowongan, karena kadang ya kesempatan kerja itu enggak hanya datang dari apa yang kita bisa, tapi juga dari seberapa luas sih kamu kenal dan dikenal oleh orang lain. Jadi skillnya dijalanin, CV-nya dimatengin, ijazahnya ada dan networkingnya juga diperluas gitu ya Kak Farah. Dan buat sahabat Ramai Suara yang pernah mengalami kayak ngerasa aduh aku kalah mbak jalur ordal, gak apa-apa, anggap aja itu bukan rezeki kamu. Kalau emang rezeki kamu, kalau udah di titik usaha semaksimal kamu dan mengeluarkan skill yang kamu miliki, kalau emang rezeki menurut Rahil nih, kamu pasti dapat rezekinya. Ya, itu positive thinking ya. Jadi itu bentuk husnudzon Rahil. Gitu ya, Kak Dahlia, Kak Farah. Oke. Dan buat sahabat Ramai Suara yang masih bingung-bingung soal cari lowongan kerja kok gak dapet-dapet, ya gak apa-apa ya, coba aja terus sampai dapet. Namanya rezeki datangnya dari mana kan gak tahu juga ya. Dan buat sahabat Ramai Suara yang belum komentar nih, Rahil tetap tunggu komentar kamu. Tentunya kalau kamu ngelamar kerja nih, yang dilihat itu skillnya dulu atau ijazahnya dulu nih. Coba tuh kamu kasih tahu Rahil tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brahmaswara.
1: News, hits, and information. Brahmaswara.
2: 103,9 FM Brahmaswara. Music, hits, and information. Oke, apakah Rahil terlihat lemas ya, Sob? Ya, Rahil kurang minum nih kayaknya. Dan buat Bapak Brahmaswara yang hari ini mungkin kamu lagi lapar ya, atau mungkin kamu lagi bosen di rumah, mungkin mau menghirup udara segar, ya silakan ya keluar sebentar, beli jajan supaya enggak ganjel perut kamu. Nah, terus fokus mendengarkan Rahil lagi gitu. Daripada kamu bingung ya, besok aku harus bagaimana? Besok aku harus melamar kerja di mana? Kok aku belum dapat panggilan ya? Ya, daripada kamu bingung ya, tenangin diri kamu dulu, baru istirahat sejenak ya, 10 menit lah, 15 menit sambil dengerin Rahil gitu, supaya otak kamu itu gak terus-terus mikir, karena kasihan otak kamu ya, butuh istirahat dia. Dan bahasa Bapak Brahmaswara ya, ngomongin soal topik nih, Rahil bakalan bahas ya sekitar seputar info Lamongan, tapi ada tuh hubungannya juga sama topik yang Rahil bahas nih. Jadi kalau tadi Rahil kan ngobrol ya susahnya cari kerja, soal skill, ijazah, sama pengalaman lah. Ada satu hal nih yang menarik dari Lamongan sendiri tentang adanya modernisasi pertanian tuh, yang diharapkan bisa menarik perhatian anak muda buat terjun ke sektor pertanian sendiri. Karena selama ini kalau ngomongin kerja ya, mungkin langsung kepikiran tuh kerja di kantor, di perusahaan besar, jadi pegawai, jadi manajer, ngono kan ya. Padahal sebenarnya ya Sob, peluang kerja itu kan banyak banget. Pertanian tuh juga bisa jadi pilihan loh Sob ya. Apalagi sekarang pertanian itu udah banyak menggunakan teknologi alat modern. Lah contohnya ini, FKP 4S Lamongan ngedorong konsep Kampung Tani Merdeka yang melibatkan generasi muda tuh buat ngoperasiin sama ngerencanain penggunaan alat dan mesin pertanian modern ya. Karena zaman sekarang kan tambah kesini tambah canggih ya, jadi konsep-konsep pertanian ini bisa menggunakan alat-alat yang modern. Ini kan nyambung banget ya sama pembahasan tadi. Karena kalau udah masuk ke pertanian modern tuh ya, tentu nggak cuma butuh tenaga buat langsung turun ke sawah ya, tapi kan juga butuh skill, namanya juga kerja. Lah misalnya kemampuan buat ngoperasiin mesin, atau memahami teknologi sendiri, atau ngelola usaha tani sendiri sampai mengatur hasil pertanian. Jadi buat anak muda yang lagi cari kerja, mungkin ada yang minat di pertanian, kamu boleh coba aja gitu ya Sob. Tapi rata-rata anak muda gak tahu ya, tertarik gak jadi petani muda. Karena semakin kesini kalau Rahil lihat di sekitaran orang Rahil ya, ada orang yang minat, ada yang enggak sih, tapi enggak tahu juga. Coba kasih tahu Rahil ya. Dan buat Bapak Brahmaswara yang dari tadi lihat tanpa berkomentar, coba kasih komentar kamu. Jadi kalau ngelamar kerja nih ya, menurut kamu lebih penting dilihat ijazahnya dulu atau skillnya dulu sih? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Tapi ngomongin soal malam ini ya, buat kamu yang lagi galau mungkin, atau yang lagi sebenarnya suka sama orangnya tapi aku juga benci sama orangnya, gimana dong Hil? Lah lagu ini cocok tuh, karena kayak lagunya Slang, I miss you but I hate you. I miss you baby.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulanik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara, music hits and information. Oke, Sob, ya, masih dengan Rahil ya di topik yang sama tentunya, ngebahas soal kerja, peluang kerja, pencari kerja, fresh graduate ya. Ini masih satu putaran lah. Dan daripada Rahil hanya menebak-nebak apa isi hati kamu ya, Rahil langsung tanya di salah satu fresh graduate yang tentunya pasti pernah mengalami fase ini atau mungkin sekarang ada di fase ini. Coba Rahil call ya. Semoga dijawab oleh kakaknya ya. Ini namanya Kak Iba. Bentar, Rahil mau. Oke, ini masih berdering ya. Halo?
6: Halo?
5: Oh ya wes. Aman ya kak ya suaraku, denger ya?
6: Halo, aman kak.
5: Oh, Oke. Sebelum ngobrol-ngobrol ya, kakak bisa kenalan dulu namanya siapa? Sapa dong sahabat Prames Suara yang mendengar.
6: Oke, kalau untuk perkenalan ya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibadurrahman Ramadhani atau biasa dipanggil kalau teman-teman pada umumnya memanggil dengan nama sebutan Ibad gitu aja kak.
5: Oke.
6: Kalau untuk alamat aslinya sih di Gedung Pring, Kecamatan Gedung Pring, Kabupaten Lamongan. Cuman kalau untuk sekarang aku stay-nya di Lamongan Kota.
5: Oke, Kak Ibad ini termasuk fresh graduate ya BTW?
6: Iya, fresh graduate banget.
5: Fresh graduate nyeli gitu.
6: Nyel.
5: Oke, okay. Kak Ibad, aku kan tadi itu ya bahas-bahas soal seputar lowongan kerja itu kan banyak ya. Di Lamongan sendiri kan banyak. Aha. Tapi orang-orang itu masih ngerasa cari kerja itu susah. Lah, menurut Kak Ibad tuh, kalau ngelamar kerja sebenarnya lebih penting skill atau ijazah tuh?
6: Skill atau ijazah ya? Kalau menurut saya pribadi ya, koreksi kalau ada kesalahan ya. Yeah. Kalau menurut saya pribadi sih dua-duanya antara skill atau ijazah itu sama-sama penting. Hmm. Nah, kalau untuk pemahaman umumnya kan ijazah kan untuk membuka pintu kan ya, untuk buka jalan lah bahasa gampangnya. Tapi kalau skill kan skill terutama skill individu itu yang membuat kita bisa bertahan, berkembang, kemudian dan juga apa ya bahasanya bertarung lah di dunia pekerjaan. Hmm. Itu sih kalau menurut saya.
5: Iya, benar-benar setuju. Tapi kalau sebagai fresh graduate kak, apa yang membuat para fresh graduate ini kesulitan cari kerja? Ya kak Ibat sendiri wes.
6: Oh iya, masuk akal lagi pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, kalau dari pengalaman saya pribadi sebagai salah satu fresh graduate, hal yang paling sulit sih pengalaman kak.
5: Oh.
6: Cari-cari pengalaman. Itu hal yang paling sulit menurut saya. Soalnya melihat hari ini kan banyak gitu lowongan-lowongan pekerjaan sing di mana di dalamnya itu mencari mesti harus ada pengalaman kerja. Sedangkan saya pribadi kan masih fresh graduate gitu loh. Nah, itu.
5: Oh iya, berarti persyaratannya itu harus minimal pengalaman 1 tahun, ngono ya?
6: Ya, betul, biasanya kayak gitu.
5: Padahal kita tuh cari kerja ya buat cari pengalaman, kok tambah ditanya pengalaman 1 tahun.
6: Nah, itu makanya bingungnya kan di situ buat teman-teman, apalagi saya sebagai fresh graduate gitu.
5: Oh, iya. Tapi kalau Kak Ibat sendiri nih, in this economy ya, bahasa gaule, lebih pilih kerja tuh sesuai jurusan atau yang penting tuh udah dapat kerja dulu wes.
6: Oh, kalau untuk itu sih menurut saya kalau bisa ya tetap sesuai jurusan atau linear. Tentukan itu yang lebih ideal gitu. Soalnya kan juga sudah belajar, akhirnya kan nanti paham apa yang akan atau yang mau dikerjakan.
5: Okay.
6: Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau semisal belum ada kesempatan bekerja di pekerjaan yang linear atau yang sejurusan, ya enggak masalah sih. Soalnya kan ya juga buat menambah pengalaman. Terus dan juga tetap ada peluang untuk berkembang lah intinya.
5: Emang kalau boleh tahu nih jurusannya Kak Ibat ini apa sih?
6: Jurusan pas waktu kuliah di S1 sih di pendidikan agama Islam.
5: Oke, berarti kalau linear itu guru ya Kak ya?
6: Harusnya sih jadi guru.
5: Oke, harusnya jadi guru. Tapi Kak Ibat ada rencana ngelamar jadi guru nggak? Atau kayak coba yang lain dulu wes gitu?
6: Kalau rencana sih pasti ada ya kak. Cuman ya itu tadi seperti apa yang telah tak jelaskan tadi. Jadi misal sekarang rezekinya ya pekerjaan yang masih belum linier, ya gak apa-apa tetap tak jalani saja. Tapi kalau untuk rencana cari pekerjaan yang linier atau yang sejurusan ya pasti itu.
5: Oke. Kalau Kak Iba sendiri nih, kalau bagi fresh graduate yang belum punya pengalaman kerja, berarti apa tuh yang harus dimasukin di CV yang bisa jadi nilai plus lah?
6: Oh, yang apa? Misal nggak ada pengalaman kerja, tapi yang buat nilai plus di CV ya, menurut saya sih ini sih yang paling penting.
5: Apa?
6: Skill individu.
5: Oh,
6: skill individu itu bisa jadi dari public speaking, terus barangkali buat fresh graduate yang pas masih apa ya masih dalam dunia perkuliahan itu aktif berorganisasi.
5: Sebagai
6: hal-hal seperti itulah. Mungkin itu sih yang bisa dijadikan buat nilai plus.
5: Oh iya, berarti kayak problem solving, public speaking.
6: Nah, betul.
5: Ya, berarti kalau di kuliahan ikut organisasi itu bisa jadi nilai plus tersendiri gitu ya kak ya.
6: Nilai plus.
5: Tapi kalau menurut Kak Ibat nih, kalau udah kirim banyak lamaran tapi belum kepanggil-panggil nih, kamu bakalan tetap coba terus atau aduh aku tak linjur sih wes kesewen ngenteni lowongan.
6: Tentunya sih tetap harus mencoba ya kak.
5: Soalnya kan
6: nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, cuman ya balik lagi ke karakter orang masing-masing sih. Tapi kalau menurut aku pribadi sih pasti tetap mencoba. Tapi di sisi terus mencoba itu pasti saya sendiri akan evaluasi maksudnya dalam artian apa yo, kenapa yo aku setiap ngirim lamaran kok jarang nggak kepanggil itu. entah nanti evaluasinya di CV-nya atau cara melamarnya atau cara attitude saya yang salah sehingga aku nggak diterima di pekerjaan.
5: Okay,
6: harus
5: berarti
6: ada evaluasi lah teman-teman.
5: Oh iya ya, kayak refleksi diri gitu ya kak ya.
6: Betul.
5: Oke, Kak Ibad, ini sangat menarik ya. Kalau ngomongin gini satu jam iki gak mari-mari, soalnya obrolan yang sangat obrolan-obrolan malam ya.
6: Iya pasti kak itu kak.
5: Oke, tapi terima kasih ya buat Kak Ibad. Gimana? Terusin.
6: Kalau bahasanya anak sekarang kan overthinking gitu.
5: Oh iya.
6: Obrolan-obrolan overthinking.
5: Oke, berarti Kak Ibad ini termasuk overthinking ya soal kerjaan karir lah.
6: Sedikit sih.
5: Oh sedikit, yakin nih kak sedikit.
6: Pokoknya ada gitu aja sih.
5: Oke. Ya Kak Ibad, terima kasih ya Kak Ibad udah mau udah mau sharing lah ya sama Rahil tentunya dan sama Sobat Prameswara, dan semoga Kak Ibad ini nanti semoga mendapat pekerjaan yang diinginkan gitu ya kak ya, dan semoga
6: Amin.
5: Kak Ibad lancar terus rezekinya, sehat selalu, sukses
6: Amin.
5: Lah.
6: Amin. Terima kasih
5: Kak Ibad ya udah mau ditelepon Rahil. Izin
6: terima kasih kak.
5: Oke, izin tutup call-nya ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oke, itu dari Kak Ibad. Kata Kak Ibad ternyata kalau memang kita belum dapat pengalaman nih ya, berarti yang harus ditampilin di CV itu skill yang kamu punya supaya dia tuh percaya. Supaya si perusahaan ini percaya kalau kamu oh iki dia iso public speaking, oh dia iso manajemen waktu iki, berarti disiplin gitu lah. Dan ya memang harus refleksi sama diri sendiri dulu ya, kayak harus kata-katanya itu biasanya muhasabah. Nah, gak ngerti muhasabah apa ya bahasanya, kayak refleksi diri, kayak ngoreksi diri sendiri gitu. Apa ya yang kurang dari aku? Kok aku enggak diterima-terima, atau apa ya yang harus aku asah lagi supaya aku bisa diterima di tempat pekerjaan yang aku inginkan gitu sob. Dan buat Sobat Prameswara nih ya, yang belum join komentar, silakan ya, menurut kamu skill atau ijazah dulu tuh yang penting kalau di kerjaan. Coba kirim komentar di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
6: Mau tijus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tijus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong.
12: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pelamai Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, tadi Rahil tuh udah nge-call sama salah satu fresh graduate tuh yang ngebahas keluh kesahnya ya selama mencari pekerjaan itu gimana. Lah, tadi kan di sisi fresh graduate Rahil udah mengulik-ngulik tuh ya. Sekarang Rahil gantian tuh bertanya-tanya atau ngobrol sama salah satu HRD. Nah, namanya Bu Heni ya, beliau itu HRD dari MDC Group ya di Lamongan. Jadi Rahil bakal mengulik tuh sebenarnya apa sih yang dicari HRD atau skill apa tuh yang ngebuat HRD tuh kayak wah anak ini sangat menarik gitu. Coba Rahil call langsung aja ya sama beliau. Dan semoga Bu Heni ini segera menjawab Rahil ya. Dan sudah berdering. Oh, sudah terhubung. Assalamualaikum Bu Heni.
2: Iya, Mbak.
1: Sehat nggih Bu? Aman nggih kula telepon.
2: Aman.
1: Nggih, oke Bu Heni. Tadi kan itu Bu di siarannya Rahil kan ngebahas soal lowongan pekerjaan, skill, fresh graduate ngonten. Lah menurut Bu Heni ini sebagai orang yang pernah menginterview, apa ya, kenapa Bu para pencari kerja itu masih sulit ngedapetin pekerjaan ya, padahal lowongan kerja itu loh banyak Bu. Menurut Bu Heni sendiri gimana?
2: Kalau terima kasih Mbak Rahir, okay, sudah menghubungi saya, bisa sharing-sharing. Mungkin dari hasil sharing ini bisa juga jadi pengalaman informasi adik-adik pendengar yang mungkin lagi mendengarkan radio untuk bisa mungkin ya dibuat sebagai tambahan informasi. Jadi biasanya itu anak-anak atau ya meskipun bukan anak-anak ya, kalau mau melamar itu biasanya jurusannya itu tidak nyambung dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi biasanya pokoknya ngelamar, ngelamar gitu ya, dimasukin gitu. Padahal di perusahaan itu tidak dibutuhkan sesuai dengan CV dia gitu. Itu yang makanya tidak dipanggil-panggil karena kita memang tidak membutuhkan.
1: Berarti gitu, belum sesuai nggak Bu ya?
2: Ya, seperti kemarin kita buka lowongan contohnya ya. Kita yang dibutuhkan adalah misalnya operator, tapi yang lamar jurusannya ada yang dari olahraga dan lain-lain, itu kan kadang kita mau ambilnya di mana gitu. Jadi kita pilih-pilih lagi, kita ambil kira-kira yang kira-kira masih bisa masuk mana ya. Nah, apalagi kalau memang itu sudah benar-benar pas dengan kebutuhan malah enak, kita tinggal interview, kemudian mungkin ya kan banyak ya rangkaian-rangkaian itu di interview dia berhasil bagus, tetapi attitude-nya, sikapnya kurang bagus, itu juga merupakan salah satu penilaian. Kemudian kesehatan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu sampai ke kesehatan. Jadi tes tulis, psikotest sampai dengan rentetannya. Terakhir kan biasanya kesehatan. Kesehatan ini yang menentukan, tergantung dari kebutuhan perusahaan. Kalau itu butuh fisik yang kuat ya, berarti kesehatan ini bukan. Nah itu biasanya gitu. Jadi yang penting pokoknya aku ngelamar. Perusahaan enggak pas butuh, jadi ya lama enggak dipanggil-panggil. Itu yang kedua itu kadang ini CV-nya tidak relevan ya. Misalnya dia lulusan SMA, tetapi yang dibutuhkan di perusahaan itu tadi seorang manajer dan lain-lain. Kan enggak merupakan sesuatu yang kadang yaitu tadi, kenapa ya kok saya tidak dipanggil-panggil? Satu, karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan. Yang kedua, yang dibutuhkan seorang manajer misalnya atau kepala bagian, tetapi yang lamarnya dari ijazah SMA, itu kan berpengaruh juga. Terus kita lihat biasanya dari perusahaan ini jadi job hoppingnya kok sering pindah-pindah kerja ya?
1: Oh, itu juga jadi pertimbangan ya, Bu.
2: Kan ada yang pengalamannya banyak tapi 3 bulan keluar, masuk lagi perusahaan B, 2 bulan, 3 bulan. Nah, kita kan akhirnya selaku HRD ya, itu kan mesti mikir, ini kenapa nah ini masuk, keluar, masuk. Ini jadi pertanyaan biasanya. Biasanya itu kalau pengalaman yang kita nilai itu paling enggak 1 tahun. Biasanya kita tanya, dulu pernah kerja di mana, waktu interview. Kalaupun misalnya CV-nya lolos loh ya, itu biasanya kan interview itu, oh pernah kerja di sini, bagian apa, nih, terus kenapa keluar, pengen cari pengalaman yang lebih menantang atau apa gitu, itu merupakan penilaian kita. Tapi kalau apalagi di perusahaan yang sana itu enggak enak Bu, gini-gini, wah ini bisa ngeleng-ngeleng perusahaan. Biasanya kita, waduh ini, bentar dulu, nah. Kita jadikan pertimbangan, itu biasanya Mbak Rahil, beberapa alasan kenapa sulit mendapatkan pekerjaan atau belum diterima, maksudnya sulit mendapatkan pekerjaan itu kan karena tadi CV-nya itu yang tidak nyambung dengan kebutuhan perusahaan, yang kedua ya tadi, tidak sesuai dengan, ya intinya itu tadi, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kriteria yang dibutuhkan perusahaan itu.
1: Gini, Bu, berarti selain ijazah nih, kok yang dilihat dari perusahaan sendiri itu apa, Mawan, Bu? Skill apa ada selain itu juga?
2: Skill itu memang merupakan tambahan ya. Jadi biasanya kan gini, ijazah itu cuma sebagai tiket masuk. Jadi kalau kita ngelamar mesti kan dilihat lulusan mana, ijazahnya apa, SMA, SMK, S1, S2, dan seterusnya seperti itu. Itu sebagai tiket masuk aja untuk kita, sebelum kita nanti, apa ya, istilahnya, masuk kriteria enggak. Nah, itu biasanya kita lihat itu dulu. Tetapi, bukan yang menjadi, yang menjadikan kita itu diterima. Jadi saya tuh biasanya gini, kalau saya tuh pertama memang saya baca CV-nya, kemudian setelah itu kan kita lihat dari ijazah itu memang itu tadi tiket masuk. Oh, ijazahnya bagus dari UNER misalnya, atau dari ITS, dari perguruan tinggi dulu misalnya. Setelah interview ternyata belum tentu lulusan anak-anak yang negeri, sekolah-sekolah yang bagus itu bisa dikalahkan dengan anak-anak yang sekolah swasta yang biasa. Karena tidak menjanjikan ya ijazah itu. Karena sekarang ini kalau saya lihat, kalaupun saya buat soal, karena saya juga seorang pengajar dosen, sesulit apapun ya apa yang kita buat, tirani sampai ngeluh yang buat soal, jawaban itu bagusan jawabannya anak-anak daripada dosen ini. Karena sekarang sudah AI, sudah ChatGPT, wes kadek mikir, dilebokno wes jawabane lengkap. Itu kan menjadikan anak ndak berpikir, cuma
1: diplak
2: kopi. Makanya saya ndak pernah, selama saya tadi dekan itu cuma dulu-dulu aja, sekarang saya balik. Saya ndak pernah ngasih soal-soal tulis. Saya mesti maju presentasi. Nah, dari situ saya bisa bagaimana anak-anak ini menyampaikan idenya, menyampaikan solusi kalau ada permasalahan seperti ini, bagaimana cara penyampaiannya. Itu yang penting. Karena tulis, itu tadi, tinggal jiplak aja. Tapi dia tidak ngerti isinya apa. Kalau ada pertanyaan itu loh Mbak Rahil, kalau ya seminar gitu, diskusi, ada pertanyaan. Dia kan bukanya di
1: GPT.
2: Google. Jawabannya kan panjang, dibaca semua. Terus setelah baca saya tanya, kamu ngerti? Yang tanya saya tanya, kamu ngerti? Yang dijawab tadi, bingung Bu. Yang jawab saya tanya, kamu ngerti apa yang kamu baca? Bingung juga Bu. Ini, karena kamu baca, kalau orang baca setelah dibaca, hilang sudah. Tetapi yang bagus itu gini, setelah kamu baca, ambil intisarinya, oh poinnya ini, setelah itu kembangkan dengan kalimat Anda sendiri, itu yang bagus. Jangan dibaca, baca panjang, habis itu kamu lupa apa, karena baca. Ini biasanya saya ngajar ya. Saya ajari anak-anak untuk bisa, kamu kalau kamu mau kerja interview.

0: turanu ndak apa-apa, namanya aja belajar. Ini biasanya kalau saya ngajar itu saya terapkan itu, karena sekarang itu tadi semakin banyak kemajuannya, teknologi semakin bagus, cara berpikir anak-anak berkurang, nggak mau mikir lagi, tinggal ciplak ciplak ciplak selesai. Itu yang disayangkan ya, dengan adanya ChatGPT, AI itu kan yang berpikir mesin, bukan kita.
1: Iya benar.
0: Nah, anak-anak ditanya bingung lah, ini kendalanya kalau waktu interview itu.
1: Nggih, Bu. Niku ya bener banget ya, Bu, relate juga ke Rahil. Tapi untuk fresh graduate itu skill atau kemampuan apa, Bu ya, yang paling sering kurang dari si pelamarnya gitu saat mengikuti proses rekrutmen?
0: Jadi skill ya, skill itu bisa berbentuk portofolio. Kalau kita hanya cerita, oh, saya pinter ini, pinter itu ngomong. Karena kita kan masih bekerja, dia bisa ngomong aja. Tetapi portofolio yang membuktikan bahwa saya dulu pernah pengalaman di ini, terus ini hasil saya misalnya. Dia bisa cerita, dulu saya pernah misalnya jadi marketing di radio, saya sudah buat konten, jadi seperti ini, belakang dia bisa cerita. Nanti tinggal kita kan tertarik dengan cerita dia. Oh, bagus ya ini, anak ini, cara berpikirnya, cara mencari solusinya dan lain-lain. Oke, kita terima. Baru training. Nah, kan seperti itu biasanya. Dari training itu baru kita bisa menentukan, oh ini layak untuk diteruskan atau enggak. Berarti kadang kan ada anak yang pinter ngomong tapi ternyata nggol. Ngomong yang kayak gasile.
1: Tapi ada, Bu ya, yang kayak gitu.
0: Ya banyak. Isi anak-anak organisasi itu pinter anak. Yang itu kan ngomongnya pinter tapi kan hasilnya di gitu. Jadi portofolio ini penting ya, pengalaman-pengalaman yang bisa ditunjukkan. Kalaupun misalnya dia punya IG, punya apa, riwayat yang dia memang pernah bekerja dan itu memang ada hasil meskipun tidak maksimal, itu menjadi suatu titik yang bagus sekali untuk dipertimbangkan oleh seorang HRD. Kemudian ini Mbak, berikutnya ini penampilan. Penting ya, artinya performan ini pegang. Orang kalau misalnya rapi, bersih, meskipun dia gak ganteng, gak ayu, tapi kalau rapi tampilannya itu orang seneng lihat itu. Kalau sudah bawa lamaran ke kantor, kemudian ada panggilan misalnya untuk interview dan lain, wis penampilannya gak meyakinkan, kita mikirnya mesti wah, kita temen tak kayak ki kerjone. Padahal di agama kan, di Islam kita tidak boleh tahu melihat orang itu dari penampilan. Penampilannya gini tapi belum tentu hatinya api. Tapi orang manusia itu tidak bisa. Pertama yang dilihat itu penampilan. Baru nanti seterusnya seperti apa. Kemudian komunikasi ini penting juga. Tadi saya bilang kalau dia diajak ngomongnya bagus, komunikasinya lancar, sopan, terus mampu menjawab pertanyaan dengan baik, itu kan menjadi suatu pertimbangan. Enak ini anak ini kalau diajak ngomong nyambung misalnya. Jadi poin-poin aja misalnya, kalau komunikasi ngomongnya wake, pertanyaan hiji ngomongnya ake. Nah ini kadang ya kita mikir, waduh. Jadi secukupnya sesuai dengan yang ditanyakan, jawab dengan bagus. Kemudian motivasi kerja itu kan mesti kita tanya. Dia kan kenapa kamu ngelamar, tujuannya untuk apa misalnya, membantu orang tua dan lain, kepingin mandiri, itu kan menjadi suatu motivasi kita pertimbangan juga. Oke, anak ini memang butuh pekerjaan dan lain-lain. Terus banyak sekali itu sebetulnya Mbak.
1: Tapi
0: Bapak
1: kalau
0: ini 3S, senyum, sapa, salam.
1: Bu, senyum, sapa, salam.
0: Itu kan pelayanan itu.
1: Iya. Soalnya kalau ngomongin penampilan tuh Bu ya, anak-anak tuh kayak sering salah paham gitu, dikira harus cantik, harus ganteng, tenangnya kayak mundur dulu gitu.
0: Duh lah, ya kan kasihan. Apa nek sing ngelek gak dapat kerjaan-kerjaan lu, orang itu kan banyak ya pertimbangan. Itu kalau yang minder itu kalau memang yang dibutuhkan CS. Di perbankan. Di apa misalnya perusahaan itu butuh yang front office itu

0: harus penampilannya cantik. Itu sudah
1: Oh.
0: menjadikan suatu penilaian awal. Itu. Tapi
1: Oh.
0: kalau kerjanya di back office,
1: Ya.
0: misalnya bagian akuntansi, bagian apa itu produksi, udah perlu cantik, ganteng, gak apa sih, delok sopo, kan gitu.
1: Gak, yang
0: Nah,
1: penting
0: yang penting rapi.
1: rapi. Oke.
0: Beda-beda, makanya tergantung apa yang menjadi kebutuhan perusahaan. Tuh, ya tadi kalau misalnya CS, customer service itu kan melayani orang, berarti komunikasinya harus bagus, penampilannya harus, tuh tadi paling nggak yo cantik, ganteng, sehingga orang-orang itu tertarik untuk apa ya? Oke, saya tak di bank sana aja, bank sini orangnya ramah, cara menyampaikannya enak. Nah, itu kan merupakan salah satu pelayanan, bentuk pelayanan.
1: Enggak, Bu Hendi. Ini sangat
0: Langsung
1: bermanfaat
0: iya mbak lah,
1: sekali.
0: CS wong ini mari ngono wis wis kumut kumut telek judes pisan wong ya wis ngono podo podo bunga banknya sama di bank sini podo kabeh anu lah apa yo milih sing enak kan gitu
1: Enggak, bener-bener,
0: pelayanan
1: Bu.
0: tuh.
1: Nggih, Bu. Sebelum closing, nggih, Bu. Ada nggak dari Bu Hen ini tips and trick buat para pencari kerja itu supaya keterima gitu? Tips-tipsnya apa, Bu? Apa yang harus dipersiapkan nanti?
0: Oke. Ini jeda dulu, iklan apa langsung?
1: Langsung mawon, mboten napa-napa.
0: Oke, tadi ya kalau ini kan ada beberapa cara situ cepat untuk dapat kerjaan ya. Jadi satu tadi jangan cari loker, tetapi cari masalah yang dihadapi perusahaan. Jadi kalau kita hanya mencari lowongan kerja itu tadi, kalau perusahaannya tidak sesuai ya nggak dipanggil-panggil. Sampai kapanpun kita tidak butuh kan gitu. Jadi itu namanya mencari loker. Tetapi carilah masalah yang dihadapi perusahaan. Misalnya, aku kepingin jadi marketing ya. Contohnya yang gampang aja di radio. Saya kepingin jadi marketing di radio. Oke, dia mulai mencari-cari bagaimana dengan TikToknya Radio Prameswara Ronggo Adi, bagaimana IG-nya, bagaimana dengan macam-macamnya. Ternyata kok sedikit. Berarti saya harus bisa mencarikan solusi supaya ranula dia membuat rencana strateginya. Terus kemudian itu yang berupa apa ya, blueprint ya istilahnya, kayak proposal itu bisa disampaikan sambil cerita. Nah, itu kan belum, itu kan hanya rencana strategi. Tapi kalau dia sudah cerita dengan gaya dia untuk meyakinkan pihak perusahaan, saya mungkin nggak usah digaji dulu, Ibu misalnya. Tapi saya magang, paling enggak kasih waktu saya 1 bulan tanpa digaji. Kalau saya dapat misalnya iklan atau bisa meningkatkan ratingnya radio, pendengarnya bisa banyak dan lain-lain, maka saya fee dulu, sukses fee. Saya dikasih berapa dari pendapatan yang saya terima. Udah seneng tuh perusahaannya. Oke, coba aja kalau gitu. Bening itu tadi saya bilang. Nah, kalau dia bagus, lanjut bisa jadi masa trainingnya sudah selesai jadi karyawan. Tapi kalau ternyata kami ngomong kok wingi ku tadi balik lagi ngomong hasil ora ono ya gak kita itu. Itu yang belum ada. Jadi dari 500 pelamar itu kita harus cari yang tidak sama. Itu triknya. Jadi kalau misalnya semua CV-nya sama ya wis iku nama, pengalaman kerja, bla bla bla, mari ngono apa, sekolahnya ini sudah semua sama buatnya gitu dari 500 pelamar. Ternyata hanya 1, 2, atau 3 anak ini yang beda CV-nya. Dia cerita tadi pengalaman dia dibentuk jadi portofolio dan lain-lain, misalnya bisa lihat di IG saya ini. Kalau saya sering misalnya di media sosial bla bla bla, sehingga kemungkinan dari pengalaman saya ini bisa menjadi solusi di radio Ibu di bidang marketingnya atau apa. Orang mesti tertarik toh, sampean pilihan ngono, timbang sing liyane mek CV biasa. Ternyata ini kok totok beda. Dia berani menunjukkan meskipun belum tentu berhasil loh ya, belum tentu sukses, tapi kan beda dari yang lain. Nah, ini yang biasanya orang menjadikan ini kok beda sendiri ya dengan yang lainnya. Coba sih,
1: berarti
0: tak terima nih.
1: Nah, berarti tuh berusaha untuk mencari perbedaan gitu ya Bu.
0: Perbedaan dibandingkan dengan penawar pelamar-pelamar yang lain itu trik ya mungkin ya. Kalau satu strategi bisa dijalankan. Nah,
1: baik-baik Bu. Gitu, ini sangat bermanfaat dan ya semoga sobat Pramuswara ini nggih mendengarkan nggih Bu, nggak hanya dimasukin ke kuping kanan keluar kuping kiri. Ini iya, juga bermanfaat
0: ini buat ini Mbak Rahim, misalnya dari pendengar kepingin lanjutannya, iya ku Mbak Rahim saya kepingin konsultasi lebih mendalam, misalnya mungkin saya bisa bantu sepengetahuan saya.
1: Okay,
0: saya bukannya okay, oh sok pinter enggak, tapi dari pengalaman saya RD yang sudah 25 tahun itu paling enggak ya bisa lah. Kan memang RD punya cara-cara sendiri, tetapi poin-poin yang harus dimiliki seorang RD itu kita ada, memang harus begini penampilan tadi awal, kemudian ini itu masih banyak Mbak, misalnya kita lihat attitude ya, sikap dia. Orang datang lamar kalau disuruh masuk sebelum dipersilakan duduk jangan duduk. Itu ada etikat-etikat itu. Jadi kalau misalnya dia berdiri silakan duduk baru duduk. Kalau cewek biasanya bawa tas itu jangan di pangku. Harus ditaruh di samping, di bawah. Itu hal-hal kecil-kecil itu biasanya juga menjadikan pertimbangan kita.
1: Oh, itu hal sepele ya Bu sebenarnya, tapi sering dilupa.
0: Ya, tapi ada di, kalau kita mau lihat tadi penampilan, terus kemudian itu sikap anak ini seperti apa. Dari bicara aja kita sudah tahu anak ini seperti apa. Biasanya kita ya sudah sering pengalaman ya. Oh, anak ini pendiam. Oh, anak ini aktif kalau diajak ngomong diskusi itu nyambung, coli topet. Nah, iki arek rada kreatif ini. Gitu kita bisa menilai di situ. Banyak itu Mbak Rahil yang bisa misalnya teman-teman itu untuk kalau anu gimana ya Bu dan lain-lain seperti itu.
1: Iya. Mungkin sebab permasalahan nanti bisa konsultasi itu ya ke Bu Heni.
0: Oh, enggak apa-apa.
1: Iya, Bu Heni siap terbuka. Rahil pun nanti bisa konsultasi juga nih kayaknya.
0: Nah, ini kalau Mbak jadi pendengar berarti nanti kan harus ada ini portofolio yang bisa. Oh, kalau penyiar supaya pendengar saya banyak itu saya harus akep. Gimana ya Bu?
1: Nah, oke, sih.
0: Wah, saya itu trik-triknya seperti itu.
1: Oke,
0: Bu. Kalau bisa diringkas ya ini kata-kata yang perlu diingat sama teman-teman ini. Skill atau pengalaman atau keahlian itu bikin kamu diterima. Kan gitu toh biasanya. Kita punya skill, pengalaman diterima. Untuk interview dulu. Tetapi attitude, sikap bikin kamu dipromosikan dan tidak dipecat. Jadi tentu skill dia banyak, kemudian pengalaman banyak, itu jalur untuk masuk diterima dulu. Kan untuk interview diterima. Setelah diterima kita lihat sikap anak ini bagaimana. Perilaku anak ini jujur, komunikatif dan lain-lain itu penilaian. Itu yang menjadikan anak ini bisa dipromosikan untuk tadi diterima karyawan tetap, kemudian bisa dipromosikan menjadi jabatan yang lebih tinggi lagi dan lain-lain. Itu kata-kata yang harus diingat teman-teman. Jadi kalau misalnya interview diterima sudah terus enaknya dewi, itu enggak bisa, makanya ada masa training. Dalam masa training biasanya anak-anak gitu. Saya nilai lo ya, 1 bulan atau berapa. Kalau kamu bagus lanjut. Diapi-api no masa training. Setelah training mari wis kok wis sudah dianukan karyawan, misalnya sudah karyawan tetap, dia kelihatan asli ini. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Kalau kita tuh menilai seseorang itu karyawan kan enggak sama, oh anak ini begini, anak begini, gajinya perlu saya tambah yang ini enggak dulu dan lain-lain. Itu biasanya anak-anak ini yang ini tadi enggak bisa nerima gitu. Artinya itu dia menilai diri sendiri bahwa aku ini kurang apa, kok koncoku dipromosikno jadi ini, temanku gajinya segini, saya kok enggak dinaikkan. Itu pertimbangan perusahaan itu banyak sekali. Mulai dari lama bekerja, itu menjadikan nilai juga pertimbangan. Osok lawas kaku anyar podo kan nggak bisa. Nah, pertimbangan. Yang kedua kinerjanya. Oh masih anyar kinerjanya bagus, sing lawas ya wis ngunang-ngunae gak ono kemajuan. Ya berarti dipromosikan tidak salah. Nah yang lama kadang biasanya ngorong ngono grunggel. Aku paling kepodok mbek pimpinan bla bla bla lah iki repotnya itu kadang itu.
1: Ya harus siap
0: jadi
1: mental.
0: Diingat itu aja. Jadi yang diingat teman-teman attitude sikap ini penting untuk di manapun baik di kerjaan dunia kerja maupun di dunia apapun itu orang mesti melihat bagaimana sikap dia.
1: Siap-siap Bu.
0: Siap
1: Bu Heni, terima kasih. Ini sangat daging sekali obrolannya. Terima kasih Bu sudah mau ditelepon Rahil malam-malam begini.
0: Mengganggu. Semoga manfaat apa yang tadi sudah saya sampaikan.
1: Semoga Bu Heni ini juga sehat selalu, nggih. Rezekinya juga lancar terus.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya.
1: Izin Rahil tutup nggih Bu call-nya.
0: Monggo, Mbak.
1: Assalamualaikum Bu Heni.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, sahabat Pelamar Suara tadi udah ngobrol sama Bu Heni dan kata Bu Heni, attitude adalah yang paling penting selain skill ya. Jadi attitude itu yang bakal menentukan kamu akan bertahan di situ atau kamu dipecat gitu. Dan buat sahabat Pelamar Suara nih yang belum komen, silakan komen ya. Menurut kamu tuh ijazah atau skill dulu sih? Kasih tahu Rahil di 081 2302 1039.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare Prames Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Suara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di penghujung obrolan ya. Walaupun udah di detik-detik penghujung obrolan nih ya, Rahil masih setia nunggu komentar kamu nih. Tapi sebelum itu, Rahil udah ada komentar yang masuk sebenarnya ini. Jadi aku mau bacain komentar dulu nih dari Kak Rara. Kalau aku sih Kak, skill dulu ya, ijazah tuh penting, tapi kalau gak punya skill mah juga susah. Bener banget Kak Rara. Ini dari Kak Doni. Menurutku ijazah dulu Kak, soalnya banyak lowongan yang syaratnya tuh pendidikan. Ini juga bener. Jadi pendapat manapun, pendapat siapapun itu tidak ada yang salah ya, namanya juga pendapat kan, sesuai dengan opini pribadi gitu. Ini dari Kak Alan. Skill sih Kak kalau aku, karena sekarang tuh banyak perusahaan yang lihat kemampuan juga. Ini bener banget sih, bener juga. Terus dari Kak Aini, kalau aku dua-duanya penting Kak, ijazah tuh buat syarat, skill buat buktiin kemampuan. Ini pendapat yang menarik, dan itu juga seperti yang dijelaskan oleh Bu Heni ya. Jadi kalau ijazah itu jadi tiket masuk kita tuh di awal, habis itu setelah proses kita udah masuk tuh lah, diuji lagi tuh di skillnya ada nggak, sesuai nggak sama kebutuhan perusahaan atau instansi yang mau kamu lamar. Terus ini terakhir dari Kak Aisyah. Fresh graduate kayak aku Kak itu jadi bingung, ijazah ada tapi pengalaman sama skill tuh masih minim. Ya buat Kak Aisyah nggak apa-apa ya, memang kalau fresh graduate itu kan kesulitannya, kalau kata Kak Iba tadi, kesulitannya tuh mau ngelamar, tapi Si yang lamar ini enggak ada. Jadi kebanyakan orang, kata Kak Ibad, dia kan mau ngelamar ya ke sebuah perusahaan atau ke instansi, tapi instansinya itu ada persyaratan minimal 1 tahun. Lah ini kan bentrok ya. Karena kita fresh graduate pun mau ngelamar ya biar ada pengalaman gitu. Tapi enggak apa-apa Kak, walaupun pengalaman sama skill tuh masih minim, yang penting nih ya Kak Aisyah, tetap upgrade skill aja, tetap belajar, tetap mau belajar. Karena kalau kita ada kemauan buat belajar itu kan masih memungkinkan buat kita menambah skill ya. Tapi kalau udah gak mau belajar ya ngapain gitu, boro-boro skill nambah, oh kamu belajar aja gak mau gitu. Jadi selalu belajar ya, jangan pernah menyerah, walaupun lamaran kamu tertolak ya mungkin itu bukan rezeki gitu ya. Dan bahasa Bapak Meswara ini ada, itu sih ada komentar lagi nih yang masuk dari Kak Anik. Ini Kak Anik ini pendengar setia Rahil. Jadi assalamualaikum Kak, temanya pekerjaan ya. Iya, ngasih saran aja sih Kak buat yang fresh graduate atau umurnya masih sangat-sangatlah muda tuh, sekitar 18 ke atas. Karena usia aku 29. Oke, ini dipanggil Bu Ani apa Kak Ani ini yang betul? Selagi bisa dan mampu, cari kerjaan dulu aja. Kalau ada modal ya buka usaha. Kalau pengen kuliah, monggo. Yang belum bisa kuliah gak usah minder, masukin loker ke pabrik-pabrik terdekat aja dulu. Yang penting udah ada ijazah SMA buat masukin loker. Mode curhat. Gak apa-apa Kak Anik, Kak Anik mau curhat, Rahil pun siap mendengarkan curhatan kakak gitu. Ya ini bener banget kata Kak Anik, selagi kamu bisa dan mampu ya sob ya, itu udah cari kerjaan dulu dimanapun. Kalau kamu emang punya jiwa-jiwa pengusaha, kalau ada modal silakan buka usaha dulu. Kalau kamu ada yang pengen lanjut kuliah, Hil, gak pengen kerja dulu, iya gak apa-apa, karena itu juga pendapat pribadi kamu sendiri kan gitu. Terus yang belum bisa kuliah nih, jangan minder sama orang yang berpendidikan tinggi. Maksudnya, aduh koncoku lo kuliah, aku masa gak kuliah, aku jadi minder. Gak apa-apa, it's okay sob ya. Kalau memang keadaan finansial yang membuat kamu terhalang kuliah ya, kamu kirim aja lowongan ke pabrik-pabrik terdekat atau ke manapun aja lah yang membuka lowongan kerja dengan persyaratan SMA sudah boleh, yang penting ada ijazah SMA-nya. Ini benar Kak Anik, terima kasih Kak Anik sudah mau berkomentar. Gitu ya sob ya, jadi buat kamu sobat Prameswara yang belum komentar nih sama kayak Kak Anik, Kak Aisyah tadi, Kak Rara dan lainnya, kamu boleh tuh komentar-komentar. Jadi yang lebih penting itu mana sih, skill atau ijazah dulu menurut kamu? Coba kirim-kirim komentar dong di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 Prama Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM Drama Suara.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Berapa suara 103,9 FM. Music, hits, and information.
9: 103,9 FM Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil ya di penghujung obrolan ini. Dan ini ada komentar dari Kak Anik lagi nih, seputar skill atau ijazah dulu, kata Kak Anik. Paling utama tuh duit, Kak. Ya, betul banget itu. In this economy ya, bahasanya sekarang, duit memanglah yang paling penting. Money itu is not everything, tetapi everything need money ya, sob ya. Jadi gitulah. Terus kata Ani gini, kalau menurutku Kak, ngejar dua-duanya lah. Kalau bisa ngejar dua-duanya nih, kenapa harus mengutamakan satu? Tapi dengan melihat situasi negara sekarang sih ya, ijazah tuh minimal SMA sederajat Kak buat masukin loker. Karena skill itu bisa diasah tuh dalam ruang kerjaan yang sudah didapat. Benar banget. Jadi kamu antara ijazah sama skill, mana nih yang lebih penting? Kalau dua-duanya bisa dapat langsung satu ya, kenapa harus memilih salah satu gitu ya Kak Ani. Dan kalau skill bisa diasah itu benar banget. Jadi ketika kamu mungkin awal-awal itu masih skillnya tuh masih biasa gitu ya, gak terlalu yang profesional. Terus ketika kamu masuk kerja, kamu kan bisa melatih skillmu dengan pelan-pelan ya. Semuanya tuh kan dari awal ya, namanya hal-hal itu dimulai dari yang terkecil. Jadi di situ mulai belajar dari kesalahan ya, dari suatu peristiwa gitu yang mungkin ngebuat kamu akhirnya berkembang dan skillmu lebih keasah lagi. Dan ini benar banget sih Kak Ani. Dan buat Kak Ani ini terima kasih ya sudah mau berkomentar, sudah udah mau dengerin siaran Rahil terus. Terima kasih. Ini pendengar setia sob. Dan buat kamu sobat Ramai Suara yang belum komen-komen ya, silakan komen gitu ya kayak Kak Ani tadi. Dan sekarang Rahil mau beralih nih ke informasi Lamongan. Jadi tadi tuh di hari Kamis itu ternyata ada demo tuh dari PKPMI Universitas Islam Darul Ulum atau UNISDA. Demonya tuh di depan kantor DPR di Lamongan ya. Soalnya ya ini bener, soalnya Rahil tadi berangkat kerja tuh tiba-tiba ditutup tuh jalan aksesnya, ternyata ada demo. Lah, demo ini mahasiswanya tuh menyoroti soal transparansi dan penggunaan dana bagi hasil cukai, hasil tembagau tuh. Mahasiswanya itu meminta tuh agar informasi mengenai penggunaan dana tersebut tuh bisa diketahui sama masyarakat, mulai dari rencana kegiatan, program yang dijalankan, OPD yang melaksanakan, berapa anggarannya, pokoknya harus transparansi lah sob ya. Jadi sederhananya tuh ya, mahasiswa tuh cuma ingin tahu sebenarnya dana tersebut itu ada enggak, tapi juga ada atau enggak, tapi juga bisa melihat dana itu sebenarnya dibuat apa sih dan manfaatnya itu apa yang dirasakan sama masyarakat. Kalau emang ada manfaatnya itu dirasakan sama siapa gitu. Lah tuntutan ini juga berkaitan tuh sama adanya perubahan aturan mengenai penggunaan DBHCHT gitu. Di dalam aturannya itu mengatakan kalau 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 10%-nya untuk penegakan hukum, dan 40% untuk kesehatan. Lah sementara itu Pemkab Lamongan sendiri itu sebelumnya juga telah mengikuti pembahasan perubahan rancangan kegiatan tuh dan penganggaran DBHCHT 2026. Pemerintah daerah juga menyatakan penyesuaian tersebut dilakukan supaya program tuh berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dan akhirnya dari aksi tersebut tuh kemudian ditemui sama Wakil Ketua DPRD Lamongan Husein bersama sejumlah anggota Dewan dan Kepala Dinas Sosial Lamongan. Gitu ya Sobat Ramai Suara. Dan DPRD juga menyampaikan kalau mereka sedang ngebahas tuh di Raperda Tata Niaga Tembagau dan lagi membuka ruang tuh buat mahasiswa kalau mau ikut memberikan masukan di pembahasannya. Gitu siap ya. Itu segelintir informasi tuh dari Lamongan sendiri. Dan bahasa Ramai Suara ini sudah di penghujung akhir ya, tapi Rahil tetap menunggu komen kamu masuk. Jadi buat kamu yang belum komen silakan komen. Tentunya di 081 2302 1039.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat Prama Suara ya. Tidak terasa Rahil dan kamu sudah mengobrol selama kurang lebih 4 jam ya. Dan buat kamu yang udah komen-komen, yang udah mantengin siaran aku, terima kasih banyak ya. Aku apresiasi sebesar-besarnya tuh mau meluangkan waktu kamu buat dengerin siaran Rahil, buat komentar-komentar gitu ya. Walaupun kamu sambil overthinking ya, mikirin masa depan yang gak tahu arahnya kemana, gak apa-apa. Dan lagi-lagi ya sahabat Prama Suara, buat kamu, buat para fresh graduate atau para pencari kerja di luar sana, kalau memang belum dapat kerja, semangat ya, semangat, janganlah menyerah. Jadi kalau kamu gagal ya coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba aja terus sampai dapat. Yang namanya rezeki itu ya, ada istilah yang tertakar tidak akan tertukar. Tapi bukan berarti aku ngomong ini, aku kamu akhirnya gak usah ya, setelah aku diam saja di rumah, nanti tiba-tiba ada HRD yang bakal nelfon aku, Rahil kamu keterima. Yo gak mungkin ya, itu ibarat kamu lapar, tapi kamu lapar, kamu mau makan, tapi kamu gak mau beranjak dari tempat tidurmu untuk ngambil nasi. Yo laparmu bakal lapar terus, saya gak warek-warek. Jadi harus diimbangi sama usaha. Misal usahanya dari mana ya, dari upgrade skill CV-nya, terus kata Bu Heni tadi portofolionya yang dibanyakin. Jadi dari pengalaman-pengalaman kamu pasti ada portofolio, pasti ada bukti-bukti kan lah, itu dimasukin ke portofolio tuh supaya perusahaan atau instansi yang mau ngambil kamu tuh kayak percaya, oh ternyata dia nggak cuma omong kosong doang gitu. Dan ijazah itu hanya menjadi salah satu tiket masuk kamu, bukan berarti ketika ijazah kamu oke, terus kamu pede banget, aku keterima karena aku top 3 di Indonesia. Ternyata skillnya gak sesuai sama kebutuhan perusahaan, itu kan juga percuma. Jadi harus ijazahnya sesuai, skillnya juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada saat itu. Dan ini juga menarik, yang lebih penting adalah attitude. Jadi selain ijazah, selain skill kamu, tapi attitude itu juga hal yang paling penting. Ketika skill kamu sangat wah ya, ijazah kamu juga wah, tapi attitude kamu sangat astagfirullah lah, itu juga jadi minus ya akhirnya. Akhirnya attitude yang jelek itu menutup semua kebaikanmu gitu, karena attitude kamu gak baik, dan itu yang membuat kamu akan bertahan atau bakalan dipecat gitu. Jadi walaupun skill kamu masih dasar ya, masih belum yang gimana-gimana, tetapi kalau kamu memang punya attitude yang baik, punya kemauan belajar, punya tekad, gak gampang menyerah, ya pasti dilancarkan lah, pasti ada jalan itu. Gak mungkin ya Tuhan itu memberikan ujian di luar batasan kemampuan seseorang. Aduh kok tambah ceramah ya aku. Ya buat gitu, pokoknya gitulah ya sob. Jadi buat para pencari kerja di luar sana, tetap semangat, tetap berusaha, walaupun ada rintangan-rintangan ya dihadapi aja, dicari solusinya gimana gitu ya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: Anak.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulanik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara,
3: News, Hits, and Information.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music and information. Prames Suara.

107,9 FM. Music, hits, and information.

We've got a problem. Check this out.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Rol, 3 ketuk.
4: Ada ketuknya?
0: Iya, 3. Oke. Rol?
5: Ya.
0: Ulang.
4: Ya.
0: Oke, lanjut.
4: Rol. 4.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music It's an Information. Selamat pagi Sobat Pramer Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang. Sob, dan selamat hari Jumat ya. Kamu tahu gak sih kalau misal hari ini tuh hari apoteker ataupun farmasi sedunia, Sob. Tapi sebelum ngebahas putaran itu ya Sobat, sebenarnya ini ngomong-ngomong soal hari Jumat, gak terasa kita udah di penghujung pekan ya. Pagi ini barengan sama aku, tentu saja aku bakal nemenin kamu di apapun aktivitas kamu, mulai dari Skodadi, kamu yang di Skodadi, kamu yang di Babat, di Paciran, di Tikung, di Lamongan Kota ataupun di sekitaran ya, di Gresik Surabaya. Lia, aku lagi di perjalanan, ada di Surabaya boleh, atau kamu yang kiranya lagi di Malang ya, di luar kota boleh banget Sobat. Dan pagi ini ya Sob, karena ini spesial banget di hari farmasi ataupun hari apoteker sedunia. Nanti di jam 8 dan jam setengah 9 kita bakal ada mini talkshow lagi. Jangan bosan-bosan karena momen barengan sama Lia bakal ada narasumber yang sangat luar biasa. Nanti di jam 8 bakal ada mini talkshow barengan sama Bapak Ahmad. Beliau merupakan PC ataupun pimpinan dari IAI Cabang Lamongan, pun seorang direktur PT Awam Bersaudara. Bukan hanya itu Sob, di jam setengah 9 bakal ada mini talkshow juga barengan sama Ibu Dwi Asih. Beliau merupakan bendara IAI Lamongan dan sosok apoteker sekaligus penanggung jawab Apotek Diva Lamong Rejo. Sobat, kalau misal kamu punya pertanyaan buat dua narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, boleh banget kamu bisa kirim pertanyaanmu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Sobat, dan untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, biar kamu gak pada ngantuk ya. Dan kamu yang kiranya, Lia, aku sampai pada tanggal ini aku masih sendirian nih. No, kamu gak sendiri Sob, karena abis ini bakal aku setelin lagu dari Bondan Prakoso, Kau Tak Sendiri ya. Ada aku yang siap nemenin kamu sampai di jam 9 nanti Sobat. Dan ini dia, selamat mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia sob ya. Tahu ya, kamu enggak sendiri karena ada aku yang nemenin kamu di sini. Sobat, nah ini masih ngomongin seputaran Hari Apoteker ataupun Hari Farmasi Sedunia. Sob, ngomong-ngomong seputaran apoteker ini perannya, sometimes ada sisi yang kiranya tidak dilihat full barengan sama masyarakat kita, kayak dipandang sebelah mata padahal peran mereka ini sangat penting. Misal kamu ya tidak mendapatkan resep obat dari dokter barengan sama apoteker, kadang data-data itu gak valid, kayak jumlah minumnya berapa kali setelah apa ataupun sebelum makan. Dan kadang yang paling riskan adalah momentum ketika kita nyepelein kondisi ini, padahal dari sisi obat itu pada akhirnya ya berdampak besar ke tubuh kita. Misal ternyata aturan harusnya ya berdasarkan informasi dari apotekernya itu harus sebelum makan, ternyata kamu makan minumnya setelah makan. Kemudian better diminum saat pagi, ternyata kamu malam-malam mau tidur minumnya. Kayak gini sob, ini ngomongin soal obat juga kaitannya nanti dengan efek samping. Jadi momentum di hari ini tuh ya, kita gak bisa lagi nyepelein profesi yang namanya apoteker. Lagi-lagi ya, tipe-tipe yang satu ini tuh emang berdampak penuh kepada kita yang kiranya lagi membutuhkan obat, membutuhkan resep. Bukan hanya itu sob, di Lamongan pula ketika aku datang berkunjung ke apoteker, mereka ini tipe yang perhatiannya perhatian banget. Kamu datang masuk ke apotek, kemudian kamu disapa, lagi nyari apa mbak gitu. Kemudian kalau misal kamu lagi gak nyari obat yang berdasarkan resep dokter ya, misal kamu lagi nyari minuman kolagen nih, terus aku lagi nyari minuman kolagen nih kak gitu. Habis itu beliau ini ya ngasih tahu rekomendasinya. Sebelumnya udah ada produk tertentu nggak yang dikonsumsi? Belum ada sih, baru mau coba. Ini kalau kondisinya kayak gini, kalau kakaknya mau kayak gini, ini gini gitu. Nah itu aku pernah di momen itu sob. Jadi luar biasa dari sisi peran apoteker ini, nggak bisa disepelein gitu. Lagi-lagi untuk tim medis, kemudian bagian dari kesehatan itu punya peran penting masing-masing gitu ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia sob, aku mau tanya, kamu kalau misal dapat obat tuh apa yang kamu lakuin pertama kali? Kamu langsung minum, kamu simpen dulu deh, nanti kalau misal udah yakin mau minum baru minum, atau lain-lainnya? Boleh banget kamu kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Sobat jangan lupa, kita udah ada visual radionya juga. Jadi sayang banget kalau misal kamu gak ikutan nimbrung visual radio kita. Dan download sekarang juga di Xspace Radio di Playstore kamu sekarang juga. Sobat sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu pun dari downloadan kamu aplikasi ya, kamu boleh kok ngasih tahu kalau misal kamu udah download Xspace Radio, biar aku makin semangat pagi hari ini sobat ya. Sambil nunggu komen masuk dari kamu, sambil nunggu kamu

download aplikasinya. Oke, Lia loading nih. Nah, ini dia bakal aku selin lagu Dancing Queen buat kamu yang mau joget tipis-tipis di sana. Biar hari Jumat kamu makin berwarna, boleh banget. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulonik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, udah mau jam 6:30 aja. Sob, kamu udah pada bangun enggak? Ataupun udah pada nyeruput kopi aja nih. Boleh banget, apapun kegiatan kamu ya, masih barengan sama aku. Dan aku masih nemenin kamu hingga jam 9 pagi nanti, apapun aktivitas kamu, sobat. Sob, masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia. Ini udah ada komen-komen yang masuk. Waduh, aku semangat banget, excited banget kalau misal kamu pada aktif pagi-pagi gini. Sobat, ini biasanya tipe-tipe orang yang morning person gitu ya. Ini ada dari Mbak Novi di Sukodadi. Kalau misal dapat obat gak ngerti, pasti tanya apoteker. Mantap. Ini contoh pendengar yang cerdas ya, sobat. Jadi sadar kesehatan juga. Makanya biasanya kita itu kalau tipe-tipe yang gak mirip-mirip sama Mbak Novi itu, mereka ini tipe yang ragu bertanya, dan itu jelas-jelas jangan sampai ditiru, sobat. Karena momentum ketika kita mengonsumsi obat kan emang kita ada kebutuhan khusus ya. Kalau misal kita nggak ikut dengan aturannya, kita bisa jadi malah kena efek samping yang luar biasa. Ataupun sebaliknya, kamu niatnya sembuh dengan ada obat, tapi karena kamu salah penggunaan malah nggak sembuh-sembuh. Nah ini dia gitu. Jadi kalau dari Mbak Novi ya luar biasa, sob, jangan ragu buat tanya gitu. Dan ini ada juga komen dari Mbak Maya di Tikum. Ngomongin soal penyimpanan obat, katanya baru tahu obat ternyata ada penyimpanan juga ya. Baru kemarin diskusi barengan sama apoteker. Wah, benar-benar. Jadi kalau misal ada momentum obat-obat yang dia itu punya cangkang yang dari rumput laut, sob. Nah, tipe-tipe yang kayak gini itu nggak bisa kalau didiemin di ruang terbuka. Larinya nanti ya meleleh dari segi cangkangnya kayak gitu. Kemudian jangankan momen-momen obat yang ada cangkangnya yang aku sampaikan barusan yang bisa meleleh di luar ruangan, di ruang suhu ruangan, sob. Ada juga momentum ketika obat aja ya biarin dalam kondisi terbuka, nanti dia istilahnya grepes gitu. Bagiannya udah nggak utuh lagi. Apalagi kalau misal itu dominasinya manis ya, pasti didatengin sama semut. Wah, semut aja doyan sama yang namanya obat ya. Ini tanda kutip nih Mbak Maya, makanya penting banget kalau misal kita tahu kondisi di mana yang tepat untuk menyimpan obat-obatan. Dan ngomongin soal obat-obatan juga, kadang ada di bagian kemasannya itu biar dia gak lembab. Nah ini itu salah satunya juga. Makasih banyak buat Mbak Maya dan Mbak Novi yang udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update sekilas seputaran kondisi yang emang lagi rame di Lamongan. Itu ada peningkatan kasus ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan akut di wilayah Lamongan belakangan ini. Buat kamu yang kiranya naudzubillah ternyata udah korban infeksi saluran pernafasan akut ini, better kamu jaga kesehatan kamu lebih dengan minum obat. Jangan lupa maskernya dipakai biar kamu gak memberikan dampak ke sekitaran, biar gak nular gitu istilahnya. Dan kalau kamu yang kiranya hari ini masih pada sehat walafiat, alhamdulillah, jangan segan pakai masker biar kamu juga terhindar dari yang namanya kasus ISPA ini. Dan katanya ya, ini tuh ada momentum yang kelihatan dari peningkatan kasus ini tuh, makin banyaknya orang yang batuk-batuk, flu. Maka dari itu ini momentum yang sangat luar biasa dan relate banget dari hari ini topiknya ya, itu seputaran jaga kesehatan kamu, jangan segan buat pakai masker gitu sobat. Dan sobat, masih seputaran Hari Apoteker Sedunia ya, aku masih nunggu komen-komen kamu. Kalau kamu dapat obat, hal pertama yang kamu lakuin apa tuh? Boleh banget kamu kirim jawaban kamu ataupun calling-calling langsung on air barengan sama aku di Prama Suara. Hubungi di 0812-302-1039. Nah ini tadi ada Mas Burhan yang komen, lihat lagu pagi kok pada melo nih yang satu tadi, kau tak sendiri. Oke, ini masih dengan tema yang sama, kamu gak sendirian sobat. Masih ada aku yang nemenin kamu di sepanjang hari ini sampai jam 9 nanti. Habis ini bakal aku stylein lagu dari Tip X, kamu gak sendirian. Masih sama judulnya ya, tapi penyanyinya beda. Nah sambil kamu dengerin lagu ya, sambil aku nunggu juga komen-komen dari kamu, jangan lupa komen ataupun langsung calling-calling aja di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039 terkait pertanyaan kalau kamu dapat obat, hal pertama yang kamu lakuin apa? Yuk, ini dia Tip X, kamu gak sendirian. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat, ingat ya, kamu gak sendiri. Karena selalu ada aku yang siap nemenin kamu. Seperti biasa, bakal sampai di jam 9 pagi nanti. Sob, ini beberapa ide kegiatan kamu yang aduh li, aku gak tahu hari Jumat ini mau ngapain. Kayaknya aku mau rebahan aja deh buat kamu yang kiranya tim-tim pada nyantai di weekdays ya. Ini beberapa kegiatan yang bisa jadi inspirasi kamu di hari Jumat ini. Sebelum kita kembali lagi ke topik ya, sobat seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia. Catat, ini ide kegiatan pagi yang bisa kamu lakuin di pagi hari ini, sobat. Hari Jumat itu identik dengan yang namanya Jumat bersih, benar. Buat di kantor, sekolah, di rumah. Nah, Jumat pagi itu biasanya identik banget dipakai buat bersih-bersih. Nah, kalau misal kamu di rumah, berarti startnya ya perbaiki. Bersihin rumah kamu, yang depan rumahnya pot-potan udah pada banyak debunya. Kemudian dari daun-daun berjatuhan udah banyak, gak pernah kamu sapu selama sejak hari Senin kemarin. Atau sesederhana meja kerja kamu yang pada berantakan, ayo dirapiin biar kamu makin produktif lagi. Atau waduh-waduh Lia, terlalu jauh deh kalau depan rumah, terlalu jauh deh kalau misal meja kerjaku. Kayaknya kamu bisa start Jumat bersih kamu dari tempat tidur kamu sih, sob. Katanya ya, kalau misal kamu mau lihat kewarasannya orang, pikirannya orang, itu lihat dari seberapa rapi kamar tidurnya. Waduh. Ini kayak jadi reminder diri sendiri ya. Karena emang aku momentumnya yang ngerasain hal yang sama. Ketika lagi berantakan, burnout gitu. Ini tuh kamar jangan lagi, udah kayak kapal pecah katanya, sob. Gitu ya, jadi yang pertama tadi kamu bisa gunain Jumat ini dengan Jumat bersih, bersihin area terdekat kamu. Kemudian yang kedua, Jumat juga identik dengan senam sehat. Yuk, kamu bisa ya stretching ringan aja di rumah, nggak usah jauh-jauh. Aku mau ke alun-alun lari pagi, boleh. Tapi kalau misal itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi kalau kamu gak mau keluar budget banyak ya, takutnya kamu melipir jajan malah habis ataupun torok di jajannya nanti, mending kamu senam sehat di rumah aja. Kamu bisa pasang apa istilahnya ya, sound speaker kamu kalau misal punya di rumah. Tapi jangan sampai ganggu tetangga sebelah. Buat ukuran suaranya ya secukupnya ketika kamu bisa dengerin, dan itu udah enak didengar gitu sobat ya. Senam sehat di Jumat pagi ini. Kemudian Jumat itu juga identik sama yang namanya Jumat berkah. Kalau misal kamu ada rezeki lebih, boleh banget kamu bisa start dengan bagi bungkus makanan ya, nasi gitu, barengan sama orang-orang sekitar gitu. Kalau misal, waduh Lia, budgetku belum cukup nih, kalau misal ngajak orang-orang sekitar, okay, orang di rumah aja, yuk kamu traktir makan deh hari ini gitu. Pagi-pagi tuh enak makan nasi pecel kali ya. Boleh tuh Jumat berkahnya pagi ini barengan sama keluarga di rumah, nasi pecel. Dan sobat, selain itu ya, ini paling simple dari sekian banyak tadi, ada Jumat bersih, senam sehat, Jumat berkah. Ada kegiatan lain yang bisa kamu lakuin selain nyeruput kopi. Kamu juga boleh banget sambil nyelup ataupun nyemil biskuit. Ini juga sangat luar biasa momentumnya pagi-pagi ketika ditemani sama minuman hangat ya. Ini juga bisa membuat tubuh kamu jadi lebih rileks. Sobat, masih ngomongin seputaran Hari Apoteker Sedunia ya. Lagi-lagi dari sisi peran apoteker itu gak bisa dipandang sepele, karena memang mereka ini bukan hanya bisa memberikan perhatian lebih ke kita yang lagi butuh obat, tapi emang peran untuk menyampaikan dari segi informasi penggunaan obat, efek samping, jadwal rutin obat harus dikonsumsi kapan. Lagi-lagi ini penting banget momennya. Dan kamu jangan sampai kelupaan ya, kalau misal kamu udah dapat anjuran minum obat berapa kali sehari, 2 kali sehari, tapi kamu saking excitednya jadi 3 kali sehari. Waduh. Jangan. Ini nanti larinya ke efek samping yang kamu rasain. Kak, aku lagi semangat nih minum obat, tapi ya pastiin itu sesuai dengan anjuran ataupun informasi yang diberikan oleh tim medis kamu, dokter kamu ataupun apoteker gitu. Sobat ya, jangan sampai kamu semakin saking semangatnya kamu minum semua tuh hari ini. Wah, wah, wah, jangan. So masih ngomong seputaran Hari Apoteker sedunia ya. Ini lagi-lagi biasanya ada orang yang takut minum obat. Apoteker itu juga ngasih tahu loh gimana strategi tipsnya biar kamu nggak takut minum obat lagi. Kemudian kamu nggak ngerasain pahitnya obat. Bahkan juga bisa ngasih alternatif obat yang kiranya kamu, aduh aku nggak bisa nih minum obat yang pahit banget, nggak bisa, ada alternatif lain nggak? Ibu ataupun bapak apoteker ada. Mereka biasanya juga ngasih solusi lainnya. Tapi kalau misal emang itu paten obatnya hanya ada itu ya, ya mau nggak mau sob. Masih seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia, sobat. Aku masih nunggu komen-komen kamu. Apa yang kamu lakuin ketika kamu begitu dapat obat? Langsung minum? Cek dulu peraturannya. Boleh banget kamu kirim jawaban kamu atau langsung calling-calling aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Jangan lupa kita juga udah punya visual radionya. Sayang banget kalau misal kamu gak cek di sana, kamu juga bisa komen-komen langsung. Langsung download Xspace Radio buat visual radionya di Play Store kamu sekarang juga. Dan sobat masih nunggu kamu download aplikasi, kemudian kamu komen-komen ya. Aku ulangi 0812-302-1039. Habis ini bakal aku selin dulu lagu dari Blackpink, Forever Young. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
11: Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food
4: 103,9 FM, music hits and information.
13: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
14: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menjelang jam 7 tuh gimana? Biar kamu yang kiranya lagi di jalan, lagi mau ke pasar, berangkat ke kantor atau anterin anak ke sekolah ataupun kerja ya, boleh banget kamu bisa cek CCTV barengan sama aku. Seperti biasa, kamu bisa langsung download X-Space Radio sekarang juga di Play Store kamu. X-Space Radio. Sobat ya, kita udah ada visual radionya. Jangan lupa download sekarang juga X-Space Radio di Play Store kamu. Dan kamu juga bisa cek CCTV barengan sama aku di website prameswara.com. Dan sobat, ini titik yang pertama mau aku cek di depan rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Waduh, kelihatannya di sini ramai ya. Tapi masih lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, sesekali kendaraan besar. Dan jam-jam segini tuh pada padat nih jalanan karena barengan sama orang-orang yang mau berangkat kerja, berkegiatan apapun itu. Nah, di depan rumah sakit Bobadia Lamongan ini, sobat, perlintasannya ada perlintasan rel kereta api pula. Buat kamu yang mau melintas di perlintasan rel kereta api, gak usah buru-buru, gak usah gerusa-gerusu, karena medannya ada sedikit bagiannya yang kerikil, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan sobat, kemudian di depan rumah sakit Bobadia Lamongan pula itu jalan pantura, jadi cenderung ramai. Better kamu antisipasi, waspada, gak usah buru-buru gitu ya. Tapi jangan khawatir, pagi ini udah ada bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus, belok aja, maupun ada Pak Oga juga. Nah gitu. Kemudian titik yang kedua, sobat, ini ada di Simpang 3 Telon Pucuk. Kelihatannya ini ramai lancar pula, didominasi kendaraan roda 2, sesekali kendaraan roda 4 dan kendaraan besar. Waduh, di sini belum ada Pak Oga maupun Pak polisi ya yang bantu buat tertipin lalu lintas. Tapi jangan khawatir, kamu tetap bisa antisipasi, fokus ya. Jangan sampai kamu ngantuk, microsleep. No, no, sobat. Kamu mending melipir dulu, ngopi dulu biar kamu enggak pada ngantuk di jalan gitu. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Pengendara mobil, jangan lupa sipernya dipakai. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, sobat. Dan untuk CCTV, ini bakal live hingga jam 8 mendatang. Sobat, jadi kamu bisa langsung pantau aja di Express Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu. Gitu ya. Jangan lupa, aku ulangi, di Express Radio kamu bisa download sekarang juga di Play Store kamu.
13: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Prameswara.
1: News hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, udah menuju jam 7 ya. Jam-jam anak pada berangkat sekolah, buru-buru. Dan tentunya mulai kebut-kebutan di jalan. Dan sobat, tentu saja apapun kegiatan kamu, tentu saja targetnya kan kita pengen nyampe lokasi sesuai dengan timer yang ada ya. Tapi jangan sampai kamu malah jadi tim deadline terus, berangkatnya kesiangan mulu sob. Better kamu berangkat lebih awal biar kamu juga lebih aman di jalanannya gitu. Dan masih seputaran pertanyaan yang tadi sobat, ini ada komen-komen masuk lagi. Ini dari Mas Raka di deket ya. Kalau aku ketemu sama antibiotik sih harus hati-hati banget sih Lia, karena ya emang gak boleh sembarangan. Real, benar-benar sob. For information ya, aku juga gunain antibiotik semacam zinc, kemudian vitamin C, etc. gitu. Kalau misal ini terlalu banyak juga kasihan tubuh kita, pasti ada efek sampingnya. Tapi momen-momen kayak gini itu juga bisa diantisipasi dengan bertanya, lagi-lagi bertanya barengan sama apoteker terkait better kalau minum ini di jam berapa ya? Kemudian kalau minum-minum yang lainnya di jam berapa ya? Nah, itu bisa mengurangi efek samping ataupun resiko-resiko yang ada ke depannya, sobat. Dan terkait ini tentu saja lagi-lagi peran apoteker ataupun tim medis, tim kesehatan itu sangat penting gitu. Jadi gak bisa ditolak lagi lah kenyataan ini sob. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik utama sobat, seputaran Hari Apoteker Sedunia, Hari Farmasi Sedunia, sobat, ini aku bawa update dari Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang. Itu lagi mempercepat langkah dengan mendorong digitalisasi layanan kesehatan biar nanti bisa mempermudah warganya punya akses berobat. Alhamdulillah sobat. Tapi kalau ngomongin soal layanan yang digitalisasikan, itu aku kadang worry sama misal kiranya ada warga yang berobat tapi udah lansia, udah sepuh, ternyata belum ada yang dampingi gitu. Jadi ini semoga jadi apa ya, mini pesan kecil buat rumah sakit umum daerah ataupun rumah sakit lainnya ataupun pelayanan kesehatan lainnya yang kiranya dari segi warga yang berobat itu lansia. Semoga harapanku itu pelayanannya selalu baik, selalu ngasih tahu pelan-pelan barengan sama lansianya, gak mudah marah. Karena aku juga kadang nemuin pelayanan publik yang mereka ini dari segi yang dilayani itu udah sepuh sob, dan pelayanannya itu mudah marah. Aku kayak kasihan gitu sama yang dilayani, kayak aduh udah sepuh lagi terus gak ada yang bisa bantuin. Siapa lagi kalau bukan tim pelayanan publik ini. Dan itu lagi-lagi dalam konteks ini ya, aku mau nyampein kiranya kamu ada yang terlibat dari tim Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang, biar semoga digitalisasi layanan kesehatan itu emang merata real untuk dari kalangan apapun. Karena momentum kayak gini tuh lagi-lagi worriesnya adalah ketika kita nemuin tim ataupun pasien yang dari pihak lansia gitu sobat ya. Semoga lebih apa ya, kayak aware, tahu kebutuhan masing-masing. Dan ini juga aku nemuin momentum ketika pelayanan publik bagus banget itu ada beberapa di pihak-pihak bank. Jadi begitu lansia yang datang itu benar-benar kayak pelan-pelan, ibu untuk kondisinya semacam ini ya ibu. Karena emang momentum barengan sama pasien-pasien dengan kondisi khusus itu ya treatmentnya lebih sob. Siapapun kamu yang kiranya bekerja di pelayanan publik juga, semoga kamu makin dibesarkan hatinya dan makin sabar pula untuk ketemu banyak dan beragam tipe pasien ataupun apa ya, jangankan pasien deh, kalau misal pelayanan publik ketemu barengan sama pelanggan itu juga harus banget menjaga pelayanan sesuai dengan SOP perusahaan gitu sobat ya. So masih dengan pertanyaan yang sama, masih seputaran Hari Apoteker, Hari Farmasi Sedunia. Dan ini aku mau tanya yang tadi, aku ulangi lagi ya, kalau misal kamu dapat obat, kamu tuh tim yang langsung minum aja atau pikir-pikir dulu atau lainnya? Apa yang kamu lakuin pertama kali dapat obat? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu atau langsung calling-calling barengan sama aku di on air ya. Itu tetap hubungi nomor yang sama di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Clean Bandit Symphony. Kamu jangan kemana-mana sobat ya. Jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh sobat, udah jam 7. Kamu udah pada bangun gak? Yuk kamu yang belum bangun, ayo duduk dulu ya. Kedip-kedipin matanya biar gak langsung kaget ya menghadapi dunia. Tidak kaget menghadapi kenyataan, harus pagi lagi. Sobat, apapun kegiatan kamu pagi hari ini ya, semoga kamu makin excited pula karena ada aku yang nemenin kamu dan playlist lagu yang udah siap nyambut kamu di hari Jumat pagi ini. Sob, ngomongin soal hari Jumat ya sobat, itu identik dengan hari yang singkat. Jadi momentum ketika kamu produktif itu kebanyakan didominasi dari pagi hingga siang